0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Mana minyak dia kek muru perit ya minyak. Oh minyak buru burung perit ya nyak. Habis pagi kita dimakan perit, dek kudak masak aben ya nyak.
2: Awak lah bak, kamen pacak muru ha. Alam ni putek padi ya, bak. Menunggu masak habis dimakan pret, neh.
1: Awak lapon bawa alat-alat kiding kek lanjongnya ugesinya.
2: Awak lapon, bak. Kamen siap.
1: Nah, macam mana kalau kita gelik sejarah lagu ngetem padi? Setuju, dek.
3: Setuju.

Seperti sahabat budaya, lagi di kebersamaan kita di Ngopi Pagi, ngomong apa baik pagi-pagi ke Prompet RRI. Kayak gue Regina di sini lagi nganti Kak di Ngopi Pagi sampai jam 8 lah. Apa sarapan favorit Kak Sepradi? Silakan lanjut lagi. 08 12 13 14 10 39. Tadi Oha Deko Ayau di Sihen, Mang Toyib di Labu, Yuk Fitri di Sri Menanti. Mana yang lainnya? Kusapa-sapa Agi Mama Rati di Pagarawan. Ade juga yang di Beruas, Yusinta, Demesu, Yumeri kayak Pak Ibrahim, terus juga Pak Damiri di Kerantai, ada Mang Toyib kayak Yumina di Labu tadi, Yuk Ridah kayak Bang Abdul di Bintet, terus Mang Sulaiman kayak Ayu, siapa ya? Aduh lupa ku, di Pugul apa di mana Mario, terus Bunda Kori kayak Malik di Sungai Liat, Tembera Bang Ing di Sungai Liat juga, kamu Jawi, Sinar Jaya,

0: Julia Mole, apa kabar di RW juga? Yuk silakan yang nagabung. Apa sarapan favorit Tika? Lah sarapan lo malah jam 7:30 pagi nih. Hoda, jangan lupa sarapan. Nah kali ini ku punya informasi untuk Ika. 5 alasan orang Indonesia suka makan nasi. Maga tuo sarapan gini pakai nasi. Oke, di Indonesia nasi bukan sekedar makanan pokok, tapi lah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari sarapan sampai makan malam, kehadiran nasi hampir selalu ada di meja makan. Bahkan bagi sebagian orang, makan tanpa nasi terasa belum lengkap meskipun lah makan makanan lain. Yo, Sopradi. Lanjut. Halo Ngopi Pagi.
1: Ngopi Pagi. Assalamualaikum.
0: Pagi juga, waalaikumsalam. Nah, Julia tersenggol kan setelah disapa tadi, baru muncul. Lasude ngape bayi pagi ini? Lasude ngape bayi pagi ini kataku?
1: Nonton Prancis ke Irak tadi toh?
0: Siapa yang menang? Pasti Prancis.
1: Lom tahu lom?
0: Tengah berlangsung kok.
1: Baru di sini ya?
0: Baru mulai, ya memang baru mulai kan? Oh, tengah berlangsung sekarang nih, oh, wadah seru. Oh, dia. Tengah
1: nonton, denger nih.
0: Migang mana Julia, Prancis ke Irak?
1: Prancis. Jamanya lah, Portugal.
0: Portugal lah pokoknya,
1: Portugal kok Cristiano Ronaldo.
0: Ada. Tunang mantan kulo toh. Laku putus ku tapi. tapi nyala kawin lah biar.
1: Mirip bayi itu. Mirip orang barat. Lanjut dulu.
0: Ada. Wah, kejek kok.
1: Ini ya. Apa? Bangka barat.
0: Bangka barat bukan orang barat, bangka barat. Ya Allah. Yuk punya Julia sarapan lo ngemeng-ngemeng nih.
1: Lo maban lagi nanger bola nih.
0: Nanger bola.
1: Oh, jangan itu Regina apa Mike.
0: Jangan lupa sek sarapan aja mana nak ketemu kayak Cristiano Ronaldo.
1: Tengok makan kue lah.
0: Oh, lah pun.
1: Itu pun belum sarapan bagi Ayu.
0: Segi kan tadi tuh ku baru nak baca ngapa orang Indonesia dak sama nak makan nasi adik kan.
1: Man orang Indonesia. Kenapa lah nak makan nasi tuh?
0: Kenapa? Halo.
1: Pertama karena gak pada pokok. Udah tuh kedua, makanan memang makanan Indonesia kan adalah nasi.
0: Makanan pokok.
1: Menurut Ayu makanan pokok nasi. Ketiga gak kenyang gak makan nasi.
0: Karena lo terbiasa. Terbiasa dari kecil adi.
1: Lambung.
0: Tapi kuhiran kok. Orang barat gak makan nasi jadi pun sakit mah kok.
1: Lah biasa aja tuh. Iya. Pagi-pagi men orang Palembang lain kuli men orang Palembang. Makan tempe kayak cukup.
0: Itulah semua itu kan karena terbiasa, apapun karena terbiasa itu namanya.
1: Apalagi kapal selam.
0: Men di kapal selam kuli.
1: Julia waktu sana tuh ayu di sana tuh. Sarapan itu lah. Tuh kata yuk biasa nasi goreng atau nasi. Dak nilah sarapan kami katanya.
0: Oh lah, celimpungan laksan.
1: Celimpungan, oh benar.
0: Oh, tekwan model pempek. Nah, tuh dia sih.
1: Aduh, bikin ngerenyam.
0: Lah pun nah. Lah, Yu Fitri mada malam Minggu katanya menak karaoke.
1: Memang. Insyaallah lah, bukan ape. Kok dia pel.
0: Entah malam Minggu ngapel Yu Fitri bae. Agak lah pona, Yu Julina lagu apa yuk?
1: Lagu ini ya.
0: Apa?
1: Pria manis Kalimantan, oh. Budaya manis Kalimantan.
0: Siap lah pon lah baikan, ada bekal lagi, oh. Apa?
1: Macam kayak
0: macam kayak
1: putus nyambung. Ini tengah baikan lah nih.
0: Tengah baikan.
1: Jadi masalah apa lah dak kami dak.
0: Dak jadi bekelai.
1: Walaupun apapun yang terjadi, pokok
0: Julia tetap sayang.
1: Tetap sayang walaupun enggak jadi.
0: Julia tetap sayang sama abang.
1: Tetap sayang lah pokok.
0: Oke lah pon.
1: Yang penting jalan-jalan ke
0: kemana?
1: Apa tuh? Jalan-jalan ke negeri Cina.
0: Cakep.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Jalan-jalan ke negeri Cina. Singgah dulu ke Manado.
0: Jauh ge. lintang gitu. Nah.
1: Mari kita nobar Piala Dunia. Dukung Portugal, Cristiano Ronaldo.
0: Gawilah.
1: Portugal kok malam ni eh?
0: Lah nonton lah.
1: Rabu jam 00:00.
0: Nah mantap begadang, siap-siap begadang.
1: Pokok lawannya Uzbekistan.
0: Uzbekistan.
1: Uzbekistan.
0: Okay lah.
1: Tapi syarat Riyadi tadi tu.
0: Syariadi.
1: Syariadi.
0: Duda manis Kalimantan, oh.
1: Duda manis. Iya. Senyum tipis nan menawan. Duda manis Kalimantan.
0: Azik.
1: Berkem sampil sepanjang malam. Aduh.
0: Gawilah.
1: Salam spesial untuk Bang Putra Sambaso.
0: Okay.
1: Jadi Sambas Kalimantan ku ayau. Mama Rapi yo. Bang Kak Ngin. Yang ada di Pulau Jawa Sanin no.
0: Lagi liburan
1: Bang Kak. Jangan lupa dekat kulit
0: Tenang lah, pasti dibawa kayak kakek ya. Kayak sapi-sapi lah dibawa.
1: Maaf, bercanda. Pak Degogo no. Semalam ade ya, Pak Degogon.
0: Adio.
1: Niko.
0: Oke.
1: Sudah tuh. Capek yuk, yuk Fitri ya. Malam Minggu yuk, Insya Allah kami cak cus ke situ. Apa ada pemakan pokok yuk, mana ada pemakan?
0: Yalah tamu nih.
1: Di bawah kami pergi ke situ orang ini.
0: Banyak pula udah request tamu nih, tamu agung nih. Aula pon.
1: Sambil nonton bal.
0: Oh.
1: Ya, ini ya, yuk apa Bu Rida, Pak Dul, Mang Yan, Pak Tin, Pak Iing. Siapa itu namanya tuh? Pak Bang Rido, Kek Yuk Sriatun. Yuk Sinta Beruas.
0: Yuk.
1: Mang Bujang, Yak Suhamid. Siapa lagi nurut nih ya? Ayo nih nurut Bu Sinta Beruas wa. Wa awa zaizi koayung. Sudah tuh Bu Sinta Beruas wa.
0: Nah, lah udah lah berapa kali Yuk Sinta.
1: Ambrahim si koal 86.
0: Oh, 86 menyelabangku.
1: Yuk Bunda Mary di besu o. Mang Ibrahim sudah tuh lah gali-gali lah.
0: Iya lah pon. Bungkut
1: lagi kok o.
0: Lah ditunggu kok Duda Manis Kalimantan. Datang ke rumah langsung deh lah. Sama-sama.
1: Jangan lupa o malam Minggu.
0: Malam Minggu
1: kita borong mau di Fitri.
0: Ngerohaye rumah yuk.
1: Ngerohaye ya.
0: Yuk, makasih.
1: Untuk Regina, semoga sehat selalu, terhindar dari penyakit panas dalam, Mo.
0: Amin.
1: Pokoknya sehat selalu, kita semua peradi Bangka Belitung, Nek.
0: Iya, Pona. Ya, makasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh dia, ya, saya Julia Lagabung, Oda. Kejepo, Ika. Yalah, Pona. Lanjut lagi, di belakangnya ada siapa? Halo, ngopi pagi.
2: Halo, sama Kak Pagi, ngopi pagi.
0: Ngopi pagi juga. Nih dia ada juragan bos otak-otak. Apa kabar, Mang Yan?
2: Alhamdulillah.
0: Sihat. Jadi malam minggu nih cerita lah diundang kayak Yu Fitri nih. Datang dak?
2: Insya Allah, minta sehat ya dak.
0: Jangan lupa. Lah di ano apa toh diundang karaokean malam mingguan bersama. Biduan-biduan. Masa ge gampang be nyari rumah Yu Fitri itu. Pokok di gang 1 dia di ujung mah belok jalan setapak.
2: Tapi di situ kan ku nelpon dia. Nelpon dia minta jemput si Carla di jalan tunggu
0: Mama Rati gitu tahu rumah. Lah sarapan lo ngomong-ngomong Mang Yan.
2: Apa
0: sarapan?
2: Belum mang sarapan tuh. Mang Yan dapat gak sarapan tuh jam 11 kalau baru makan nasi. Kalau ini kopi dengan roti goreng.
0: Wadaw, mantap macam tuh. Imang, ada yang separo ada paca kata orang ya. Oke lah pon Mang Yan, ala gua apa Mang?
2: Itu ke Jambi dulu,
0: Ke Jambi. Oke, siap.
2: Burung kenek-kenek.
0: Burung kenek-kenek. Dek mana kenek? Salam-salam lagi siapa?
2: Ke Ke anak tu puteri Kalimantan lebih ah. Ke putera Kalimantan, ke puteri Kalimantan.
0: Memanglah.
2: Kupindah nak puteri Airual, kupindah ke Kalimantan lah.
0: Lanjut.
2: Ke bangiin kampung Jawa. Ke yuk puteri pokok puteri nak siap lah. Tamu agung datang lah. Ada.
0: Yalah kataku ketemu agung adik ya. Banyak puli udah request ya. Nak macam lah.
2: Macam mana orang rumah. Mudah-mudahan setuju orang rumah.
0: Oke lanjut mang.
2: Terus ke Rida di Bintang. Rida bergabung yo. Pagi-pagi ngopi pagi bergabung.
0: Kemarin tuh adik yuk Rida.
2: Abel. Pak Mangaman. Pak Mangaman. Kemana Pak Brahim nek tu lagi unar suara Pak Brahim?
0: Nah, tak tahulah kemana Pak Brahim.
2: Mungkin ya. Dia ngatur-ngatur sesuatu baru nih kali ya.
0: Mudah-mudahan sehat-sehat Pak Brahim.
2: Ke Embiro, mana Embiro nih?
0: Entah Embiro mana ya, biasa ada je.
2: Embiro. Ke Mama Ratu, Juragan, Pembelingkong.
0: Juragan Sambelingkong gitu ya. Kita tunggu.
2: Ya aku ayau yang disusun no.
0: Aku
2: ayau. Ya Emelda. Besok lagi orang Labuan nanti no.
0: Siapa?
2: Aminah apa siapa namanya dia?
0: Oh, yuk Aminah. Oh, mana nanti yuk Aminah?
2: Ya, Seriatun yang di ini. Seriatun di rumah yang di Bangka Tengah. Juga pun. Seriatun, ya, kita sama-sama kita nak bergabung ya.
0: Ya, au. Lagi ya. Okey lah kalau begitu. Ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Yan di BTN RY. Kalau Mang Yan malah ada pacar pagi-pagi makan nasi. Sami, kugi biasa kayak gitu. Perut nih, hanya nak makan ringan-ringan dulu pagi-pagi. Halo, ngopi pagi.
3: Ngopi pagi,
0: Bang Rido Roma baru disapa tadi. Oh, di pulang. Apa kabar Bang Rido?
3: Kabar alhamdulillah sihat sih.
0: Sihat. Nah, men Bang Rido nih dia tim makan nasi pagi-pagi deh.
3: Alhamdulillah lah kok akhlak ngopi lah pagi-pagi.
0: Kok pagi-pagi harus makan nasi kan Bang Rido?
3: Pagi-pagi makan terus kok.
0: Mau lah yang penting sehat, Bang. Ayo kita apa kabar yuk Sriatun? Lama enggak dengar suara.
3: Enggak di dapur nih anu. Pak lontong lah.
0: Oh, ada acara apa aja bikin lontong?
3: Acara kami ini kan elangan apa? Besok pergi ke Lampung besok.
0: Siapa lagi ke Lampung?
3: Bang Rido.
0: Bang Rido lagi ke Lampung,
3: guys. Sriatun di elangan apa besok berangkat di ke Lampung.
0: Wih, seru liburan kan. Lapun.
3: Ada kalau atasnya 3 minggu atau 2 minggu belum tahu lah.
0: Ke siapa kanti ya?
3: Kanti kami yang duwe lah.
0: Orang duwe lah. Hati-hati di jalan Pono. Selamat liburan.
3: Dari mobil dari anu nih. Jadi agak jatuh no.
0: Selamat liburan Pono.
3: Amin. Selamat yang kepala
0: yang amin. Oke Lapun. Ya Bang Ridon lagu apa Bang?
3: Lagu. Lagu Lampung lah.
0: Lagu apa?
3: Lampung lah.
0: Lagu Lampung yang mana?
3: Pasti kakak dari Lampung lah.
0: Dari Lampung Puko. Oke, karena nak ke Lampung tadi. Yuk, salam-salam ke siapa Bang Rido?
3: Bang Yan tadi. Tapi Pak Brahim mak. Pak Mama. Sama tuh Julia tadi. Perang. Abdul Sintet tidak dipintet, Tok Karati.
0: Oke.
3: Emina dia labu, rindu. Kita beruas. Ibu, kenapa yuk putri trio?
0: Oke.
3: Putri. Pas apa yuk?
0: Iya labu. Semen semua yang lalak.
3: Semua baiklah dari Bang Ridho nih, minta sihat semua teman-teman lo.
0: Oke. Okay. Hati-hati di jalan Bang O.
3: Amin. Kalau malah kita nih, kawan-kawan minta sihat lagi Bang Ridho nih.
0: Oke.
3: Maaf lah.
0: Iya.
3: Bang Ridho nih, maaf teman-teman.
0: Oke Bang Ridho, selamat liburan.
3: Begina pulang hati-hati begina o.
0: Yuk, gilama pulang bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alapun, selamat liburan ke Bang Ridho, Roma dan Yusriatone. Yo Bradi langsung belah ku puter lagu Ika di Ngopi Pagi. Ngomong apa baik pagi-pagi kayak perempat eran.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompa TV, suara budaya Bangka Belitung.

0: Oh, Nod. Mananya Pok Nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bising umut.
0: Ketengok lah jam berapi itu.
1: Wah, lah jam 8 rupa, gul.

Selamat pagi Sepradi, sahabat budaya. ASDP tingkatkan konektivitas Pulau Bangka ke Sumatera. Pelabuhan Tanjung Kalian lalami jadi urat nadi pergerakan masyarakat dan logistik yang menghubungkan Kepulauan Bangka Belitung ke Pulau Sumatera. Seiring meningkatnya mobilitas dan kebutuhan layanan penyeberangan, PT ASDP Indonesia Ferry Persero mengambil langkah strategis melalui groundbreaking pembangunan Dermaga 2 dan peningkatan kapasitas Dermaga 1 di Pelabuhan Tanjung Kalian, Kabupaten Bangka Barat, Senin kemarin. Direktur Utama ASDP Heru Widodo ngomong, pembangunan ke peningkatan kapasitas dermaga merupakan wujud komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan transportasi penyeberangan yang semakin andal, aman, dan berkelanjutan. Senada dengan itu, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani ngomong, pengembangan pelabuhan Tanjung Kalian merupakan langkah strategis, mengingat perannya sebagai simpul konektivitas utama yang menghubungkan masyarakat Bangka Belitung ke Pulau Sumatera. Proyek pengembangan ini mencakup pembangunan Dermaga 2 yang dirancang melayani kapal dengan kapasitas maksimal 1000 GT dengan dimensi panjang 58 meter dan lebar 13 meter. Selain itu dilakukan peningkatan kapasitas Dermaga 1 yang mampu melayani kapal hingga 2000 GT dengan dimensi panjang 70 meter ke lebar 15 meter. Pengembangan itu diharapkan mampu meningkatkan fleksibilitas operasional kapal sekaligus mengoptimalkan kapasitas layanan penyeberangan. Sekian kabar Bubble jam 8 pagi, Keku Regina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya. Kita

0: Napa? Napa gimai?
1: Kok gak tau deh es?
0: Malah kok kini pantang ngasak nih ngoko. Tak es-es, tak es-es.
1: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, mau nak tau dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyau kan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
0: Pok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nih, mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
0: Kemana? Kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
0: Ya, sinyal kuat deh.
1: Patah
0: dari Amerika, nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
0: Oh, gih. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: OS! Nak mana, Bo Es?
2: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana, Es?
2: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan es?
2: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Jangan oh kini, menak ya pok jangan peneng es. Yo ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
2: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dah lah es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelak, eh?
4: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak, oh.
1: Dek usang racau. Mana ada batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang, nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
4: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
5: Mata lagi, Mai. Kau ni lah takut macam ni. Kini-kini nanya. Ya, aku takut kata petir ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir ni.
5: Cuma nak aku takut ke sana, Wak.
6: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Mai kayak Rom dikejar kayak orang gile.
1: Tuh, wah,
2: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Aseku, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, ho. Aduh, bengesa selbi, Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sok sibuk sih, Rom.
2: Sibuk apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Rom.
2: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain kutu tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
2: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi ribonding, Rom. Men langganan tau kan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
2: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kek pok nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
2: Deng, Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mana adek bahasa bangka ngenyape? Yang adek ngeleteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
2: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi buli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli, Rom. Baseng gak lah, Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan, Romo.
2: Aseku karena baru di hujan nih, Mayo. Orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku, Mai.
1: Au nian, Rom. Lain mentukang natain depok nih, Romo.
2: Depok ya lah, Mai. Ngangge-ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kage nggih ngintil seku, Mai. Kemana-mana nggih ngikut, dijubur ku nih, Mai.
1: Kita kan CS, Rom. Kawan, Rom. Tukang raktirku, Pok Rom.
2: Oh, jadi selama ini ka bekawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
1: Dak lah, Rom. Dak be, Rom. Nuwe ge sensetep Pok nih, Rom.
2: Ukan mesti biasa ngomong seku ayo nyalah Pok nih, Mai. Weu.
1: Rom. Rom,
2: apa, Mai?
1: Ada orang gila, Rom.
2: Mana?
1: Mata lah, Rom.
2: Wah, mata ilah, Mai. Mana, Mai? Kita agak pelan-pelan, Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia Rom tahu kayak kita, Mai.
1: Ya, Rom.
2: Oh, Mai. Mai, dia ini ngok kita, Mai. Lah dekat, Mai.
3: Orang ambil anakku.
2: Mai, Rom, kok ngeri, Mai?
3: Anakku.
2: Oh, mata ilah, Mai. Mai, dia ngok kita, Mai.
4: Dia nyangka kanan, Mai. Gila, Mai. Kamu ready, Mai? Gila, Mai.

0: Kemarin diusik asu.
1: Aduh.
0: Dipeluntang ru es, dikejar bayi.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar ngile hula. Gara-gara pok neh larom.
1: Langkah peduli mai gara-gara ku mai.
0: Matut pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ni dek malah diceleng puli orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek tu. Sampai kek nyangka dek kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah. Ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh.
0: Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kena Mai? Kau ni Mai. Kau pikirku di mana utama Mai apa cak kempes. Ni mang mang kena Mai. Weh mulut oh.
0: Tapi Rom. Lucu gitu tadi Romo. Kata kena enggak kayak renggile di Rom. Tapi ini Rom nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri emang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi ya bener emang itu.
0: Bukan nyaki repo anak ah. Tapi mirip imang Rom kok kayaknya.
1: Dia kayak adeh nyaman lah. Agi cakepku selangit-langit be Mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kekerianya orang gile Rom. Mampu orang gile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Gile gila macam dia runges Rom.
1: Ya Allah Mai. Big Mayo mulut kane Mayo. Kerialah dia dicabik Mai. Tapi kawah aku dah ngerugi kata cabik tengah mahal nih Mai. Di 50 ribu Mai sekilo Mai. Oh Mai, ku heran nih. Apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu Mai oh.
0: Oh nian, oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelinteng ngukur jalan. Dak apa pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai, Mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya, punya pri kebinatangan, Mayo.
0: Kena pok, Rom. Males ku ngejelas, ya. Ku nge leteh, Rom. Nyabe, nih, asenak. Putus lah, asenya nyabe, ku nge, Rom. Aduh, ya.
1: Oh, Mai. Men kira-kira pemerintah kita nih, punya tanggung jawab dak Mayo kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang Mai. Hah?
0: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Takku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kor?
1: Weh, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Bang? Undang-undangan?
0: Oh, nian. Sek Rom, undang-undang ya, Rom.
1: Oh.
0: Undang-undang, nak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila.

0: Tak banyak, banyak macam sih orang gila ini Rom. Ada yang
1: lah ngapain boleh ini ketawa tuh Mai.
0: Apalah ada yang sensor masih orang gila banyak yang sensor Rom.
1: Eh, imbang
0: ya lagu yang paling parah Rom. Oh lah pona baseng pok lah Rom. Asa pok gede kok gile kelar Rom.
1: Oh iyalah makin hari makin gile Mai.

0: Yo, not gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tegak bagubuk nak nenek.

Selamat pagi Seperadi sahabat budaya. Perda izin pertambangan rakyat di Bangka Belitung diberlakukan. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani bersama Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Didit Srigusjaya menandatangani penetapan peraturan daerah atau perda dalam rapat paripurna yang berlangsung Senin kemarin. Langkah ini jadi tonggak sejarah baru dalam tata kelola sumber daya alam di Bangka Belitung. Dalam rapat paripurna itu disepakati rancangan keputusan bersama terkait penetapan perda. Salah satu kebijakan krusial yang diumumkan adalah pemberlakuan izin pertambangan rakyat atau IPR. Dengan dikeluarkannya IPR ini, masyarakat dapat terbantu. Ini adalah aspirasi rakyat karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk tahap awal, IPR berlaku bagi masyarakat di 3 kabupaten, yaitu Bangka Tengah, Belitung Timur, dan Bangka Selatan. Pemerintah provinsi mempermudah prosedur pengajuan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sementara itu, Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigus Jaya nyambut positif kebijakan ini sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendengarkan aspirasi publik. Dengan adanya IPR nih, diharapkan ada peningkatan ekonomi. Menselam ini sektor perkebunan jadi penopang utama, kini sektor pertambangan diharapkan dapat turut mendongkrak daya beli masyarakat. Meskipun demikian, pihak legislatif ngasih catatan agar pemerintah provinsi berhati-hati dalam menyusun pergub turunan agar tidak menimbulkan multitafsir. Didit juga menekankan bahwa IPR ini murni diperuntukkan bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok. Nah, selain pengesahan IPR, rapat paripurna juga berfokus pada penyampaian laporan hasil reses DPRD masa sidang 2 tahun 2026 dan penataan sektor perkebunan kelapa sawit melalui perubahan atas Perda nomor 19 tahun 2017. Kebijakan ini bertujuan menciptakan hubungan yang harmonis, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi pekebun, masyarakat, dan pemerintah. Sekian kabar Bubble jam 9 pagi, Keku Regina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

Selamat pagi Sobat Radio, sahabat budaya dimanapun Ika berada. Agi, kayak Kuyu Regina di sini nganti kak kaline di Berubat Beragam Unsur Budaya Sehat sampai jam 10 kolao. Hari ini Selasa 23 Juni 2026 dengan cuaca yang kayak masih cerah-cerah mendung pagi hari ini Sobat Radio. Yuk kita lanjut lagi, ada 5 alasan orang Indonesia suka makan nasi. Oke, di Indonesia nasi bukan sekedar makanan pokok, tapi sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari sarapan sampai makan malam, kehadiran nasi hampir selalu ada di meja makan. Bahkan bagi sebagian orang, makan tanpa nasi terasa belum lengkap meskipun lah makan makanan lain. Kebiasaan nih tidak muncul macam tuh bayi, melainkan terbentuk dari perpaduan budaya, pola konsumsi turun-temurun, ketersediaan bahan pangan, sampai anggapan bahwa nasi mampu ngasih rasa kenyang dan energi untuk beraktivitas. Berikut beberapa alasan. Yang pertama, Sopradi, lah jadi budaya sejak lame. Di mana nasi lah jadi makanan pokok di banyak daerah di Indonesia selama beberapa generasi. Dalam banyak keluarga, belum terasa makan, belum makan nasi. Macam tua, banyak orang prinsip. Yang kedua, ngasih rasa kenyang lebih lame, Sopradi. Di mana nasi mengandung karbohidrat yang jadi sumber energi utama. Karena tuh banyak orang ngerasa lebih puas dan kenyang setelah makan nasi dibanding makanan lain. Ketiga, mudah dipadukan dengan berbagai lauk. Di mana nasi punya rasa yang netral sehingga cocok dipadukan dengan hampir semua lauk, ikan, ayam, sayur, sambal, sampai makanan berkuah. Terus yang keempat, mudah ditemukan dan relatif terjangkau. Indonesia adalah negara penghasil padi yang besar sehingga nasi jadi makanan yang mudah diakses di banyak daerah. Dan yang kelima, faktor kebiasaan dan psikologis, di mana sejak kecil banyak orang dibiasakan makan nasi 2-3 kali sehari. Akhirnya muncul rasa nyaman dan anggapan bahwa makan tanpa nasi terasa belum lengkap. Kesukaan masyarakat Indonesia terhadap nasi tidak hanya dipengaruhi oleh rasa, tapi juga oleh budaya, kebiasaan, dan peran nasi sebagai sumber energi sehari-hari. Selama bertahun-tahun, nasilah jadi bagian dan identitas pola makan masyarakat dan hadir dalam berbagai momen kehidupan. Nah, itulah dia Sopradi, 5 alasan orang Indonesia suka makan nasi. Oh, kalau Ika cuman nih, lo makan nasi. Oh, same bayi. Ya pun kita denger lagi pilihan lagu-lagu hiburan ginganti pagi hari, Kak.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

0: Agul, peta di ela terik di matahari. Jam berapa ini ela?
1: Aku lah jam 10 nih. Siap, gerak.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: apa? Ngapa lagi, Mai?
1: Kok gak tau deh, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tau dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang begini, yo? Menelo, kak, makan gratis kita, mai. Enak, kok, mai?
1: Nyau kan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bal, mai sepilih, mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026, Nek, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dah di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman, kita pacak tahu, Pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, dek.
1: Pacak
0: dari Amerika, nongok.
1: Oh, se Jadi, Pok jangan khawatir, oh. Pacak dengar di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, deh. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa dak ke mana, Es?
1: Tenan palak ku ne, Mai.
2: Ya ngapa penen, Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh apa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat, tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gi pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog gi pacak, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelak, heh?
4: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
2: Dek usang racau, Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
4: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang, ne.
2: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota ge harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lah lum.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
5: Mai, kau nela tak macam ni kini lagi nanya. Ya, aku tak kau kata peter ya, Mai.
2: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter ni.
5: Cuma nak aku takut ke sana.
6: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Amang, Bi, Om, Tante, Bujang, Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku necikari ge, oh? Sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri. Muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom magi, balik kanan. Ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul Pok Rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne Rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek ku.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda, Mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya, Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe, Rom.
2: Tapi, ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain, Mai? Ada masalah apa?
1: Denglah, Rom. Gaya ketapok namen tuku. Yang ada yang makin terberacai dili, ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
2: Di hatiku nih, Mai.
1: Eh, bilang baiklah di dompet, Pok. Ya, sakit duit lagi.
2: Men ya, Pok. Dek usah, no, Mai.
1: Pok, nih, Rom. Along kita gimayan malam, nih, Rom.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Pok mayar ku.
2: Lagu lame, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kane dek suah ben ngaku berduit. Aji asin, Mang. Sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
1: Nih lah, ku ingin kayak Pok nih, Rom. Wow, cikar Pok nih, Rom.
2: Apa ini, Mai? Yo, pan mandi. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok Pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap, Rom. Kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah Pok, Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau, Mayok. Tapi ku nih takut. Pok jin ngebut tiga, Mayok.
1: Auk lah. Nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana, lu, Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul, Mai. Ah, tuh, Mai, tuh, Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nih lah dia, Mai.
1: Menek. Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok deh Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tenggong ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rebok keriting dak Rom.
2: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing Pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana Mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pun. Oh Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger. Chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. J
3: Jadi menciken seteak ni artinya kalau kuneng. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Hau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
3: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai ko malu kedengar ke Ariando jauh jauh sanen tu mai.
1: Malu kudeng.
3: Ko masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelatai pekani, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik. Biar pok penasaran.
2: Oh, nah iya. Nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus.
3: Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam adik katepok, Rom.
3: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Iya, nyaman, Rom.
3: Nyaman, auk mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
3: Oh, dek hal dikenai minum, Mai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
3: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
3: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pala aku nih Rom, kayak bok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
3: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
3: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
3: Yo, Patman, jangan kek lama aja.

Perompak Sungai Sahabat Budaya, kami hadirkan sayuran mewah dengan harga fantastis yang ada di wilayah kita, yang ada di Nusantara. Ternyata juga sahabat budaya kalau tahu di beberapa wilayah tuh memiliki harga yang sangat luar biasa mahal. Ya, dengan berbagai macam faktor, bisa jadi karena budidayanya sulit, dan seperti tanaman bunga yang biasa digunakan dalam masakan, tanaman hop memberikan rasa pahit dan asam yang digunakan sebagai perasa dan penstabil rasa. Nah, tunas tanaman hop sahabat budaya, entahkah itu apa namanya kalau di Indonesia, nanti akan kami ulaskan. Jadi tanaman hop nih lebih banyak digunakan untuk makanan-makanan yang butuh proses fermentasi. Dari segi nutrisi, tanaman hop tidak berbeda jauh dengan sayuran hijau lainnya. Tanaman hop ditanam dengan proses yang sedikit rumit, bahkan pada saat pemetikan jenis sayuran ini harus dipetik langsung dengan tangan karena tidak tumbuh secara teratur. Proses rumit membuat tunas tanaman hop dijual dengan harga selangit, kisaran 6 juta rupiah dengan ukuran 5.

0: Sahabat FM, suara budaya Bangka Belitung.
1: Seperti kali ini masih akan kami hadirkan di segmen Pemakan Nusantara tentang makanan mahal, masakan ataupun bahan masakan yang mahal di Indonesia. Kalau yang termahal ini ada salah satunya juga bernama asparagus dengan kisaran harga Rp150.000 atau hingga Rp300.000 per kilogram. Sayuran premium ini mahal karena perawatannya intensif dan masa panennya tuh lama sekali. Kalau untuk masakannya, jenis masakan biasanya di restoran-restoran ini ada sup krim asparagus kepiting ataupun asparagus tumis bawang putih dan jenis masakan seperti itu biasanya sahabat budaya yang disajikan untuk kuliner di Nusantara. Kalaupun sahabat budaya pernah punya pengalaman nih, sayuran apa yang pernah ditanam yang paling mahal begitu ya, atau yang pernah dibudidayakan dan dimasak untuk menjadi kuliner Nusantara, juga boleh bergabung untuk siang hari ini. Kami sampaikan kembali, namun sahabat budaya ada aneka sayuran yang lainnya. Nah, sekarang ini dibilang mahal, tidak terlalu mahal, tidak semahal asparagus, yaitu namanya bayam Jepang ataupun horenso, ada di Indonesia. Sayuran dengan daun tebal, lembut, bernutrisi tinggi. Masakannya itu adalah rebus dengan kuah dasi atau juga tumis bawang putih atau juga sayur bening. Itu dia aneka sayuran dengan harga yang lumayan mahal begitu ya, dan bahkan ada cukup mahal atau bahkan mahal memang seperti asparagus Rp300.000. Nah, sahabat budaya, buncis Kenya atau juga baby buncis sekarang lagi hits. Jadi dengan bahan dasar baby buncis ini, buncis muda alias pradio yang lebih renyah dibandingkan yang memang siap dipanen di masanya. Nah, harganya ternyata lebih lumayan mahal. Karena masakan baby buncis dengan bawang putih, potongan daging sapi ataupun udang kering sepradi, atau juga dengan buncis siram saus tiram, itu dengan berbagai macam olahan dan cita rasa yang crunchy. Nah, ini akan memberikan cita rasa yang lezat sehingga harganya pun kisaran Rp60.000 hingga yang paling murahnya Rp35.000. Tapi pasti porsinya sedikit sekali begitu ya, Sopradi. Itu dia aneka sayuran yang kami hadirkan khas Nusantara yang ditanam di Indonesia dengan harga yang lumayan mahal. Dan untuk sahabat budaya, kita dengarkan kembali dari Ricky dengan Negeri Junjung Besau.

0: 4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Esensi buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi, dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: OS!
2: Pak, ngapagi, Mai?
1: Pok nak tau dah, Es?
2: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko, tak Es.
1: Ya Es, ya dah lama lagi ada pesa besarnya Es.
2: Wah, kalau macam orang berdua lalu kini ngapanya?
1: Bener lah Es, mau nak tau dah, bentar lagi ada pesta besar Es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Kamu pernah kawin kan? Oh, kok tau? Apa yang begini ya? Menelu kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Ya bukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bal mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita enggak perlu datang ke sana, Es.
2: Cuma kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Pacak
2: dari Amerika, nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak Es, sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola Es.
2: Oh, gitu, apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih Es.
2: Mana?
1: Nih dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jango.
2: Apa
1: jauh?
2: Jauh
1: kira apa, Mang? Kira apa? Lah, Mang. Mak maksudnya kan ini. Dia baca tapi ya.
2: Baca lo ngikut kita berincaknya.
1: Oh, iya, itu kekaknya budak BF dia salah gua.

0: Mai Matea Bintit.
1: Mai. Oh, Mai. Ngapainnya kak diem nih, Mai? Kak kesambet, Mai, yuk. Udah tuh ngapain dari tadi kan untuk mate, Mai?
2: Apa, Girom?
1: Ngapainnya kak nih, Mai? Lain umon hari ini?
2: Nih, harum. Mata aku, Rom. Nah, aku beri kepo, Rom, biar kita sama, Rom.
1: Mai Bintit, upe, ya Allah.
2: Ayolah, aku males kepo nih, Rom. Diri sakit ukan, kesian malah dulu.
1: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh, Ma. Kang intai orang mandi, Mayo.
2: Ukan, ya, Rom. Udah tofu nenue gak makan telok, Rom. Tah berapa hari ini, tah ngapa sak makan sute kayak nek lok telok. Aduh,
1: jennya lah kayak telok, Mai. Menelah bintit-bintit lah.
2: Aduh, Rom. Pok nih, Rom. Doakanlah kawan pok nih sembuh, Rom. Jen ketawanya, Rom. Nah, ku bagi kayak pok mata bintit.
1: Aduh, sakit
2: Rom.
1: Perutku, Mai. Gaya pok nih, Mai.
2: Nih, kita sih kok surangku kiri pok kanan, Romo.
1: Tapi katanya tadi kan lu makan telok, Mayo.
2: Oh,
1: pantes lah, ya, ya, kak. Apa? Kemarin kentut. Na'udzubillah, Mai. Kayak pingsan gawe kak, Mai.
2: Gising, Rom. Ngerunyotnya mata aku nih, Rom.
1: Aduh, tapi Mayo, memang di dunia ini kena adik pasang-pasang, oh, Mai.
2: Maksud, Pak Rom?
1: Maksudku tuh, men mateka bengkak sebelah, di abdola semen yang kanan bi bengkak, Mai.
2: Ya, Pak Rom, menak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku, Pak.
1: Ya, oke, Mai, ngapa geli?
2: Nih, ha, kepo lah mata bintik Mai sebelah nih, ha, kepo nih, ha, nyelangkit lah, kepo, ha, ha.
1: Aduh.
2: Gajil, Pak, ha.
1: Ya Allah, Mai, jadilah, Mai, ah. Daripada ini, Mai, kita celengak, celenguk, gawe kita, yuk. Anum kita JJS, yuk. Kita ngeliling kampung, kita dijadilah. Kita berjalan.
2: Yolah, tapi sambil nyari pemakan, Romo.
1: Dek lain, Pok Nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah, deng. Dan kulah ngerti lah kek Pok Nemai.
2: Tapi, gila lu, Rom. Rom, belum, Rom, belum, belum. Ngapainnya badan, Pok Nerom?
1: Wow. Apa, Mai? Yuk, kak jangan kenakutku, Nemai. Ngapain badanku, Mai?
2: Apanya badan, Pok? Bengkak galin, Rom.
1: Kan, Mai, yuk. Pajak, oh, kan imang, Mang, oh.
2: Yalah, Rom. Rom, menaksu olahraga, Rom. Yo cepet men, Rom. Jadi, dak kita ngiter kampung, Nek.
1: Oh, jadi, Be. Mai, segera menjalan-jalan cemi, Mai, yuk.
2: Awo, Romo. Tapi ningok kau orang jadi dek segerom.
1: Nyaman kau. Ku macam ni ramah kek orang. Kadek tau kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus kek siap PG. Oi, Mang. Bi, nak ke mana tu? Matilah. Bi, ke Amang tu.
2: Kenal, Mang, Pok. Kek Amang, Bi, adik Roma.
1: Dek. Ku cuma manggil bayi, Mai. Ku keramah orang, ya.
2: Aduh, sedenglah, Pok Nerom. Langsung gali orang liwat abis, Pok panggilkan. Jiga orang Rom, ingka orang Pok gile, Rom. Ah, Roma.
1: Deng, Mai. Mulut-mulutku, sekoyokku, be.
2: Basing, Pok lah, Rom. Asap Pok seneng, belah.
1: Weh, nuwe, kada ingin gak ku, Mai.
2: Yolah, Rom. Cepet men lah jalan, ah.
1: Pelan-pelan, gak, Mai. Nyabe, asyiku, Mai. Asyiklah mesengnya, ku letek, ku Mai berjalan, Mai.
2: Tulah malah langseng juga, Rom. Jalan gila saro.
1: Awak, Mai. Langep-ngep nyebi ini, Mai. Yo, Mai. Kita ngasuh lu surat di bawah batang tuh, Mai. Ku perlu istirahat nih, Mai. Dek, tahan lagi kakiku sakit, Mai.
2: Ngapain dak kita ke warung bakwan pina, Bay, Rom? Makan bakwan. Minum es gile.
1: Ay, tahu baik kan nih, Mai. Ku tengah haus. Segernian tapi, Mai. Pas bener nih, tengah nyabi ini minum es, ho.
2: Kan, Rom. Tapi, aduh, Rom. Lupa ku mau dompet, Rom.
1: Aduh, Mai, Mai. Ya lagu lame, mau dompet, gak dompet kaku song. Percuma, Mai.
2: Dek, Rom. Ku tadi lah niat neraktir ke makan bakwan pina. Tapi kecicirin dia di rumah dompet.
1: Baca, Pok, pesan diwara, Mai. Mang pinter, Pok, ngeles, Mai. Deng. Ngerapi deng gede, Mai. Ade 10 kali langsung bangkrut kehidupanku gawekan nih, Mai. Aulah pun ah. Pacak lah pemayarka. Tenang, Ben. Mana aja sih kok bakwan lo.
2: Hahaha. Mantap. Pok nih imang sahabat paling setia, cikar, baik dek taipau, duit banyak jiat kerungkeng rom.
1: Aok paca ok, sude kapuji kampas ku ke bumi nih mai. Imang lah kan mai. Tega nian kan mai.
2: Dek rom, pok cakep cikar. Aduh. Rom, yolah kita girom.
1: Yo pon. Tapi pelan-pelan mayo. Dek kuatnya biru nih.
2: Rom.
1: Agak jauh dak mai.
2: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang bakuan Rom.
1: Yo pon, kula dek tanagi.
2: Kan aku gindong Rom.
1: Dek kau ada telapok kelimpet mai.

0: Dah lama nunggu. Maaf ya agak lama datangnya. Abis ambil pesanan barang dulu tadi.
1: Gak apa-apa kok. Lagian kan ada Tuti juga.
2: Eh, ngomong-ngomong mesen apaan sis? Kelihatan girang banget.
0: Keren kan? Impor dari Paris nih. Pesennya ngantri lagi. Untung masih kebagian.
1: Kirain pesen apaan? Ternyata tas impor. Padahal kan banyak produk dalam negeri yang gak kalah bagus kualitasnya.
2: Iya sis, bener kata Tini. Malahan udah banyak produk dalam negeri yang sampai diekspor ke luar negeri.
0: Aduh, baru tahu aku sis. Tahu gitu mending beli dan pakai produk dalam negeri.
2: Ya iyalah.
3: Banggalah menggunakan produk dalam negeri. Cinta produk dalam negeri, cinta Indonesia.

0: RRI Pro 4 Sungai Liat, sahabat budaya dimanapun berada, simak informasi yang akan kami hadirkan mewarnai siang hari ini bersama RRI Pro 4 Sungai Liat. Dan azan sholat zuhur akan dikumandangkan sesaat lagi untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Simak pula dalam program rangkaian informasi di Sekaput menemani istirahat siang-siang enaknya puterin Pro 4. Dan untuk sahabat budaya juga bisa mendengarkan kami yang ndak pacak kemarin tuh begado di seputar air bara. Nih Bang sapa ge nama lupa kan ko. Ndak pacak denger radio, rusak radio pacak lewat HP Bradi melalui aplikasi RRI Digital atau juga streaming rri.co.id. Pokok jangan ketinggalan dalam program RRI Pro 4. APG esap program berincak dari jam 3 sore ya. Pradio, jangan sampai kada digabung. Sayang hala yala waktu kita untuk bersilaturahmi ala orang Bangka. Dan untuk Pradi, tetap saya dengarkan kami, jangan kemana-mana di 103,9 FM RRI Digital dan juga streaming rri.co.id.
1: Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya yang kami rangkaikan langsung dengan musik, maksud kami dengan solawat dan juga musik instrumentalia. Dari meja tugas, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila iqamah sudah dikumandangkan maka sama sekali tiada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Beberapa kosakata dalam bahasa kampung atau istilah-istilah yang digunakan dalam bertutur oleh masyarakat di daerah memang mempunyai keunikan tersendiri. Bangka Belitung misalnya, kata buruk sigung terkadang menyela di antara bahasa guyon keseharian masyarakatnya. Dalam mempertahankan bahasa warisan leluhur yang disebut juga bahasa ibu, acap kali disampaikan dalam bahasa kiasan atau tutur lisan. Sementara itu, buruk sigung sendiri adalah sebuah perilaku yang jelek. Oleh penulis buku sekaligus pemerhati sosial Bangka Belitung Ahmadi Sofyan, buruk sigung yang berarti buruk sikut atau siku ini diibaratkan sebuah kalimat yang menunjukkan ketidakikhlasan dalam memberikan sesuatu.
1: Jadi buruk sigung ini tutur lisan masyarakat Bangka Belitung sebenarnya itu bahasa simbol. Buruk itu buruk, itu adalah buruk, sesuatu yang jelek. Sigung itu adalah siku. Jadi buruk sigung itu adalah orang yang jelek siku. Tetapi maknanya bukan itu. Makna yang terkandung di dalam buruk sigung itu adalah orang yang memberi sesuatu dengan mengharapkan sesuatu, namun sesuatu yang tidak dia dapatkan, akhirnya pemberian itu diambil kembali. Lalu disebutlah orang yang berperilaku seperti itu dengan kalimat buruk sigung. Artinya jelek di belakang. Perilaku orang yang jelek di belakang. Sebab itu makna buruk sigung. Kapan itu diucapkan? Ya setiap waktu. Umumnya tidak di depan orang yang memberi.
0: Pendengar, di dalam berbahasa, seringkali dianggap bisa mencerminkan tingkat kesantunan seseorang. Berbicara masalah santun dalam bertutur, bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Bangka Belitung, terutama orang tua zaman dulu, cenderung menggunakan istilah dalam pengucapan, agar kalimat yang tidak sopan atau nyinyir, istilah zaman sekarang, bisa terdengar sopan dan tidak menyinggung. Buruk sigung misalnya, kata-kata ini bukan tanpa makna, tak sekedar candaan, namun sekaligus sebagai pengingat orang yang dituju akan teguran halus dalam memperbaiki budi dan perangai.
1: Ini sebenarnya maknanya orang tua kita dulu itu untuk apa ya? Untuk nyinyir orang itu dengan bahasa simbol. Itu santunnya para orang tua kita dulu. Itu rata-rata saya melihat para orang tua kita dulu menggunakan bahasa-bahasa yang rada jorok, bahasa-bahasa yang nyinyir, tetapi dia menggunakan kalimat simbol. Begitu juga buruk sigung, ketika terdengar orang lain yang tidak paham, tidak terlalu ini, nah itu orangnya perilakunya jelek di belakang, nah itu kan dia tersinggung, nah di depannya aja bagus, nah, ternyata di belakang dia jelek. Tapi di sini oh buruk sigung, dua kalimat, yang satu kalimat buruk, yang satu sigung, siku ini kan pasti di belakang, artinya jelek di belakang. Dan perilaku ini sering kali terjadi di saat orang mau nyalon jadi kepala daerah tidak terpilih, lalu dia ambil lagi bantuannya, dia ambil, atau seseorang yang lagi PDKT, anak cowok PDKT dengan cewek, sudah berkorban beri ini beri itu, tiba-tiba ngungkap cinta ditolak, diambil lagi, ya itu buruk sigung. Karena yang diambil itu merasa sebenarnya itu sudah milik saya. Beda dengan makanan tadi saya bawa, ibu nyajikan, aduh gak ada makanan, inilah kita, nah, saya ikut nyicip juga, itu tidak buruk sigung.
0: Sebagai bahasa sindiran, buruk sigung yang terdiri dari dua kata, buruk dan siku, mempunyai arti kata yang luas dalam pemahamannya. Menurut Ahmadi Sofyan, kenapa siku yang dijadikan

0: kata kiasan dalam bahasa Borok Sigung. Karena jika dimaknai dalam pengertiannya itu sendiri, ketika kita memberikan sesuatu dengan menggunakan kedua tangan, siku otomatis ikut berperan. Bahkan ketika tangan meminta kembali apa yang diberi, siku juga turut serta.
1: Kalau secara pastinya sejarah, kenapa siku yang disebut, kok bukan punggung, bukan ketukuk? Siku ini kan agak jarang digunakan bahasa dalam penggunaan bahasa oleh daerah-daerah lain. Kalau punggung sudah sering kiasan-kiasan punggung, pundak sudah sering kiasan-kiasan pundak dalam bahasa-bahasa Melayu daerah lain. Tetapi siku itu sangat jarang. Itulah orang Bangka, orang-orang tua kita dulu menggunakan kalimat, menggunakan bahasa dari tubuh kita itu sangat jarang, yaitu siku ini. Nah, menurut saya itu kecerdasan. Kalau buruk punggung, cepat orang mengertinya. Kenapa buruk punggung? Punggung kan di belakang. Tapi kalau siku, secara orang nyari sigong itu apa? Siku. Kok bisa-bisa siku? Artinya, siku menghadap ke belakang sama dengan punggung, tetapi dia agak sedikit lentur kalau dibandingkan punggung. Dan susah dimengerti oleh orang yang bukan orang Bangka, yang memahami secara filosofinya, apa segala macam. Tetapi kalau saya lihat kekuatan tutur orang Bangka zaman dulu dalam menciptakan kalimat tersebut itu tergolong cerdas. Kenapa bukan buruk ketukuk? Kenapa bukan buruk punggung? Kenapa bukan buruk lulung atau pantat? Tetapi kok siku? Karena kali yang lain sudah sering digunakan, siku malah jarang. Lalu yang kedua, siku itu ikut memberi. Yang kedua, dia ketika memberi sesuatu itu dia ikut. Ketika ngambil, dia ikut lagi, ikut berperan siku ini. Nah, disitulah dia disebut sigong, buruk sigong, karena dia ikut memberi, ikut mengambil lagi.
0: Pesan yang bisa diambil dari buruk sigong selain sebagai bahasa sindiran adalah kata ikhlas itu sendiri. Bagaimana kita diingatkan akan sesuatu berdasarkan ajaran agama, agar mengikhlaskan apa yang sudah kita berikan tanpa ada kepentingan lain di dalamnya. Murni sebagai pemberian cuma-cuma tanpa pamrih.
1: Intinya begini, ini sebenarnya sangat kuat nilai-nilai keislaman sebetulnya. Apa yang sudah kita beri harus segera kita lupakan. Saya ngasih sesuatu sama Anda, ya sudah selesai, bertemu dengan Anda sudah selesai sebetulnya. Itulah ajaran kalau dalam agama Islam, tangan kanan memberi, tangan kiri kalau perlu nggak boleh tahu. Dengan tujuan apa? Supaya kita tidak mengumpat apa yang kita berikan. Suatu saat saya traktir Anda ngopi, makan, apa segala macam. Tiba-tiba suatu saat ketemu Anda, Anda enggak negor saya. Lalu saya ngumpat, dulu saya yang traktir makan. Nah, ini termasuk buruk sigong. Jadi kalimat itu pun adalah kalimat buruk sigong. Artinya apa yang sudah kita beri harus segera kita lupakan dan anggap itu sudah tidak ada lagi. Tetapi apa yang kita terima dari orang lain harus selalu kita ingat, supaya kita tahu jasa orang. Tapi yang kita beri sudah kita lupakan.
0: Dan pada akhirnya, dalam bertutur kata atau memberikan sindiran, bahkan terkadang berperilaku nyinyir sekalipun, dalam tujuan untuk mengingatkan seseorang akan sesuatu yang salah, diharapkan tidaklah menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaan. Tetap mengedepankan sopan santun dan adab berbicara yang baik dengan tutur kata halus adalah ciri khas masyarakat Melayu. Masih banyak kalimat-kalimat sindiran yang syarat makna dan pengertian, tanpa membuat orang lain terluka atau marah. Terlepas dari itu semua, belajarlah ikhlas dari makna yang tersirat dalam kata-kata Borok Sigong, kalimat nyinyir yang tak menyinggung. Dari Bumi Serempon Sebalai Bangka Belitung, sampai jumpa.

Berarti sahabat budaya, untuk selanjutnya kita bergabung bersama Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran Budaya Nusantara dan kebersamaan kita hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti.

Memeriahkan peringatan hari ulang tahun Kota Jakarta ke-499 dengan menggelar gelaran musik Jakarta 2026 hari Senin kemarin. Kegiatan yang berlangsung pada pukul 17 hingga 20 waktu Indonesia Barat ini menjadi bagian dari upaya Cibis Park dalam mendukung Jakarta sebagai kota kreatif, humanis, dan tetap berakar pada budaya lokal. Presiden Direktur PT Bumyamca Sekawan Ahmad Umar membuka acara secara resmi melalui seremoni simbolis pemukulan drum. Dan menurutnya perayaan ini tidak hanya menjadi hiburan bagi tenan dan komunitas di lingkungan Cibis Park, tapi juga menjadi ruang kolaborasi seni dan budaya di tengah kehidupan urban Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata berupaya mengembangkan pariwisata berbasis produk indikasi geografis untuk menghadirkan pariwisata yang berkualitas pada wisatawan. Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata Kemenpar Ito Parikesit mengatakan pengembangan wisata tematik ini dilakukan bersama dengan Kementerian Hukum. Menurutnya, hal ini sejalan dengan adanya tren pariwisata dunia yang telah bergeser dari semula wisatawan hanya gemar melihat-lihat, saat ini menjadi mencari pengalaman yang membumi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Suara Budaya Nusantara bersama Pro4 Jakarta, dan kali ini Aepo Mariana tentunya tidak sendiri nih ya Bompo, perangkat Pro4 di seluruh Nusantara. Aepo akan ditemenin rekan Aepo yang ada di RRI Pro4 Banda Aceh, yang kali ini akan membahas satu tema kaitannya dengan budaya ya, lalu juga yaitu dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Tapi yang pasti Ayah ini dari Jakarta ngundang nih buat pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau tanya-tanya, ada yang ingin dikomentari terkait dengan tema Suara Budaya Nusantara di sekali ini. Dari RRI Jakarta, line interaktif di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928, atau mau langsung bergabung bersama rekan Kak Anggi Siregar di RRI Pro4 Banda Aceh dan juga narasumber di sana, silakan ya. Nanti diinformasikan kontak yang ingin dihubungi gitu ya, kira-kira ke nomor berapa. Baik, langsung aja nih untuk Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Pro4 Banda Aceh. Di sana sudah hadir ada Kak Anggi Siregar dan juga narasumber. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Kak Anggi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak Mariana.
2: Iya, apa kabar Kak Anggi, sehat?
3: Sehat alhamdulillah. Pak sehat juga ya?
2: Alhamdulillah.
3: Sendiri di sana ya, Pak?
2: Sendiri nih Kak Anggi.
3: Iya, oke.
2: Ya, Kak Anggi, bagaimana cuaca di Banda Aceh Kak Anggi?
3: Cuaca Banda Aceh cerah sekali, panas sekali, Pak. Ya. Nah, kalau di Jakarta bagaimana?
2: Di Jakarta masih terpantau agak sedikit mendung-mendung tipis nih Kak Anggi.
3: Mendung-mendung tipis. Iya.
2: Baik.
3: Oke.
2: Ya, Kak Anggi, siang hari ini di sana di Suara Budaya Nusantara kita akan membahas dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital, betul ya?
3: Betul, iya.
2: Dan sudah hadir juga narasumber di sana ya Kak Anggi ya.
3: Iya, betul. Sudah ada nih bersama Anggi, ada Pak Hermansyah, Pak.
2: Iya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Pak Hermansyah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, salam dari Jakarta ya, Pak ya.
4: Ya, salam dari Aceh, dari Banda Aceh.
2: Baik, nah Kak Anggi, untuk lagi interaktif di Pro4 Banda Aceh, silakan yang nanti ingin bergabung bisa ke nomor berapa Kak?
3: Iya, untuk interaktif di Banda Aceh bisa menghubungi nomor 0651-470-55 ya. Itu dia nomornya.
2: Iya, baik kalau gitu. Kak Anggi, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung di siang hari ini, dipersilakan untuk narasumber di sana untuk pemaparannya di tema kali ini. Silakan Kak Anggi.
3: Baik, terima kasih Pak Mariana. Selamat siang semuanya, pendengar setia Pro4. Di kesempatan hari ini kita bersama lagi di dalam acara Suara Budaya Nusantara RRI Banda Aceh dan RRI Jakarta. Seperti yang sudah Pak Mariana sampaikan tadi, untuk tema kita hari ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Dan mengenai hal ini kita akan mengajak nih berbincang, sudah bersama Anggi saat ini ada Bapak Hermansyah MTHM HUM. Beliau selaku wakil dekan 3 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araneli. Assalamualaikum Pak Herman.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, suara Pak Herman tolong dinaikkan lagi, Bang. Iya. Ya, biar lebih kencang lagi suaranya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya.
4: Ya alhamdulillah sehat.
3: Iya. Ini selamat datang di Pro 4 baru ini nih. Bapak hadir ke Pro 4 ya.
4: Iya baru.
3: Dan di situ bisa menyaksikan Pak Mariana yang cantik itu ya.
4: Ya selamat siang Pak Mariana.
3: Iya. Pak Herman, ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Memang kita menghadapi era digital ini, ada yang bertambah pasti ada yang berkurang ya, betul, Pak Herman ya. Kalau berbicara mengenai dinamika ataupun perubahan-perubahan ini banyak sekali kebudayaan-kebudayaan Aceh yang mengalami dinamika perubahan ini. Kalau Bapak melihat dinamika perubahan di Aceh saat ini bagaimana Pak?
4: Ya, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum kepada kawan-kawan salam budaya di seluruh Indonesia. Memang kita saat ini ada menghadapi berbagai budaya, kebudayaan baik dari internal ataupun eksternal yang menjadi sebuah dinamika kebudayaan di Aceh ya, dan secara keseluruhan di Indonesia. Memang untuk di Aceh kita memang memiliki beberapa keistimewaan ya, keistimewaan yang kita miliki dengan berbagai branding istilah kita ya, berbagai lakap yang atau gelar yang kita miliki seperti Serambi Mekah, kemudian dengan syariat Islam, kemudian dengan Islam pertama di Nusantara dan sebagainya. Nah, berbicara dengan kebudayaan atau budaya di Aceh, hampir seluruh kehidupan masyarakat Aceh itu diisi dengan adat istiadat dan kebudayaannya yang keseluruhannya itu terpatri atau beriringan dengan syariat atau dengan hukum ya. Makanya ada istilah di Aceh hadis maja atau pedoman dalam masyarakat hukum ngan adat lagi zat ngan sifat. Jadi dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Adat menjadi penguat bagi syariat. Syariat berjalan karena beriringan dengan adat atau budaya di Aceh. Nah, problemnya atau masalahnya sekarang adalah dengan era digital yang kita hadapi, apalagi generasi-generasi sekarang. Tetapi dengan hadirnya era digital bukan berarti mundurnya kebudayaan di Aceh ya.
3: Tapi itu menjadi ya, Pak,
4: Tapi itu menjadi media untuk transformasi, untuk promosi dan untuk berbagai kegiatan-kegiatan dalam mensosialisasi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Aceh. Saya pikir seperti itu.
3: Jadi harusnya kita pandai-pandai menggunakan era digital
4: betul.
3: Harusnya tidak ada yang hilang yang ada yang bervariasi gitu Dan kalau kita lihat ini tadi Bapak juga sudah mendengar menjelaskan bahwa atau adat dan budaya kita kan banyak ini ya, ada yang bersifat ya kesenian dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat ini Pak, hal apa yang paling berubah gitu Pak?
4: Baik, kalau kita melihat secara keseluruhan, apalagi syukurnya kita dalam bernegara sudah ada melalui Kementerian Kebudayaan sudah ada namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 2017. Dengan undang-undang itu kita bisa melihat mana yang sudah menonjol, mana yang masih stagnan dan bahkan mundur ya. Salah satu di antaranya adalah tradisi lisan. Tradisi lisan, tradisi tutur itu dapat disebut hampir punah. Baik di dalam masyarakat publik ataupun di media sosial. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Salah satu di antaranya misalnya cara bertutur sapa, apalagi ada istilah berpantun ya, bersyair. Nah, itu hampir kita tidak temukan di Aceh dalam keseharian masyarakat. Nah, itu salah satu hal. Nah, yang hal-hal lainnya tentu ada di dalam kurikulum pendidikan yang juga belum sepenuhnya bukan dijalankan, malah diterapkan, baik itu dari mulai sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas ya. Nah, itu mungkin dua hal yang ini yang tahap awal yang masih menjadi
3: perhatian kita
4: lah ya. Nah, Memang untuk Gen Z kita melihat ada problemnya juga di dunia pendidikan, apalagi misalnya karena saya di kampus melihat ini menjadi persoalan kita bersama, karena kita memiliki ada namanya semacam lembaga keistimewaan. Nah, melalui kelembagaan istimewaan ini punya peran penting dalam memajukan memajukan kebudayaan di Aceh. Nah, mungkin itu yang menjadi beberapa persoalan-persoalan yang mungkin akan kita diskusikan pada siang ini.
3: Iya, baik. Jadi kalau Bapak berhadapan setiap hari dengan para mahasiswa itu di kampus, tentu ini sangat melihat perubahan kalau dari dulu sampai sekarang ya. Gitu, anak-anak sekarang ini kan lebih kritis mungkin dan lebih terbuka gitu ya. Sedangkan kalau beberapa tahun yang lalu itu kan tidak seberani sekarang. Ini termasuk juga kan kepada dinamika budaya itu juga ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita lihat Pak, ini kan banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal ini untuk semakin dinamika, semakin berubah kebudayaan ini. Merubah apa saja nih yang mempengaruhinya?
4: Ya, yang mempengaruhinya tentu adalah pola pikir.
3: Pola pikir.
4: Yang kedua media pendidikan atau apa yang dilihat oleh anak-anak sekarang Gen Z melalui atau anak-anak sekolah melalui HP yang mereka ini salah satu media yang tidak ada, mungkin belum kita sebut belum ada filter yang bisa digandrungi. Nah, tetapi itu kita tidak bisa menyalahkan juga dengan hadirnya media-media HP dan sebagainya dalam era digital yang harus diisi oleh masyarakat, oleh Gen Z sekarang, atau malah perangkat, ya kita sebut perangkat pemerintah daerah, baik itu dari tingkat kampung, tingkat itu dapat menggunakan media-media ini sebagai media edukasi. Nah, jadi harus banyak semacam edukasi melalui media sosial yang dapat menjadi tontonan bagi anak-anak kita. Nah, karena dengan melihat berbagai tontonan ini, tentu mereka terkikis dan menganggap itu hal-hal yang biasa. Nah, sedangkan di sisi lain kita belum siap dengan kehadiran media-media luar, media-media luar ya, di Aceh. Nah, ini menjadi makanya kita sebut filter itu sangat perlu. Nah, disinilah gunanya perangkat gampung, perangkat adat, ya, kemudian peran pemerintah daerah dalam memajukan sisi ini. Mungkin itu bagian yang harus diperkuat kalau saya melihatnya.
3: Nah, itu selama ini dengan keadaan seperti saat ini, apakah itu sudah menurut Bapak, apakah itu sudah berjalan untuk filter-filter ini, siapa yang sebenarnya berhak ataupun dia mempengaruhi untuk dalam filter ini?
4: Nah, untuk dalam hal ini memang pemerintah daerah dalam terlebih khusus adalah lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh.
3: Ya,
4: mereka punya peran dalam memajukan kebudayaan di Aceh. Tetapi di sisi lain kita masih berjalan dengan kita sebut ya sosialisasi atau promosi dalam bentuk klasik. Sedangkan anak Gen Z, anak-anak sekarang, mereka sudah menggunakan media digital. Nah, ini yang tidak belum terhubung di antara kedua ini. Nah, ini yang menjadi PR kita ya.
3: Jadi kita harusnya ada penghubungnya
4: ada penghubungnya.
3: Jangan terlalu ada kesenjangan gitu.
4: Betul. Jadi tidak bermain dalam dunia klasik sehingga media-media seperti ini tidak tersentuh.
3: Nah,
4: makanya kita bisa melihat dalam tutur kata bagaimana mereka mengobrol, berbicara yang terkadang keluar dari norma-norma adat dan bahkan agama.
3: Yang tidak seharusnya dia lakukan, dia akan dia lakukan. Baik, itu dulu di awal ya, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan di awal ya, bagaimana mengenai dinamika kebudayaan di Aceh, dan kita belum ngomongin prospeknya ini ya. Untuk sementara begitu dulu Pak Mariana, di awal sudah kita dengarkan.
2: Baik, iya Kak Anggi dan juga narasumber di sana, kita undang juga ya Kak untuk yang ingin bergabung. Tadi sudah dipaparkan kaitannya dengan tema di siang kali ini di Suara Budaya Nusantara, kaitannya dengan kebudayaan yang ada di Aceh, yang tentunya
3: Aceh,
2: hidup berdampingan ya Kak ya, maksudnya iya, era digital betul. Tapi juga tidak menghilangkan kebudayaan-kebudayaan yang memang sudah ada dari dulu iya, gitu
3: betul.
2: Ya. Baik. Nah, untuk Line Interaktif Jakarta juga sudah dibuka, silakan yang mau bergabung di 0213504510. Yang mau kirim pesan juga bisa ya ke 0812112498 atau Kanggi juga bisa disebutkan iya, kembali Line Interaktif di sana.
3: Yang menghubungi Banda Aceh bisa di 0651 47055 ya, yang ingin bergabung di Banda Aceh 0651 47055, atau bisa juga untuk pesan WhatsApp-nya bisa di 0812 6972881. Ya, silakan ya yang ingin bergabung ya, mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
2: Iya, baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung ya Kak Anggi, mungkin juga Ayah mau tanya nih sama Pak Hermansyah narasumber yeah, di Perempat Banda Aceh, kaitannya dengan anak-anak muda gitu ya Pak ya, kebudayaan di Aceh sendiri seperti apa sih Kak dan juga Pak Herman, karena sekarang kan kebudayaan dari luar kecil. Ya, halo Kak.
3: Kok agak kecil nih ya suaranya.
2: Halo.
3: Oke,
2: okay. Iya.
3: Halo.
2: Iya, Kak Anggi.
4: Ya,
3: oke, okay, okay,
2: iya.
3: Lanjut
2: oh. Baik. Kan kebudayaan luar nih banyak ya Pak yang masuk ya ke Indonesia ya, tidak hanya Jakarta tapi juga wilayah lain termasuk mungkin juga di Banda Aceh gitu ya.
3: Iya.
2: Ini bagaimana anak-anak muda di sana, maksudnya karena kita juga tentunya tahu masyarakat Indonesia bahwa Banda Aceh sendiri salah satu wilayah yang masih memegang teguh gitu ya kebudayaan-kebudayaan leluhur begitu ya, peraturan-peraturan yang ada di sana gitu kan. Nah, ini bagaimana anak-anak muda masih dalam koridornya atau sepenglihatan Pak Herman sendiri dan Kak Anggi gimana, apakah sudah banyak yang mengikuti tren atau seperti apa nih Pak Kak Anggi?
3: Masih silakan. Suka enggak mereka ya
2: sama kebudayaan yeah, asli di sana?
4: Ya ya Pak, kalau kita lihat memang ya sudah mengikuti tren walaupun tidak keluar, belum keluar dari jalur ya sebagian kecil ya. Tetapi ya, yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya kebudayaan kita juga bisa menjadi identitas nasional bahkan internasional. Bagaimana caranya kita mempromosikan kebudayaan kita keluar? Bukan berarti kita mengadopsi kebudayaan dari luar masuk ke dalam. Nah, bagaimana membangun kebanggaan terhadap kebudayaan sendiri ini sangat penting ya. Dimulai dari masa mereka sekolah di SMP dan SMA tingkat menengah dan atas. Jadi mereka bangga dengan berpakaian misalnya pakaian budaya sendiri, kebudayaan Aceh atau kebudayaan Betawi dan sebagainya. Atau mereka berani bertutur kata dengan cara mereka atau dengan kebudayaan masing-masing, bahasa-bahasa daerah. Bagaimana kemudian misalnya bahasa daerah itu bisa menjadi diselip-selip ke dalam bahasa nasional. Dan itu sebuah kebanggaan. Nah, bukan berarti kita mengabaikan budaya lokal ya, bahasa asing. Nah, misalnya bahasa Jakarta gitu, logo gitu kan, kan sudah menasional gitu. Nah, dengan bahasa di Aceh misalnya Puhaba, Pajobu itu harus juga bisa menasional. Bahkan dia saat di luar bangga untuk mempromosikan bahasa sendiri gitu. Nah, dengan
3: malu
4: kebanggaan itu secara otomatis dia tidak akan terkikis kebudayaannya walaupun begitu banyak masuk informasi-informasi media sosial dari luar. Mereka akan mempertahankan budaya masing-masing ya, budaya sendiri. Nah, kalau kita lihat dengan sekarang, kondisi sekarang ini kita bicara real yang sekarang ya. Nah, kita belum siap kayaknya dengan itu karena terlalu cepat arus informasi digital masuk sedangkan pertahanan kita ini tidak sekuat yang kita bayangkan. Mungkin ya kita terlambat dalam dunia teknologi ya untuk menghadapi media-media sosial apalagi dia masuk ke pelosok-pelosok daerah gitu.
2: Baik, ya Kak Anggi di Jakarta sudah ada yang bergabung, Kak Anggi.
3: Baik, kita terima. Ya.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
0: Selamat siang. Budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
2: Iya, Teh Dinda di Bogor, silakan ada Kak Anggi dan juga Pak Hermansyah. Teh Dinda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anggi Borurega.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hermangan, Puhaba.
4: Apa good?
0: Syukur alhamdulillah ya.
3: Pak Herman ya.
2: Iya, Teteh betul, Dinda.
0: Iya.
3: Iya.
0: Kanggi.
3: Sehat ya, Teh?
0: Sehat, sehat. Alhamdulillah, bagus.
3: Alhamdulillah.
0: Pak Herman.
4: Iya.
0: Era digital memang nggak bisa ditolak ya.
3: Betul.
4: Betul, betul.
0: Karena memang jadi apalagi untuk generasi muda sekarang itu lebih lebih apa namanya lebih pengetahuannya tentang teknologi sekarang itu lebih daripada kita yang senior-senior gini ya, Pak Herman.
4: Iya.
0: Kalau ada sesuatu yang kita nggak bisa, anak-anak mereka bisa gitu. ini tadi usaha dan lain-lain sudah ya diulas sama Pak Herman ya. Nah ini kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan AI, Pak Herman. Karena sekarang ini AI ini sangat berperan dalam hal apapun begitu. Tapi banyak yang menyalahgunakan begitu, Pak Herman. Nah untuk hal ini khususnya di Banda Aceh, apa yang dilakukan harus supaya bisa jangan sampai AI yang harusnya sebagai alat bantu tapi disalahgunakan. Tanggapan Pak Herman, Kak Anggi dan Nana dari Bogor cukup dulu. Terima kasih. Selamat siang. Salam budaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Dinda di Bogor. Silakan Pak Herman.
3: Ya, sebentar dulu, Po. Ada yang di sini, coba kita angkat dulu ya.
2: Oh baik, silakan coba, Kakak.
3: 0651-47055. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh, ada Cek Gu ya?
5: Halo.
3: Halo, Cek Gu.
5: Kakak Uru lagi yang Uru Regan.
3: Iya.
5: Sehat. Terus salam dulu di Jakarta, Konana.
2: Iya, Ciguria, silakan.
5: Konana ya.
2: Iya.
5: Pokoknya semangat ya di ulang tahunnya Ibu Kota Jakarta kemarin ya, 22 Juni loh, Kakak Anggi.
3: Iya.
5: Kakak Anggi. Salam juga buat
3: Presiden si Ganteng. Amerika Serikat Donald Trump.
5: Wanita-wanita dua cantik. Halo, Bapak Herman.
4: Halo, selamat siang, Cek Gu ya.
5: Abaget semuanya ya. Ini Ciguri ya dari Jakarta Selatan memang ada.
3: Iya, Cek Gu.
5: Tema ini harus gak cukup waktunya ya, Bapak Herman. Dinamika di kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital ini memang luar biasa. Kita temanya ini ya, Bapak Herman. Dinamika kebudayaan di Aceh saat ini kan berada di persimpangan antara pelestarian nilai-nilai tradisi berbalut syariat Islam dan penetrasi modernisasi digital. Tantangan utamanya apa namanya? Ya terletaklah pada degradasi bahasa daerah dan kearifan lokal di kalangan generasi muda. Namun di era digital juga menghadirkan peluang emas untuk mentransformasi kebudayaan melalui ekonomi kreatif dan konten media sosial. Benar nggak, Bapak Herman?
4: Betul.
5: Nah, ini pertanyaannya nggak banyak kok, cuma 3. Seperti apa tantangan kebudayaan di era digital degradasi bahasa Aceh? Satu. Nah, terus yang kedua, prospek dan peluang menyajikan seperti digitalisasi manuskrip dan artefak. Yang ketiga, ekonomi kreatif berbasis budaya ini seperti apa? Itu Pak Herman. Boleh berpantun? Pantunnya kalau bahasa Aceh, kata dialeknya mohon dimaafin ya kata-kata Aceh. Begini pantunnya Kak Anggi, Pak Herman. Pasti gak ngerti. Begini, kalau salah dia, mohon maaf ya. Udep gino eh, kak maju dat rupa. Internet gosenya, oi, paju ure malam. Kok ketawa sih, Kak Anggi, bener gak nih? Kok bahasa Aceh, itu ulang-ulang. Udep gino eh, kak maju dat rupa. Internet gosenya, eh, paju ure malam. Budaya Aceh, jautape ui, tiga
3: bojoro citrawat Cek Gu ya, kayak
4: bicara bahasa aja.
5: Betul. Bahasa ini apa itu kan tema pantunya di era digital. Bahasa aja maaf kalau enggak pas ya.
4: Terima kasih
5: banyak.
4: Terima kasih Cek Gu ya.
5: Iya, terima kasih. Buat ini Pak Musin Jin ya dari Ria Jakarta. Ih, ketawa-tawa loh aku. Terus Bu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Cik Gu Ria berbahasa Aceh kayak kita dengar AI bahasa Aceh. Baik, terima kasih Cik Gu Ria.

0: ataupun tugas-tugas yang dikasih oleh dosen itu AI. Menggunakan AI. Nah, dosen juga nggak mau kalah gitu, harus menggunakan AI juga untuk membasmi AI ya. Jadi AI lawan AI. Cuma begini, yang kita di dalam dunia pendidikan memang itu tidak bisa dihindari. Tetapi yang kita tekankan kepada para pelajar atau mahasiswa adalah bagaimana mereka membangun karakter. Dan yang kedua adalah personal branding. Ini ini yang paling penting, personal branding mereka. Iya. Jadi mereka harus menemukan apa yang mereka jiwai dan mereka sukai. Kemudian itu yang harus ditonjolkan untuk masa depan saat mereka menghadapi dunia kerja. Ya kan, karena nggak semua dunia kerja itu dengan AI gitu. Nah, jadi karakter dan personal branding ini yang harus kita sosialisasi, kita kasih tahu ke mahasiswa. Bahkan setiap mengajar kita mengisi 5-10 menit itu dengan semacam brand apa istilahnya ya, untuk mencuci otak mereka,
1: membuka pikiran mereka
0: ya? Bahwa kalian akan menghadapi dunia yang lebih luas daripada sebuah AI gitu. Nah, apa itu adalah pikiran kita, watak kita dan karakter kita. Itu yang harus didalami. Misalnya bagaimana cara untuk bersungguh-sungguh, untuk jujur, bagaimana untuk menghadapi sosial masyarakat dan sebagainya. Nah, yang kedua yang saya sebut tadi, personal branding mereka, mereka cinta tentang apa. Nah, itu perlu digali, diteruskan. Nah, dengan hal seperti itu, AI ini bukan menjadi tujuan utama, tetapi menjadi semacam ini garis-garis awal, ya, garis awal membantu mereka. Oh, ini wacana yang ada di dalam AI, bagaimana bisa dikolaborasi dengan itu. Nah, itu yang harus kita tekankan, karena memang kita tidak bisa menghindari lagi kalau dalam 2-3 tahun terakhir, sebelumnya 2 tahun bahkan kita melarang menggunakan AI. Tapi sekarang dengan lahirnya teknologi itu, kita malah harus adaptif dengan AI ya. Nah, dengan cara seperti itu. Mungkin itu Mbak Anggi
1: itu ya, yang pertama, Mbak Dinda ya. Jadi bukan juga untuk dilawan, tapi
0: tidak bisa dilawan.
1: Tidak bisa ditolak kayak kata Mbak Dinda, tapi kita harus bisa memanfaatkannya. Betul. Tapi tidak memusnahkan yang sudah ada gitu ya. Nah, dari pertanyaan Cik Guria. Nah,
0: ya, Cik Guria di
1: tantangannya nih ya. Ya.
0: Tantangannya tentu sangat banyak tantangannya, untuk apalagi kita sebagai orang tua melihat anak-anak dalam di lingkungan dan di sekolah misalnya ya. Jadi tantangan itu bagaimana kita bisa menjadi bukan hanya sebagai orang tua dari dari seorang anak, tetapi harus menjadi partner mereka nanti di ke depan. Nah,
1: kalau untuk misalnya tadi Cik Guria mengatakan perkembangan AI ini, bagaimana bisa melindungi bahasa Aceh, kemudian manuskrip, artefak dan lain sebagainya itu kan, ini kan bisa juga merusak kalau kita tidak memahami ini. Kayak misalnya bahasa Aceh, kalau menggunakan AI, seperti sekarang lagu-lagu Aceh kan sudah banyak dibuat ke AI, bahasanya jadi salah, Pak. Yeah. Misalnya Bumo jadi Bumoe, itu lagu AI itu ya kan. Ranggung Bumo, Ranggoeng Bomoe. Jadi bahasa Acehnya jadi salah. Nah, bagaimana ini perlindungannya untuk itu?
0: Nah, ini tentu tidak bisa kita kerja sendiri ya. Ini harus ada harus ada pemerintah daerah, termasuk di sini adalah lembaga keistimewaan untuk berkecimpung di dalam itu. Baik itu dia misalnya Dinas Kebudayaan, Majelis Adat Aceh atau lembaga-lembaga keistimewaan lainnya yang ada di Aceh. Nah, bukan mereka yang bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan pihak-pihak yang di bidang IT ini, teknologi di bidang yang memahami itu bagaimana untuk merumuskan, mewujudkan cara penyebutan yang benar. Nah, kalau di basmi tidak akan mungkin bisa. Nah, bagaimana mereka bisa menciptakan dialek yang benar terhadap bahasa, bunyi bahasa itu sendiri.
1: Jangan sampai salah bunyinya. Ya?
0: Karena kalau salah bunyinya kan salah arti nanti. Apalagi. Nah, ini itu harus gandeng berdua. Nah, Jadi tidak bisa diabaikan misalnya bidang IT bekerja sendiri atau sebaliknya yang bidang kebudayaan bekerja sendiri. Yeah. Nah itu tidak akan yeah. pernah ketemu. Nah ini harus tentu dengan

0: kan ada codingnya, ada caranya sendiri bagaimana untuk membuat itu dibenarkan, ya, menjadi benar. Nah, kemudian kalau yang kedua itu prospek dan peluang, misalnya tadi untuk manuskrip dan artefak. Nah, karena memang saya fokusnya di bidang itu, saya melihat ini peluang yang besar,
1: ya,
0: dari menggunakan digital ini. Bahkan dengan menggunakan digital kita dapat mempromosikan cagar budaya dan warisan budaya secara gratis malah, secara gratis dan lebih cepat menyebarnya. Dengan pengetahuan, dengan informasi, dengan menggunakan media-media tersebut, kita lebih mudah menginformasikan kepada dunia bahwa kita punya kebudayaan yang luar biasa, punya warisan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, itu malah mempercepat bagaimana kita mempromosikan nilai-nilai cagar budaya dan WBTB yang ada di kita. Nah, saya malah menggunakan media sosial sebagai promosi tadi yang saya sebut,
1: bisa menjual informasi,
0: personal branding, ya, personal branding, menjual informasi terkait dengan apa yang ada sih di Aceh. Nah, yang selama ini mungkin orang hanya mengetahui, oh, di Aceh itu ya daerah yang bekas
1: tsunami,
0: bekas tsunami,
1: ada museum tsunami,
0: ada museum tsunami. Nah, bagaimana kita mempromosikan hal lain, bahkan lain, dengan media inilah yang kita manfaatkan, ya. Kita melihat dampaknya sangat luar biasa, luar biasa. Nah, yang terakhir yang oleh Bu Cikgu Ria tadi tentang ekonomi kreatif. Malah saya melihat ini yang harus dimanfaatkan oleh Gen Z. Nah, kita yang harus mendampingi mereka. Saya melihat pelestarian pengetahuan tradisional dengan dunia media digital, malah ini menjadi wahana untuk kita misalnya mempromosikan bagaimana teknologi mitigasi bencana yang ada di Aceh melalui media sosial. Nah, ini yang harus kita dampingi untuk para generasi muda atau Gen Z, bagaimana mereka cara mengisi tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan lokal, kebudayaan lokal itu ada di generasi 80-an, 70-an dan generasi tua. Nah, informasi, transformasi knowledge itu, transformasi pengetahuan orang-orang tua ini dikolaborasi oleh anak-anak muda. Kemudian di sosialisasi atau diinformasikan ke dunia digital. Nah, ini jembatannya. Nah, ini yang belum masih ya,
1: baru jadi berjalan. masih belum ada jembatannya ya.
0: Nah,
1: itu yang harus dicari caranya bagaimana.
0: Misalnya mahasiswa kita atau pelajar-pelajar, bagaimana sih mereka ingin bertemu dengan orang-orang tua yang punya pengetahuan masa lampau gitu ya, mitigasi bencana, kemudian tentang berpantun, misalnya berhikayat. Ini yang mungkin perlu jembatannya gitu.
1: Baik, demikian tadi ya Teh Dinda dan juga Cik Guria. Kita coba terima lagi penelpon.
2: Silakan.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kak Anggi.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Yana di Lambaro, Kak Anggi.
1: Yana di Lambaro, naikkan lagi suaranya. Baik, Kak Yana, silakan Kak Yana.
3: Makasih, Kak Anggi.
1: Iya.
3: Jadi semakin narasumbernya siapa, Kak Anggi?
1: belum dengar tadi. Pak Hermansyah, Pak Hermansyah.
3: Oh, Pak Hermansyah. Assalamualaikum, Pak Hermansyah.
0: Waalaikumsalam.
3: Maaf Pak, baru buka nih soalnya. Ini Pak, dengan berkembangnya ilmu teknologi kan semakin canggih, seperti tadi ada AI lagi ya Pak ya. Terus sekarang anak-anak muda sekarang ini buat konten, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, tuh banyak yang menggunakan AI dengan imajinasi gitu kan Pak kan. Kalau misalnya yang nonton tuh orang awam itu yang gaptek lah istilahnya tuh Pak, tuh seolah-olah dia itu beneran itu yang dia nonton itu beneran. Tapi kalau kita yang sudah mengerti bahwa itu AI kan, kelihatan dari wajah, dari gerak tubuh itu kan AI gitu kan. Itu kita udah tahu. Bagaimana itu apakah itu sebuah kesalahan Pak dengan adanya orang awam yang tidak mengerti itu, mereka mengartikan bahwasanya itu benar. Terus satu lagi, Seperti Kak Anggi bilang itu tadi, lagu-lagu yang di AI-AI kan tuh bahasa belepotan itu kan. Ternyata kita artis Aceh sendiri, seniman Aceh merusak bahasa kita sendiri gitu kan. Pak, apakah lagu-lagu Aceh itu bisa dicekal Pak? Kalau misalnya di radio-radio swasta itu kan banyak diapakan kan, diputar. Apakah bisa dicekal itu? Karena itu kan merusak bahasa kita sendiri. Itu saja Pak.
1: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Terima kasih Kak Yana di Lambaro Aceh ya. Silakan Pak.
0: Ya. Terima kasih Kak Yana. Bukan karena nggak ikut dari awal ya. Saya Hermansyah dosen di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam di UIN Araniri Banda Aceh. Ya, kalau kita melihat sekarang dengan produk AI yang dihasilkan oleh Gen Z atau para penikmatnya, memang sebagian jauh dari originalitas ya, keasliannya. Dan itulah imajinasi yang dibangun oleh mereka gitu, para pengguna AI. Itu tidak bukan maksud saya bukan untuk dicegah, tapi bagaimana kita mengarahkan untuk misalnya bagaimana berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai keacehan ya. Ada warna yang memang diadopsi selama ini, misalnya hitam,
1: merah,
0: kuning seperti itu ya. Nah, kemudian lahir warna lain. Nah, itu kan imajinasi. Nah, tapi ada warna-warna aslinya. Nah, ini kita arahkan misalnya. Nah, di sini kan situlah yang saya sebut tadi di awal, peran dari pemerintah daerah ya, khususnya dari lembaga keistimewaan gitu ya, lembaga kebudayaan, untuk mengarahkan hal itu. Nah, juga misalnya dalam pembuatan apa tadi lagu-lagu,
1: lagu-lagu
0: ya. Nah, ya itu kan imajinasi mereka dalam meng-approve ya, mengembangkan ya menggunakan media ini. Tentu bukan berarti mereka juga menginginkan hal seperti itu. Mereka lebih ingin ya seperti yang asli kayak Acehnya gitu. Tetapi ya dunia AI enggak bisa mengadopsi seluruhnya. Nah, ini itulah perlu diarahkan, mengarahkan. Kalau dicekal saya pikir agak sulit untuk mencekal ya.
1: Jadi tidak bisa dicekal itu,
0: tidak bisa dicekal karena kalau bagi saya sendiri dalam dunia kebudayaan, kita tidak bisa mencekal itu, tapi mengarahkan untuk hal yang lebih
1: tepat, gitu ya?
0: Ketepat, ke arah yang lebih baik gitu, atau mendekati kepada kebudayaan aslinya gitu ya, tanpa meninggalkan dunia AI. Nah, satu lagi tadi.
1: Ya itu
0: tentang informasi ya.
1: Informasi yang dilihat. Seperti anak-anak yang tadi belum paham.
0: Betul.
1: Bagaimana?
0: Nah, yang di awal saya sebut peran pemerintah lokal itu harus agresif untuk bagaimana ya, kalau bisa diajak influencer untuk menyebarkan informasi lebih cepat, kenapa tidak? Dengan mereka digandeng dengan arah yang bagus, informasi yang bagus, kemudian diajak influencer misalnya menyampaikan informasi yang benar.
1: Sejauh ini Pak, seperti Bapak kan dari akademisi, sudah pernah diajak belum untuk berbincang mengenai hal ini lebih serius, bekerja bersama dengan Pemda dan pihak-pihak lain yang berpengaruh bisa mengambil cara mengatasi hal ini?
0: Itu belum.
1: Belum.
0: Belum ya? Sama sekali. Sejauh saya pengetahuan saya belum. Mungkin karena dampak yang dialami juga sangat abstrak gitu ya. Jadi tidak berlangsung langsung dihadapkan dengan masyarakat, jadi abstrak, sehingga mungkin bagi pemerintah atau bagi yang punya kepentingan di situ melihat oh ini belum berdampak serius. Tetapi bagi kita yang di bidang kebudayaan ini sudah serius gitu.
1: Serius. Yang kita takutkan ini pura-pura enggak terlihat serius. Padahal ini sangat serius gitu,
0: sangat
1: ya.
0: Serius.
1: Apalagi yang seperti dari akademisi kan memang sangat memahami hal ini merupakan hal. Nah, itu belum pernah disampaikan gitu kepada
0: dalam beberapa forum mungkin sudah tersampaikan oleh banyak kawan-kawan di kebudayaan ya.
1: Melihat, belum ada sambutan ya.
0: Belum ada sambutan. Belum ada sambutan. Misalnya saya pribadi fokus misalnya di bidang manuskrip tadi, bagaimana dampak manuskrip setelah banjir. Kita sudah sampaikan
1: sangat kurang ya,
0: sudah kita berkurang sampaikan. Ya sangat berkurang,
1: banyak yang hilang,
0: banyak
1: ya
0: yang hilang. Tetapi ya begitu. Begitu
1: jadi. baik Pak Mariana, gimana, sudah ada di sana?
2: Iya, belum Kak Anggi, silakan. Kalau di sana sudah ada yang terhubung.
1: Kita lanjutkan di sini ya, Pak ya. Ya untuk menerima penelpon. Ayo, halo. Ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Anggi.
1: Siang kembali dengan
4: Ayu dari Maluku Tengah.
1: Ayu, di mana nih Ayu sekarang?
4: Di Maluku Tengah Kak Anggi.
1: Di mana?
0: Maluku Tengah.
4: Di Maluku Tengah.
1: Baik, Anggi ini kurang dengar nih. Ayu di Maluku Tengah, sehat Ayu?
4: Alhamdulillah Kak Anggi.
1: Ya, baik. Kak. Silakan Ayu.
4: Iya, buat Mbok Tiara. Mbok Tiara Lempo.
1: Mbok Mariana.
2: Iya, Mariana. Ayu, silakan.
4: Mariana.
2: Iya.
4: Halo, assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam.
4: Iya, dengan Kak Ayu. Iya. Dan prospeknya di era digital, Pak. Iya. Kalau era digital ini kan memang ada sisi negatif juga dan positifnya ya. Kalau kita lihat sebagai seorang akademisi, ya Pak ya, saya yang bertanya gitu, agar budaya kita apa mencegah gitu ya, atau antisipasi gitu, bahasa Aceh atau budaya Aceh tidak tergerus gitu ya. Ancaman dan untuk antisipasinya seperti apa gitu ya Pak ya. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu di Maluku Tengah. Iya. Selamat siang ya untuk Ayu di Maluku Tengah. Dan silakan Pak Herman, bagaimana
0: jadi,
1: nih?
0: Antisipasi.
1: Mengantisipasi budaya-budaya ini ya, ancamannya dan bagaimana antisipasinya.
0: Ya, tergerusnya ya kebudayaan budaya-budaya Aceh dan mengantisipasinya. Saya pikir begini, yang pertama sekali ini ada tiga unsur. Yang pertama adalah pemerintahnya sendiri. Ya, pemerintah sendiri harus punya blueprint untuk bagaimana mengarahkan kebudayaan itu tetap terawat di era digital. Yang kedua adalah peran para budayawan, ya, seniman dan segala unsurnya di situ untuk menggerakkan ini dalam koridor bersama. Artinya begini, ini tidak bisa kerja sendiri ini. Misalnya saya tidak bisa saya kerja sendiri untuk menyelesaikan manuskrip. Harus ada orang-orang lain yang bekerja di sini. Salah satu di antaranya adalah fotografi. Orang yang pintar membuat foto. Kemudian bagaimana membuat sebuah database, itu saya perlu orangnya. Karena saya nggak mungkin bisa. Nah begitu juga orang budayawan, ya, mereka butuh orang-orang lain bekerja sama untuk membangun sebuah kebudayaan. Ya, yang ketiga ini adalah penerima manfaat. Nah penerima manfaat ini apakah dia sudah berjalan atau yang belum berjalan? Ini yang sudah berjalan artinya mereka sudah paham tentang menggunakan AI, dunia teknologi, mereka diarahkan. Ayo dong, kita yang sudah dijalankan sudah bagus, tetapi ini ada aturan-aturan yang mungkin perlu disosialisasi. Nah, saya begini, misalnya saya ambil contoh, di Aceh hikayat itu sudah hilang.
1: Iya.
0: Ya, betul. Hikayat, berhikayat sudah hilang. Nah, apakah itu bisa dikembalikan? Bisa, tapi tidak seperti dulu. Orang berhikayat sampai 3 hari 3 malam gitu ya, atau 3 malam sampai 5 malam 7 malam. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah setiap ada event-event pemerintah daerah, event-event yang digunakan oleh pemerintah Aceh, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu 5 menit 7 menit harus diisi oleh orang berhikayat di pembukaannya.
1: Diberi kesempatan
0: ya? Mereka ya, apakah setelah lagu kebangsaan, apakah itu setelah baca Quran, itu ada orang yang berhikayat. Nah, mau dia orang dewasa, orang anak muda atau bahkan anak-anak. Nah, apa yang hikayatnya? Itu yang disusun oleh pemerintah daerah, kelembagaan. Oh, ini yang disusun, kalau ini acara ini begini isi hikayatnya. Kalau dalam acara formal begini isi hikayatnya. Jadi orang budayawan atau yang para penghikayat ini punya kegiatan bahkan mereka dipanggil ke pendopo, ke kantor bupati, ke dinas-dinas untuk berhikayat dalam waktu durasi sekitar 5 menit sampai 7 menit. Nah, yeah, tradisi hikayat ini akan kekal, saya rasa. Akan kekal dan akan menjadi sebuah transformasi pengetahuan bagi anak-anak sekolah. Oh, kita punya cara berhikayat ya, ada cara berbalas pantun, ada cara semapa dan sebagainya. Nah, ini kan bagaimana cara kita menggunakan media saja. Jadi kalau dulu harus mengumpulkan orang pada malam hari sampai berjam-jam. Nah, ini kita gunakan dalam waktu beberapa menit. Itu salah satu contoh saya
1: pikir. Iya, iya. Begitu ya, Ayu di Maluku Tengah. Terima kasih ya untuk Ayu. Selanjutnya coba kita tanya Pak Mariana, bagaimana Pak?
2: Ya, Kak Anggi, Pak Herman, kita sudah memasuki segmen terakhir ya.
1: Iya, segmen terakhir ya.
2: Tidak terasa ya.
1: Iya. Ya, karena mungkin, kita akan tuntas nanti sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Betul, Kak Anggi.
1: Ya. Nah, sedikit lagi, sedikit coba ingin kita lanjutkan lagi dengan Pak Herman, Pak. Ya. Di perkembangan budaya, mana yang paling banyak hilang nih kalau di Aceh, Pak?
0: Ya, kalau saya sebutkan tadi hampir di
1: hikayat
0: di
1: tutur, ya,
0: tradisi tutur ya. Kemudian juga tradisi ukir.
1: Ukir, Pak ya?
0: Ya, ukir tidak ada lagi.
1: Misalnya Aceh, ukir yang baik,
0: ukir di Romo Aceh, di Batu Nisan, wastra ya. Itu juga hilang kita.
1: Enggak ada lagi tuh, Pak ya. Kalau ukir hanya di rumah-rumah Aceh yang lama-lama ya.
0: Yang lama, yang sekarang kan tidak ada. Bagaimana anak Gen Z itu dia ada arsitektur gitu. Yang digunakan adalah arsitektur motif luar kan. Bagaimana mengadopsi seni hias yang ada di rumah Aceh dengan punya filosofi sendiri, punya filosofi keistimewaan Acehnya, kebudayaannya. Nah, itu bisa dimasukkan, mereka yang ngerjakan melalui laptop, melalui komputer untuk masukkan ke rumah-rumah modern, ke gedung-gedung modern. Itu yang saya sebut tadi belum ada jembatannya. Jadi mereka belajar tentang arsitektur luar, tapi mereka tidak paham dengan arsitektur yang ada di Aceh.
1: Menurut Bapak, jembatannya itu harusnya dilakukan oleh siapa dan bagaimana caranya?
0: Nah, yang dilakukan oleh siapa tadi, saya pikir ya sudah jelas di sini adalah kita punya kelembagaan istimewa. Nah, bagaimana lembaga istimewa yang saya sebut, saya tidak ingin menyebut satu bidang saja ya. Tapi banyak di sini, mau dia bidang keagamaan, mau dia bidang kebudayaan. Nah, mereka karena punya tupoksi yang luar biasa di situ dan memang ditugaskan untuk itu. Ya, dengan undang-undang keistimewaan yang kita miliki. Nah, bagaimana mereka bisa turun ke masyarakat, ke grassroots atau ke Gen Z? Ya, diajaklah para akademisi, para praktisi, para budayawan untuk merangkul ini, yang menjembatani ini.
1: Jadi itulah yang harus mereka lakukan sekarang. Baik, Pak Herman, ini mungkin di sesi terakhir Pak Herman sebagai closing statement-nya. Apa harapan Bapak? Dan apa yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan siang ini, harapannya bagaimana, apa yang harus dilakukan lagi, lebih tajam lagi mungkin ya Pak, sebagai closing statementnya, silakan Pak.
0: Ya, sebagai closing statement, saya pikir dinamika kebudayaan di Aceh itu kan saat ini bukanlah sebuah kemunduran melainkan ini adalah transformasi adaptif dengan menggunakan dunia digital, dunia AI atau dunia teknologi untuk kebudayaan Aceh yang bahkan itu memberi panggung baru, baru bagi masyarakat Aceh, bagi generasi Aceh untuk merawat masa lalu sekaligus merangkul masa depan. Nah, saya pikir itu ini harus media yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh kita.
1: Seperti contohnya kita siang ini ya kan, ini kan bisa dari obrolan kita ini kan, ini bisa sedikit banyaknya juga sebagai salah satu cara ya.
0: Iya, betul.
1: Untuk hal ini kita angkat dan lebih terpikir lagi maunya ya, untuk merawat masa lalu
0: dan merangkul sekaligus merangkul masa depan.
1: Sekaligus merangkul masa depan. Ya, semoga saja dengan adanya teknologi-teknologi di era digital ini bukan merupakan sebuah kemunduran, tapi juga merupakan sebuah transformasi gitu ya, Pak ya. Baik. Terima kasih banyak ya Pak Herman.
0: Sama-sama,
1: ya untuk
0: Pak
1: perbincangan
0: Ki.
1: Hari ini, Pak Mariana.
2: Iya, terima kasih
1: kita Kali. Sudah bertanya-tanya tadi dengan Pak Herman dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Herman ini bisa menjadi apa ya yang terpikirkan ya selama ini mungkin tidak terpikirkan atau belum dipikirkan dengan secara serius. Kami kembalikan kepada Pak Mariana ya. Terima kasih banyak Pak, sampai jumpa Pak ya.
2: Baik, terima kasih Kak Anggi Siregar dan juga Pak Herman Syah.
0: Terima kasih Pak Mariana
2: dari Perompat Banda Aceh, salam sehat dan salam berjumpa kembali ya Kak ya di kesempatan berikutnya. Baik, itu dia pendengar Perompat di seluruh Nusantara. Dialog kita di Suara Ibu dan Nusantara di sekali ini bersama RRI Perompat Banda Aceh dengan tema dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan acara Senja di Jakarta memperingati HUT ke-499 Kota Jakarta. Acara yang berlangsung di Gedung A Maramis, Jakarta Pusat. Acara ini diselenggarakan pada hari Senin kemarin untuk memperingati HUT Jakarta sekaligus menyongsong usia 5 abad pada tahun depan. Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ingin merayakan kolaborasi yang telah terjalin dengan berbagai pihak dalam memajukan Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mencatat daerahnya saat ini memiliki 15 karya budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tingkat provinsi. Senin kemarin, Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon, Fajar Sutresno mengatakan, penetapan ini menjadi pengakuan sekaligus bentuk perlindungan terhadap kekayaan budaya yang selama ini hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, keberadaan 15 WBTB tersebut menunjukkan Cirebon memiliki kekayaan budaya yang beragam mulai dari bahasa, kuliner, kesenian, kerajinan, hingga tradisi adat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Suara Budaya Jakarta.
1: Pok, nasi uduknya tinggal.

Seperti sahabat budaya untuk siang hari ini, simak kami akan temani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berbagai macam budaya yang ada di Bangka Belitung akan kami hadirkan melalui program Ragam Informasi Budaya ataupun Begaya. Nah, sahabat budaya, kali ini kami akan hadirkan terkait dengan pengetahuan tradisional masyarakat yang ada di Pulau Bangka. Selengkap hadir untuk Ika kali ini.

Sahabat budaya, pengetahuan tradisional masyarakat yang ada di Pulau Bangka ini memang sangat luar biasa. Salah satunya dengan seluruh ide, gagasan, dan keterampilan serta metode lokal yang diwariskan secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Di Pulau Bangka ini pengetahuan tradisional paling dominan dan mendapatkan sertifikat resmi berpusat pada teknologi pengolahan kuliner khas berbasis laut dan juga rempah serta metode adaptasi lingkungan. Untuk selengkapnya kami hadirkan seperti kuliner berbasis hasil laut dan fermentasi, ada otak-otak belinyu, keterampilan mengolah daging ikan tenggiri segar yang dibungkus daun pisang lalu dibakar, terkenal dengan tekstur kenyal, serta saus tauco atau juga cuka belacan yang khas sekali. Sahabat budaya, 13 produk ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional dari Kabupaten Bangka yang juga mendapatkan sertifikat kekayaan intelektual komunal. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Rismi Wiramadona pun menyebutkan 13 sertifikat tersebut diterima, yaitu otak-otak belinyu, ayam tim jurung, bolu, kuju, bangka, pantiau beras belinyu, kelesan, rebukasan, nganggung, tari kedidi, begutok, memarong, nuju jerami, betungkah, dan martabak bangka.

seperadik pernah dak ikak berdiri di ujung barat Pulau Bangka, menatap selat yang sibuk, ngerasakan desau angin yang nyimpen cerita berabad-abad silam. Tanjung Kalian sebuah nama yang begitu lekat dengan mentok Bangka Barat. Namun tahu dak ikak, dari mana nama ni bermula? Secara geografis, Tanjung, daratan yang menjorok ke laut, sedangkan Kalian berasal dari kata lokal, alih atau aleh. Catatan sejarawan FSA de Klerk tahun 1895 mengungkapkan Sultan Mahmud Badaruddin I menamai tempat ini Mentok atau Kap Kalian. Karena pasir pantainya yang selalu beralih mengikuti musim laut. Disinilah peradaban baru dimulai. Sultan membangun kampung dan dia menunjuk Wan Akob untuk mengawasi tambang timah. Tokoh-tokoh besar seperti Abdul Jabbar dan Datuk Dalam diundang menetap, memimpin spiritualitas dan merajut harmoni masyarakat Bangka. Tanjung Kalian bukan sekedar pelabuhan, dia saksi bisu kisah pasir yang beralih tempat, di mana alam dan budaya menyatu. Catatan sejarah dirawat kembali oleh sejarawan dan budayawan Bangka Belitung Datuk Ahmad Elfian. Mencintai sejarah, merawat identitas, suara budaya Bangka Belitung.

0: sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari Pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Baginda. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Baginda. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Baginda, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Baginda ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Baginda memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
2: Batu Baginda yang ada di Pulau Belitung yang letaknya di selatan Pulau Belitung itu di daerah Membalong. Nah, mengenai riwayat Batu Baginda yang kita dengar dari galoran masa lampau dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah berbagai kisah termasuk Batu Baginda. Nah, Batu Baginda yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran. Seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalong itu. Riwayat yang kita dengar pernah terjadi semacam peristiwa tempat singgahnya seorang putri dari Sriwijaya yang akan berlayar ke Kalimantan. Konon galoran yang diceritakan tersebut bahwa putri Sriwijaya tersebut dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit. Sehingga dalam pelariannya ke Kalimantan itu singgahlah di Batu Baginda itu. Sang putri itu kemudian setelah lama tinggal di Kalimantan balik lagi ke Pulau Belitung. Karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu. Tepatnya di Batu Baginda itu. Nah, Batu Baginda itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Balitungga Dewi Hisem. Nah, Nyi Balitungga Dewi Hisem itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Yakub. Dewi Hisem yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja ya, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raja yang makamnya ada di Tanjung Bingak di utara Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Begindel ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang karena sungguh merupakan sebuah batu bukan hanya besar, tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Bali Tungga Dewi Hisem itu. Batu Begindel yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Bali Tungga Dewi Hisem itu yang sebagai putri ratunya itu? Dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Ya'qub sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai sekarang masih tetap terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keunikan yang ada di batu tersebut.
1: Uniknya lagi, di sekitar Batu Begindel masih ada batu adamelit yang posisinya miring padahal tidak ditahan oleh apapun. Padahal, jika menurut logika, biasanya batu dengan posisi miring di atas gunung semestinya mudah jatuh. Tapi pada kenyataannya, tetap bertahan di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi makna tersendiri bagi wisatawan yang datang ke lokasi itu.
2: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain. Batu lain yang menumpang di atasnya dan itu tidak terjatuh. Padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Begindel. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Begindel adalah semacam istana bunian atau istana manusia-manusia gaib seperti itu. Bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan Batu Begindel.
1: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Begindel. Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
2: Intinya bahwa Batu Begindel itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita bahwa Batu Begindel akan terus terjaga hingga pada saatnya nanti dia dapat dijadikan semacam taman ya, taman wisata yang memang betul-betul sebagai wisata alam yang menakjubkan.
1: Pendengar,
3: Dra, men kita pikir-pikir kok, kita nih sering nggak belanja makanan-makanan viral kayak kekinian. Makanan khas luar kota, apa enggak luar negeri terus yang kita cari nih?
4: Tapi menku pribadi, seseneng-seneng aku ke makanan kekinian. Lidah aku nih tetap dapat cabe bula. Tetap paling seneng menlaningo makanan khas daerah kita sendiri. Macam lempah kuning, lempah keladi, rusib, dan lain-lain.
3: Rasa yang memang rasa khas daerah kita. Kita, sebagai generasi muda Bangka saat ini, harus sepacak melestarikan makanan khas daerah kita. Biar anak cucu kita baca ikut ngerasain warisan kuliner kita.
4: Nah, itu lagi menukan kita yang meli dan ngeramai lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini baca hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
3: Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi, tapi ada sejarah keidentitas daerah kita di dalamnya juga.
4: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu itu cerita turun-menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu tak harus repot iga muat festival besar. Cukup dengan menjadikan pilihan utama men kita masak apa dek belanja sehari-hari.
3: Wow, ku ada ide, Dra. Besok, men kita nyantai kayak kawan-kawan, kelak kunak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi. Biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyobe.
4: Nah, macam itulah namanya anak muda bangka. Bangga kayak rasa lokal kita ini.
3: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
4: Hahaha, siap ki, gas.
5: Kuliner daerah adalah identitas dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan rasa otentik warisan leluhur hilang. Mari cintai dan lestarikan masakan khas daerah kita. Rawat budayanya, nikmati rasanya.

Bangka Belitung rawan terhadap bencana petir dan angin kencang. Tidak sedikit terjadi kerusakan serius pada rumah dan membahayakan keselamatan penghuninya. Sehingga penting untuk mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk bencana petir dan angin kencang di sekitar tempat tinggal kita. Untuk mitigasi petir, kita bisa pasang penangkal petir. Fungsinya mengalirkan arus listrik petir langsung ke tanah, sehingga mengurangi resiko

risiko kerusakan pada bangunan dan peralatan listrik. Pastikan instalasi penangkal petir dilakukan oleh tenaga ahli yang berpengalaman ya. Selanjutnya, ketika petir, hindari kontak dengan benda-benda yang dapat menghantarkan listrik, seperti telepon, peralatan listrik, dan pipa air. Kemudian, jauhi jendela dan pintu yang terbuat dari logam. Cabut semua peralatan elektronik dari stop kontak saat terjadi petir. Berikutnya, jangan lakukan aktivitas mandi atau mencuci piring saat terjadi petir. Serta jauhi dinding beton karena beton dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya, berikut mitigasi angin kencang. Periksa dan perkuat atap, dinding, dan jendela rumah. Pastikan tidak ada bagian yang rapuh atau berpotensi roboh. Kemudian, pasang penutup jendela atau gunakan kaca yang diperkuat untuk melindungi jendela dari pecahan akibat angin kencang. Dan simpan atau ikat erat benda-benda yang berada di luar rumah, seperti pot bunga, perabotan taman, dan peralatan lainnya. Tangkas dahan pohon yang berpotensi patah dan menimpa rumah. Siapkan kotak P3K, senter, baterai cadangan, serta makanan dan minuman siap saji. Pastikan memiliki akses ke informasi cuaca terkini dan peringatan dini dari pihak berwenang. Berikutnya, cari tempat perlindungan yang aman di dalam rumah. Matikan aliran listrik dan gas jika diperlukan. Nah, dengan melakukan langkah-langkah mitigasi tersebut, kita bisa mengurangi resiko kerusakan akibat petir dan angin kencang di sekitar rumah kita, serta melindungi keselamatan keluarga. Selalu ikuti informasi dan arahan dari BMKG ataupun instansi terkait lainnya ya. Jika diperlukan, buat juga rencana darurat keluarga dan latih anggota keluarga tentang tindakan yang harus diambil saat terjadi petir atau angin kencang.

Pernah nggak sih sebelum hujan turun, kita merasa udara jadi panas dan gerah banget? Kenapa ya bisa begitu? Ternyata sebelum hujan, udara hangat yang naik ke atmosfer membawa uap air. Saat uap air ini mengembun menjadi awan, energi panas dilepaskan kembali ke lingkungan sekitar, membuat kita merasa lebih gerah. Selain itu, awan tebal yang menutupi langit bisa menahan panas di permukaan bumi, menambah rasa gerah yang kita rasakan. Jadi, saat udara mulai terasa panas dan gerah, itu bisa jadi tanda hujan akan segera turun. Yuk, siapkan payung atau jas hujan dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca ya!

Radio untuk kebersamaan kita kali ini sampai di sini dulu kayak kurarangan Tika Sepradio yang pasti ya dalam program Pemakan Nusantara yanglah kami hadirkan aneka olahan asparagus, bahan dasar masakan yang paling mahal di Nusantara, kemudian juga tips supaya produk UMKM lokal go internasional yang kami hadirkan sebagai rangkuman dari program acara yang kami hadirkan, dan manfaat kebiasaan tidur siang yang banyak orang tidak menyadari, tapi jangan sampai kebablasan juga, seperti 30 menit cukup. Kemudian juga dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital, mudah-mudahan bisa menambah inspirasi dan ragam informasi budaya, ekspresi dan pengetahuan tradisional di Pulau Bangka. Semoga menginspirasi dan menambah wawasan kita, selalu mengupayakan bersama-sama melestarikan kebudayaan dan tradisi yang ada di Bangka Belitung. Terus dengarkan kami di 103,9 FM RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Setelah ini akan ada Iren dengan Tika Sepradi sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kembali bersemangat menjalankan rutinitas dan terus dengarkan kami RRI Pro 4 Sungai Liat.

4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Dra, men kita pikir-pikir kok, kita nih sering kok belanja makanan-makanan viral kayak kekinian. Makanan khas luar kota, apa enggak luar negeri terus yang kita cari nih.
1: Tapi menku pribadi, seseneng-seneng aku kayak makanan kekinian. Lidah aku nih tetap dapat coba bola. Tetap paling seneng menlah ningo makanan khas daerah kita sendiri. Macam lempah kuning, lempah keladi, rusip, dan lain-lain.
0: Rasa yang memang rasa khas daerah kita. Kita, sebagai generasi muda bangka saat nih, harus sepacak melestarikan makanan khas daerah kita. Biar anak cucu kita pacak ikut ngerasain warisan kuliner kita.
1: Nah, itu lagi. Menukan kita yang meli dan ngeramai. Lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini pacak hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
0: Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi. Tapi ada sejarah keidentitas daerah kita di dalamnya juga.
1: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu itu cerita turun-menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu tak harus repot iga muat festival besar. Cukup dengan menjadikan pilihan utama men kita masak apa dek belanja sehari-hari.
0: Wow, ku ada ide, Dra. Besok, men kita nyantai kayak kawan-kawan, kelak ku nak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi. Biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyobe.
1: Nah, macam itulah namanya anak muda bangka. Bangga kayak rasa lokal kita ini.
0: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
1: Hahaha, siap ki, gas.
2: Kuliner daerah adalah identitas dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan rasa otentik warisan leluhur hilang. Mari cintai dan lestarikan masakan khas daerah kita. Rawat budayanya, nikmati rasanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sepradi, sahabat budaya di 103,9 MHz RRI Sungai Liat Sepradio. Di sore hari ini Sepradi, hari ini hari Selasa Sepradio. Selasa tanggal 23 Juni 2026 Sepradio. Iren nganti Kak Sepradi dari jam 3 sore hingga jam 8 malam kelas Sepradio. Nah, sebenarnya sahabat budaya seperti biasa yo, program favorit Kak Sepradi Bedincak Bedai Sepradio hadir dari jam 3 sampai jam 5 nih Iren nganti Kak Sepradio. Nah, tema Sepradi, tema Bedincak Bedai kita nih sore hari nih yo, siapa pemain idola Ika yo, di Pesta Bola Dunia 2026 nih yo, kan gile bola udah tahun nih udah. Ah, seperti sahabat budaya, tapi kelak lu, oh, Iren tanya Ika sebelumnya, kelak kita denger dulu, oh, lagu dangdut, oh, menemani Ika di sore hari ini, Sepradi, oh, seperti biasa, Sepradi, oh, dari jam 3 sampai jam 5 sore, oh, Bedincak Bedai kita di sore hari ini, Sepradi, oh, kelak jam 4 sore, Iren akan hadirkan kabar bakal Belitung kita, Sepradi, oh, sumber dari RRI.co.id. Kemudian habis kabar bakal Belitung jam 4 Sepradi, kita lanjut Bedincak Bedai kita sesi kedua. Kemudian sampai jam 5 Sepradi, oh, kabar berita lagi Sepradi jam 5 habis jam 5 kabar berita kita ke

0: Nah, dari kabar berita jam 7 kita lanjut ke ragam irama Nusantara atau begaya Seperadi hingga jam 8 malam irama juga Seperadi. Jadi jangan kemana-mana Seperadi. Oh, sesaat lagi kita akan terima line telepon di berincak berdaya kita Seperadi. Setelah kita ikuti beberapa lagu berikutnya Seperadi. Oh, tetap baik Kak di 103,9 MHz RRI Sungai Liat sore hari ini irama nganti Kak Seperadi.
1: Riset dan inovasi nasional ataupun BRIN menemukan mikroplastik nampak ke kedalaman laut Indonesia. Partikel plastik yang kecil noeme bahkan berpotensi masuk ke rantai makanan laut, mulai dari plankton, ikan kecil sampai akhir ada di meja makan kita. Mikroplastik ini bukan cuma masalah lingkungan, tapi ge pacak jadi ancaman kesehatan kalau terus kita biarkan. Udah he, apa yang pacak kita lakukan? Nih tips he, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jadi pakai tas belanja kain, botol minum isi ulang ke wadah makanan sendiri. Buang sampah pada tempat sampah plastik yang dibuang sembarangan pacak terbawa ke sungai udah menuju ke laut. Pilih produk yang ramah lingkungan. Gunakan produk tanpa microbeads kayak kemasan plastik berlebihan. Udah ikuti aksi bersih lingkungan, pacak mulai dari pantai, sungai, sampai lingkungan sekitar rumah kita. Plastik yang kita buang hari ini pacak kembali ke tubuh kita esok hari. Demi kesehatan.

0: Oh, Dek. Tolong ambil baju kita di mesin cuci tuh, Dek.
1: Siap, Mak. Wih, banyak ke baju, aneh.
0: Oh, ao, bena mega lah cucian seminggu. Penuh, Dek.
1: Oh, Mak.
0: Oh, ya, Pe.
1: Pon kita nyuci baju. Ayo, kemana ini akhirnya?
0: Oknya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, Dek.
1: Oh, berarti sabun ikut ke laut, Bima.
0: Oh, auk lah, Be. Tapi, Ma, Ge?
1: Serap baju aja ikut, Ma.
0: Hah? Apa Uli maksudkan nih, Dek?
1: Oh, Ma.
0: Oi.
1: Pon macam ya, serap baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian, Ma, ikan, Ma. Udah ya, kita pulihnya makan ikan ya.
0: Hmm?
1: Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, mau.
0: Maka, Dek. Ayo pulih, oh. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry, ya, Dek, oh. Pacak pulih, kan? Pinter imang, kan, Dek.
2: Benar, penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat.

0: 103,9 Megat Perempat RRI Sungai Liat Sepradi. Selamat sore Sepradi. Oh, selamat kembali di program Berdijak Berdaya kita ya. Sepradi edisi hari ini Sepradi. Oh, hari Selasa Sepradi 23 Juni 2026 Sepradi. Ika dikanti keku Irena Sepradi. Oh, kita ngobrol-ngobrol santai Sepradi. Oh, sambil menemani aktivitas Ika Sepradi. Nah, Sepradi sahabat budaya. Oh, sekarang nih lagi demam-demam bola. Oh, sepak bola. Sepak bola dunia ini memang selalu punya cerita menarik Sepradi. Oh, untuk Ika nih, khusus para lelaki kayak udah menurut ini ya, dia tidak nonton sepak bola Sepradi, yang hobi sepak bola Sepradi. Nah, Sepradi sahabat budaya, selain mendukung tim favorit Ika biasa ya Sepradi, oh Ika nih biasa ya, punya pemain idola yang aksi ya, selalu Ika tunggu-tunggu Sepradi, udah ape di depan TV, ape kayak di lapangan, udah nonton bal, sambil nonton bal nih udah. Nah, Sepradi yang sahabat budaya, ada yang mengagumi pemain karena kemampuannya mencetak gol. Kemudian ada yang suka karena umpan-umpannya yang akurat, udah geo. Ada juga yang mengidolakan pemainnya karena semangat juang, kayak sifat sikap sportif Sepradi. Oh, nah Sepradi sahabat budaya, oh, nah sekarang nih lagi demam pesta sepak bola dunia 2026 Sepradi. Oh, kebetulan tema kita di sore hari ini Sepradi, tema kita di sore hari ini, siapa ya pemain idola Ika oh, di pesta bola dunia 2006 nih Sepradi. Oh, nah tentu banyak oh namanya pemain yang menjadi sorotan Sepradi. Oh, mulai dari pemain muda yang sedang naik daun hingga bintang, hingga para bintang yang lame menghiasi persepakbolaan ya Sepradi. Oh, nah Sepradi sahabat budaya, oh, mungkin Sepradi sahabat budaya bagi ke yang penggemar bola di Bangka Belitung nih udah di seluruh dunia nih Sepradi. Nah inilah Sepradi, oh, saatnya Sepradi, oh, Ika nak ngobrol ke Iren bergabung di Berdincak Berdaya kita sore hari ini. Yo Sepradi, oh, Iren hadirkan nih ke Iren, nanya ke Ika lah siapa pemain idola Ika udah Sepradi di sepak bola dunia nih. Langsung baik pun, oh, kita angkat penel telepon kita yang pertama nih, kayak lo udah sabar lagi lah. Ya pernah nak bergabung kembali baru nak diangkat lah di padam mah. Di 08 12 13 14 10 39. Nah Sepradi, oh Iren angkat penelpon di Kak Sepradi lah, dek sabar lagi nak berkisah sepak bola udah. Halo Berdincak Berdaya Prodangdut, selamat sore.
1: Sore.
0: Sore.
1: Sampai ya, Ti.
0: Apa kabar yuk Julia?
1: Alhamdulillah. Kau.
0: Lah sudah, apa lah. Belajar? Alhamdulillah. Lah selesai.
1: Lah.
0: Cemana belajar?
1: Menjelajah hutan kami.
0: Oh, kan segera.
1: Menjelajah hutan, mendaki gunung Himalaya.
0: Alapona kita langsung baik ke tema kita nih, Oda. Tema kita hari ini yuk Julia di Berdincak Berdaya tapi yuk Julia tapi sehat oh.
1: Alhamdulillah.
0: Oh kita langsung main.
1: Sayang.
0: Nah, tema kita nih siapa pemain idolamu di pesta bola dunia 2026? Hobi enggak ke sepak bola?
1: Hobi lah.
0: Nah, siapa pernah? Oh, siapa jadi favorit yang gak lah ditonton ini lah.
1: Tidak lain tidak bukan Cristiano Ronaldo.
0: Wow, ngapa mengidolakan pemain Cristiano? Oh, ngapa mengidolakan
1: Cristiano? Karena itu lah baik, kok mainnya bagus, pemain terbaik, ganteng lagi, aduh, macam kayak
0: kan?
1: Mantan ayu dulu.
0: Masa? Ngaku-ngaku.
1: Siapa sih? Mantan ayu mirip orang barat dulu tuh.
0: Mekak ge.
1: Oh lah.
0: Oh kan.
1: Sekarang kita ngayuk gela mirip orang barat.
0: Apa jadi asa main sepak bola toh galak kan tapi nonton sepak bola oh. Kira-kira oh, pemain berarti asa selain Portugal toh pemain-pemain yang ditunggu lagi apa kira-kira selain Cristiano
1: Argentina
0: toh. Siapa dia ya?
1: Lionel Messi.
0: Apal gale oh.
1: Bape di Bape Perancis
0: toh,
1: Bape.
0: Oh kan.
1: Lah tuh bayi. Oh.
0: Tapi yuk Juliana sebenarnya hobi dak sepak bola. Kan orang bini, biasa ke laki yang banyak hobi nih.
1: Hobi nonton bayi.
0: Nonton bayi. Maka hobi-hobi ge begadang kok.
1: Oh, bila begadang, enggak tahu loh you setiap malam begadang.
0: Apa? Oh, nonton bola.
1: Nonton bal tuh lah.
0: Emang sejak kapan ya hobi no kayak Chris apa? Iren enggak tahu ya. Hah.
1: Cristiano
0: Ronaldo. Oh, kan.
1: Oh, sejak ada tentu
0: nah. Oh, lah. Sejak kapan pun hobi kayak anu favorit Cristiano Ronaldo
1: sejak
0: tadi
1: SMP.
0: Portugal lah.
1: Maka ge kelas 3 SD ge lah nonton Piala Dunia.
0: Masa ge?
1: Ye, enggak percaya.
0: Oh, apa de?
1: 4 tahun sekali cuma ren.
0: Oh, jadi kan?
1: Setiap tahun.
0: Oh, ku kira.
1: Lah, jangan lewatin pokoknya.
0: Oh. Lah. Oh, lah pun, tapi ngomong-ngomong lah mandi lom sore hari ini.
1: Cinta kayak Cristiano Ronaldo tadi.
0: Oh, lah, kira-kira tapi ngomong-ngomong lah mandi lom sore hari ini.
1: Baru bangun nih, baru bangun.
0: Matet lah, pantas lah. Taik mate, lagi ade lom bedarup aban no.
1: Mane lah minum ayu.
0: Kira-kira pantun apa lom? Apa pantuna?
1: Nia denger oh, jalan-jalan. Jalan-jalan ke negeri Cina. Tidak lupa singgah ke Manado.
0: Cakep.
1: Marilah kita nobar Piala Dunia. Support Portugal, Cristiano Ronaldo.
0: Dek, se-ADG yang lain lagi. Portugal loh. Jadi tim pendukung, tim favorit dari
1: Yuk. Malam ini.
0: Aulah, tim favorit dari Yuk Juliane, Portugal loh.
1: Aulah.
0: Apa?
1: Lagi bilang.
0: Aul, ngapa milih tuh? Emang apa? Tendangan no, maut, oh.
1: Gantengnya. Bagus main,
0: nah. Cuman, nih, milih gantengnya bagus main, menonton gede. Alah pun, ayo lah pun. Lagu apa pun? Ah, di belakang ya? Nih lah tatitut. Lagu apa pun sore hari ini, Julia?
1: Itu aksi Messi tuh.
0: Oh lah pun, Iren gak begitu suka sepak bola,
1: dari
0: hobi.
1: Dari suka nonton, dari SMP.
0: Lah pun, lagu apa sore hari ini pun?
1: Lagu nih ya?

0: Siap.
1: Lagu Evita Malah kok. Kalau enggak salah judulnya nih. Rahasia Cinta.
0: Alah pun kelak dicari, ditunggu lagu gua.
1: Ade
0: pokok. Aulah be Rahasia Cinta, ditunggu lagu gua.
1: Di pasar ya de.
0: Aulah, titik salam ke siapa yo?
1: Salam untuk spesial Bang Putra Sambas kok.
0: Oh.
1: Yang ada di Sambas, Kalimantan.

0: Bu Marni ya, yang kayak bunga melati anak ke. Sudah tuh Mang Ibrahim 86. Yurido kek, Yuk Sriatun. Yurido, Bang Rido. Kek Yuk Sriatun. Ah, ini si Pak. Pak, nih Pak Abdul dengan Bu Rida. Bang Yak Slamet. Udah tuh ya Bujang, oh, di Pinang Sede Batang, Awas Zaizi, Kakek Sakamura atau Bang Kak Ngin. Awas masuk angin. Mama Rati ya. Seru nue Mama Rati tuh.
1: Ngapai? Ngapai dia?
0: Bisnis lancar.
1: Olah be, alhamdulillah Rais Maris
0: lancar, tanjukin power. Alhamdulillah.
1: Agi ya?
0: Agi ya, Bude Sumi ya. Mbak Ria di Belitung. Lah tuh lah. Perasaan dah dia gidak.
1: Lah pun, ada tunggu lagu lah.
0: Apa kok ada itu pantuna?
1: Apeli, pantuna apeli.
0: Untuk Iren?
1: Apa li?
0: Apa? Untuk Iren. Tentang duren nih.
1: Apa li? Udah ingin dengan duren. Ngapa?
0: Nih ya. Ke pasar buah beli buah duren.
1: Dek cakep dek.
0: Durennya dibuat jadi bubur ke buah. Apa kuah bubur duren, bubur ketan. Tunggu banyak duda-duda keren.
1: Asik.
0: Tapi ku pilih duda manis Kalimantan.
1: Nggak nyambung dak.
0: Nyambung lah.
1: Salah pun dak. Lah tu bayi yo.
0: Hah?
1: Tu bayi.
0: Lah
1: pun.
0: Iya wah.
1: Lah.
0: Nyuruh orang cepet-cepet. Kangen
1: no. Di belakang nih lah tatitut kena dari kerucut yuk Julia kayak di betet.
0: Aku tutut tutut sayang.
1: Rasa cinta lagu wa tadi
0: Iren.
1: Lebih nyak kangen ya, kangen no ke Iren.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin doa yang sama yuk Julia.
0: Hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yuk Julia yang ada di Air Y. Rupanya nya hobi lah nonton bola. Ayo kita ya, boleh lah udah. Yo di belakang ayo Julia, di siapa nih, di mana? Udah kita angkat penelpon kita nih. Halo, Badincak Bedai Prodang, selamat sore.
2: Halo juga, sampai hati.
1: Sampai hati. Dengan siapa di mana ini? Babang Tampan
2: dengan
1: kah?
2: Babang Tampan di Kota Bandar Lampung, tepatnya provinsinya di Lampung.
1: Oh iya, udah lama ya nggak dengar suara Babang Tampan ya Irennya ya?
2: Kemarin-kemarin udah masukan sih, cuman kebetulan yang bertugas itu Ayu Ega.
1: Gitu. Gimana kabarnya Babang Tampan di Bandar Lampung?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat, gimana aja sebaliknya?
1: Alhamdulillah sehat juga ya, sehat selalu ya.
2: Buatnya di Sungai Liat.
1: Apa?
2: Hujan panas.
1: Di Sungai Liat panas. Kalau di Bandar Lampung gimana sore hari ini?
2: Baru hari ini sih, beberapa hari itu hujan angin. Karena kan BMKG kan memprediksi karena cuaca buruk. Jadi baru hari ini aja panas.
1: Oh gitu ya. Disyukuri aja ya, mau hujan mau panas ya nggak?
2: Iyalah, semua itu disyukuri. Ada hujan alhamdulillah, ada panas alhamdulillah. Jadi yang penting badan sehat, aktivitas lancar, hiburan RRI pernah ketinggalan.
1: Iya, yang penting sehat selalu ya Babang Tampan ya.
2: Betul, amin yo.
1: Nah, tema kita langsung aja ya di Bedincak Bedai sore hari ini Babang Tampan. Siapa pemain idola kamu di Pesta Bola Dunia 2006 nih?
2: Idola aku dari dulu sampai sekarang tetap Cristiano Ronaldo. Apapun yang terjadi, apapun itu saya ngefan banget. Sampai sekarang idolaku banget.
1: Kenapa bisa memilih Cristiano Ronaldo? Yang lain kan
2: karena
1: masih ada.
2: Dia pernah ke Indonesia membantu orang yang tidak mampu.
1: Oh gitu. Terus selain itu dilihat dari ininya apalagi selain
2: dari karakternya dia tidak sombong dan cara permainannya itu juga dia itu menari-nari di lapangan itu kayak semacam bola itu sebagai kayak di lem di kaki gitu, lincah sekali gitu.
1: Berarti sportifnya gitu ya, tendangannya iya. Gitu ya.
2: Pokoknya dari pribadian dia, dari permainan Cristiano Ronaldo, dari cara dia memainkan bola, dari cara dia ngegulin, dari dia menendang, itu saya ngefans.
1: Kenapa enggak pilih yang lain? Harus memilih paling favoritnya itu Portugal dari Portugal.
2: Karena pilihan dan favorit pasti satu. Semua suka sama karena gitu ya? Pilihan, favorit tetap aku satu.
1: Berarti suka ya, suka dengan sepak bolaan ya, Bang Tampan ya.
2: Suka banget, aku nggak pernah ketinggalan. Malah walaupun kerja ya kan, namun sekarang kan ada era digital ataupun tuh kan bisa informasi siapa yang menang, siapa yang kalah hari ini, yang lagi bertanding siapa. Gak pernah saya ketinggalan informasi kalau tentang Piala Dunia.
1: Oh gitu. Sejak kapan tuh suka persepak bola nih? Sejak kapan nih?
2: Semenjak saya SD mungkin sebelum SD juga lah, belum masuk sekolah juga udah nangis kalau nggak dibeliin bola aku tuh sama orang tua itu.
1: Oh berarti memang dari dulu sukanya Portugal ya? Atau ada yang lain gitu?
2: Tidak, kalau Piala Dunia tetap Portugal saya.
1: Oh gitu. Berarti walaupun
2: dia nggak pernah dapat Piala Dunia, nggak dapat gelar, tetap saya mengidolakan gitu.
1: Pernah nggak dengan teman di perdebatin misalnya pernah, aku pilih ini siapa yang kalah gitu kamu. Pernah ya?
2: Kenapa?
1: Pernah ya diperdebatin dengan teman, biasa kan adu VS gitu.
2: Baru tadi pagi didebatin.
1: Kenapa? Debatin gimana? Dengan taruhan ya atau gimana?
2: Enggak, gini kata debatnya gini. Pilihan kamu, jagoan kamu nggak pernah dapet piala. Ya punya aku mah, pilihan aku mah yang Messi itu Argentina dapat piala gitu ya, namanya kan kita orang masing-masing kata gitu aja.
1: Tapi nggak sampai berantem kan?
2: Enggak, debat lucu, bagusnya punya aku saling menonjolin gitu loh satu sama lain.
1: Oh gitulah.
2: Aku ini kayak gini triknya, punya dia triknya seperti ini, jadi saling menunjukkan kemampuan tim yang kita pilih gitu.
1: Oh gitu.
2: Enggak berantem jangan.
1: Ya udah deh Bang Tampan apa?
2: Kalau iseng-iseng itu nggak boleh taruhan, tapi kalau meneraktir ke mangkuk batu udah kemarin.
1: Apanya?
2: Misalnya aku milih Portugal lawan ini nih, kemarin kan seri, jadi aku memilihnya menang tapi seri, jadi aku meraktir temen aku gitu, satu mangkuk wajar kalau kayak gitu.
1: Oh gitu, pernah, tapi gak saling ledek ya?
2: Iya, gak boleh kalau datang mangkuk sekarang itu ditangkap lah itu.
1: Iya, jangan sampai berantem gara-gara bola ya.
2: Ya betul, harus cinta damai pokoknya.
1: Ya udah deh, berarti malam ini apa nih ininya ya? Prancis ya? Prancis PS Irak ya, bukan PR Irak ya? Malam ini, untuk malam ini ada.
2: Malam ini? Malam ini?
1: Belum ada ya?
2: Malam ini?
1: Belum ada ya?
2: Belum, karena habis
1: ini ada jadwalnya ya.
2: Informasinya nanti habis maghrib, nanti baru kita kumpul nanti cari informasi nanti malam dini hari apa gitu.
1: Oh ya udah deh, mau lagu apa nih sore hari ini nih, Bang Tampan?
2: Hitam bukan putih.
1: Hitam bukan putih dari siapa tuh?
2: Iya, ya kurang tahu ya, cuma lagunya tuh yang sekali terucap takkan terulang lagi gitu.
1: Iya, ditunggu lagunya ya.
2: Iya, salamnya digoyang ataupun buat fans Sungai Liat Bangka Belitung. Tak terkecuali, sehat dan salam kompak, salam kekeluargaan buat Ayunya juga, sehat selalu ya Ibu.
1: Iya, sama-sama, doa yang sama ya.
2: Iya, makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun untuk Babang Tampan yang ada di Bandar Lampung ya, terima kasih sudah bergabung di Bedincak Bedai kita di sore hari ini di Perumpat RS Sungai Liat ya, Babang Tampan ya. Di belakangnya Babang Tampan, kita kembali mengundang Seperadik Sahabat Budaya di 08 12 13 14 10 39. Ada siapa nih, yuk di mana nih kita ngobrol-ngobrol santai sore hari ini. Halo Bedincak Bedai Prodang, selamat sore. Halo. Bohnya dek nak ngomong. Halo. Alapun macam tu Seperadi. Oh dicoba kembali Seperadi Sahabat Budaya di 08 12 13 14 10 39. Sebelum Iren bacakan kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore Seperadi. Oh kita angkat telepon kita ketiga nih di belakang Babang Tampan nih, ada siapa di mana nih? Halo Bedincak Bedai Prodang, selamat sore. Halo. Halo. Halo. Halo, dengan siapa di mana nih? Dengan siapa? Halo, suaranya agak kecil.
3: Halo.
1: Halo.
3: Halo.
1: Dengan siapa nih?
3: Ya suami di Pangkasan Ngawi, Ren.
1: Oh iya suami. Apa kabar ya suami?
3: Alhamdulillah sehat kemarin.
1: Oh di Puput Bangka Tengah kan?
3: Bangka Tengah kan.
1: Ah cemane cuaca sore hari ini di Puput Bangka Tengah?
3: Agak di kiri hujan dikit kan?
1: Hujan dikit kan?
3: Kemarin agak besar hujan.
1: Tengah ngapain ya sore hari ini ya suami?
3: Apa?
1: Agi ngape sore hari ne?
3: Duduk sana ngarep nyari lagi tadi, ngarep nyari lagi. Bukan
1: kawan ada yang beli lagi ya. Alapun, host suka nonton bola dak? Hobi nonton bola dak? Persepak bola ne?
3: Hobi ya.
1: Ah, tema kita sore hari ini soalnya siapa pemain idolamu di Pesta Bola Dunia 2026. Nah, siapa itu kira-kira suamit?
3: Pemain dari Spanyol loh.
1: Spanyol lah? Spanyol siapa? Kalau Portugal tadi itu Yu Julia kayak Bebang Tampan tadi itu Cristiano. Nah, kalau dari apa nih? Ya suamit? Spanyol, siapa Spanyol?
3: Terbilang Torres tuh, terbilang
1: Spanyol. Nah, ngapain milih tuh, pacak milih tuh toh? Apa alasannya?
3: Ya, kan ujung tombak pemain dari Spanyol
1: toh. Ujung tombak, dede kan? Dede yang lain kan?
3: Ada banyak.
1: Apa?
3: Banyak yang pemain-pemain depan kan?
1: Aau lah
3: siapa? Dari belakang sampai depan tuh kan bagus semua main toh.
1: Aau, tapi pilih sih lah si kok favorit, ya suami tuh siapa?
3: Terbilang Torres tuh lah. Ya? Terbilang Torres ya, udah kalau nama
1: kan? Oh, kan.
3: Pemain baru lah.
1: Oh, yang pemain baru toh. Ngapa dia milih? Ngapa dia milih pemain lama? Pemain baru lah dipilih ya?
3: Ya kan yang baru tuh kan yang baru, nama pemain yang baru kan aja bagus banget. Yang lama tuh bayaran.
1: Nyalihai.
3: Lama apa apa?
1: Aau, nyalihai ke nendang ah.
3: Nyalihai ke ngegol.
1: Lah berapa kali ngegol lah cube? Lah berapa kali ngegol lah?
3: Lamade nggak golong.
1: Lamade nah, kan.
3: Lawan Arab Saudi tadi kan menang 4-0 kan.
1: Oh, lapun ya suami. Berarti hobi yo ya suami dengan persepak bola dunia nih, ora?
3: Di radio lah kita dengar. Dengar.
1: Oh, di RRI yo, dari RRI yo denger. Alapun ala gua pe sore hari ini ya suami.
3: Bunga teratai Mak Irena.
1: Bunga teratai. Ditunggu lagu yo. Titik salam ke siapa?
3: Salam ke Mak Julia tadi ya. Selamat sore, selamat sehat selalu. Selamat pagi, Bang Tampan di Bandar Lampung. Selamat pagi, yuk ini untuk saya.
1: Selamat
3: pagi, si Tonito. Buat Om Alex, Ibu Korea. Selamat pagi, Bu Amina, Yuk Mardia. Buat Yuk Mary, Yuk Triatun. Salam kompak sama Mbak Irena.
1: Oh lah pun, salam kompak semua, sehat selalu.
3: Sehat selalu Mbak Irena.
1: Yo doa yang sama yo.
3: Yo, assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya suamit yang ada di Puput Bangka Tengah, Supradio. Yolah seperti sahabat budaya, oh, kiren langsung bela pun, oh, hadirkan lagu Ika, oh, tapi kita terima sih kok penelpon lagi lah pun, oh, dito Irena bacakan kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore nih, Supradio. Halo, beli cak beda produk lu, selamat sore.
4: Wah, ya, apa ya sih?
1: Kayak siapa, di mana nih, Om Alek kan?
4: Oh.
1: Oh, ngapa lesu Om Alek?
4: Ah, lemas lah.
1: Ngapa lemas lah, makan lom?
4: Kamu lagi bisa, Mira.
1: Hah?
4: Kamu lagi bisa, itu Mira.
1: Apa ada kedengar, Iren?
4: Kamu lagi bisa lagi.
1: Duk, ngapa lah bisa?
4: Salah, itu wajib udah.
1: Ngapa, Cemia? Olah yang sabar lah, Puno.
4: Tentang nomor diblokir, tentang nomor ku diblokir, kurang tahu.
1: Oh.
4: Nomor Rio Prima diblokir.
1: Perek rumah se, Malek. Oh, enggak agi, yo lah pun. Allah pun aman enggak agi.
4: Cukup kita sadar apa cerita nih.
1: Ada tahu ngapa lah pun. Sore hari ini kita langsung baik ke tema kita, yo. Siap, Om Alek hobi nonton bola kan, suka kayak bola?
4: Hobi itu Brazil tuh.
1: Ah, siapa pemain?
4: Brazil.
1: Jadi siapa pemain? Pemain idola Om Alek nih di Pesta Bola Dunia, Brazil. Apa milih ya? Apa milih Brazil? Apa alasannya?
4: Penjaga gawang tuh miripku soalnya.
1: Hah?
4: Tertinggi miripku berat nol tuh.
1: Ayo kan?
4: Nama itu nama tulis pabrik lah, Alisa nama itu
1: lah. Oh, sabar be, kelak kembali lagi be. Wah, yo lah pun ada lagu apapun sore hari ini biar semangat. Apa?
4: Sendiri lagi dari Mansur S.
1: Sendiri lagi. Oh lah pun ditunggu lagu.
4: Salam ya suami.

Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Om Alek yang ada di Aibare, ada Om Alek kok. Sehat selalu Om Alek kok, yang sabar Om Alek. Yolah pun sebenarnya sobat budaya, terima kasih untuk Ika Seperade yang telah bergabung di Bedincak Bedai kita sore hari ini. Seperade oh, ada Yuk Julia minta lagu apa tadi, Rahasia Cinta. Udah ditunggu lagu, kemudian ada Babang Tampan dari Bandar Lampung, lagu Hitam Bukan Putih. Kemudian ada Suamit dari Puput Bangga Tengah, lagu Bunga Teratai ke Om Alek, lagu Sendiri Lagi. Udah ditunggu sebenarnya sobat budaya, setelah Iren bacakan kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore di Seperade. Udah itu kita langsung hadirkan, Iren langsung hadirkan lagu request permintaan Mika. Sudah itu kita lanjut lagi Bedincak Bedai kita sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat Seperadio.

Selamat sore Sepradi sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore nih Sepradi. Oh, kali ini dari Kabupaten Bangka Sepradi dibaca Keku Iren bersumber dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Bangka minta seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk tangani limbah dengan baik. Berdasarkan data link Badan Gizi Nasional atau BGN, di Kabupaten Bangka terdapat 18 SPPG yang tersebar di 6 kecamatan. Dan oleh karena itu, penyelenggaraan program MBG harus sesuai ketentuan menjaga kualitas makanan dan penanganan pasca distribusi layanan untuk lingkungan yang sehat. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka, Boyandra, menjelaskan bahwa dalam kasus limbah hasil makanan bergizi gratis, ini akan ada satu laporan masyarakat terkait limbahan SPPG terdapat di Kecamatan Belinyu. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore nih Sepradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore Sepradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.co.id.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban.

0: Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kok galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Wah, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
3: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ok, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kane, kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
5: Pro Dangdut, Bedincak Bedaek. Wow.

0: pagi kok sudah bawa tas kresek penuh? Mau kemana kamu, Ra?
1: Kamu, Nin, ngagetin saya saja. Ini loh, tadi saya baru bersih-bersih rumah. Lah, ini hasilnya. Sampah, ada koran, baju-baju nggak kepake lagi. Pokoknya macam-macam lah.
2: Nah, terus, Ra, barang-barang itu mau diapakan?
1: Kamu ini, aduh, buang sampah saja kok repot sih. Ya tinggal dilempar ke sungai, kan beres.
3: Wah, buang sampah kok ke sungai? Bahaya itu.
2: Parah kamu, Ra.
1: Apa? Bahaya? Apanya yang bahaya, Nin?
3: Ya jelas bahayalah. Nanti pas musim hujan, aliran sungai bisa mampet karena tersumbat sampah. Lalu kita kebanjiran. Akhirnya yang repot kan kita-kita juga. Dan lagi, Ra, sampah-sampah itu kan bisa dimanfaatkan. Didaur ulang atau pisahkan saja antara sampah basah dan kering. Terus bisa diproses sampah-sampah itu agar memberi nilai tambah. Gitu loh, Ra.
1: Oh iya, benar juga ya, Nin. Saya sudah ngerti kok. Setelah ini, saya nggak akan buang sampah ke sungai lagi.
3: Nah, gitu dong. Dan mulai sekarang, mari kita ajak ibu-ibu yang lain dan semua warga sini untuk peduli dengan lingkungan sendiri.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sampah yang dianggap sepele ternyata bisa didaur ulang menjadi beragam benda yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, bungkus plastik kemasan bisa dijadikan tas ransel, taplak meja, alas duduk, dan lain sebagainya. Tidak hanya sampai di situ saja, ternyata benda yang asalnya dari sampah juga bernilai ekonomis cukup tinggi. Jadi, saatnya kita berpikir kreatif menggunakan sampah untuk didaur ulang, bukan hanya untuk kita, tapi juga membantu meringankan beban bumi akan sampah. Tak ada kata terlambat. Sekarang, mari kita lebih peduli akan sampah.

Dulu, lautku biru alami. Namun sekarang tidak lagi. Dulu, bintang laut bermain di pesisir bersama kami. Sekarang, tidak lagi. Dulu, kepah mudah kami nikmati. Namun sekarang, kerang tinggallah cangkang. Inilah karya penambangan merambah pesisir. Semoga timbul kesadaran bersama untuk memperbaiki, menjaga dan melestarikan laut Indonesia. Karena kepulan asap hitam di tengah lautku tidak akan menjadi kekayaan bagi generasi yang akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.
1: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat... ...suara budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 MHz/4 RRI Sungai Liat. Seperti sahabat budaya, selamat sore untuk kita seperti sahabat budaya. Oh, tapi sebelumnya Rena sapa dulu kau, lupa tadi sapa Rena dah. Yang lagi menjalankan aktivitas seperti sahabat budaya, Rena ucapkan selamat menjalankan aktivitas, sukses selalu untuk kita seperti oh. Yang mungkin lagi tengah jogging apa olahraga, udah salam olahraga, salam sehat, udah banyak kayak di hutan lindung, udah di Sungai Liat di mana baik pun ika yang olahraga, salam olahraga seperti oh. Sore hari ini seperti ya, mungkin ada dalam perjalanan pulang ke rumah, ada yang nak pergi begawe, oh macam-macam yang di perjalanan seperti, baik yang menggunakan roda 2 ya, maupun roda 4 seperti, oh yang mendengarkan melalui RRI digital kami seperti sahabat budaya, Iren doakan nikah selamat sampai tujuan seperti, oh yo seperti sahabat budaya, kita lanjut kembali di berincang budaya kita sore hari ini seperti, oh topik kita ada siapa pemain idola di pesta bola dunia 2026 seperti, oh yang nak bergabung kembali, yo Iren terima di 08 12 13 14 10 39. Nah, ada siapa di mana di sore hari ini, udah. Halo, Benica Budai Prodanglu, selamat sore.
1: Halo, Benica Budai Prodanglu, selamat sore. Wah, sampai ya, Ti.
0: Sampai ya, Ti. Apa kabar? Bangka Ngin, apa kakak Sakamura,
1: nih? Nih, ke Bangka Ngin.
0: Bangka Ngin. Kemana, yuk, kakak Sakamura? Lah, jadi Bangka Ngin, nih.
1: Bangka Ngin, nih, baru pulang dari luar daerah.
0: Oh, kakak Sakamura, kemana?
1: Be, anak ke Borobudur.
0: Oh kan, baru dari mana Bangka Ngin?
1: Dari Jawa.
0: Oh, ngapai ke Jawa? Lada kawagi kan di Bangka nih?
1: Bukan, kita kan anak nih, anak itu libur sekolah nih.
0: Oh, lah pulang, kapan pulang? Kemarin, hari ini?
1: Hari ini lah pulang, pergi lagi.
0: Oh, meli apa dari Jawa?
1: Ya, terbeli apa lah, kena salah satu pengikutnya, nenek-nenek, ada yang jerih, jadi pulang mendadak.
0: Pantas lah, di suara kakek Sakamura, apa Bangka Ngin, ada? Ah. Yolah, apa nak, kek, anak, siapa topik kita di Bedi Cebedai nih, siapa pemain idola kakek di Pesta Bola Dunia 2006 nih?
1: Udah lupa lah pemain-main, udah kita daftar lagi nama.
0: Tapi kakek hobi kan nonton bola?
1: Hobi we dari kalau dulu kan kalau kita di Bangka nih sempat olahraga orom, olahraga obat masyarakat.
0: Nine Piala Dunia, sampai oh, ape Spanyol, ape Portugis, ape gitu, Irak, ape.
1: Tahu lah, main di Amerika, amin.
0: Nah, siapa pemenang atau favorit pakakek Sakamura nih, Mangka Ngin nih.
1: Ronaldo.
0: Berarti milih Portugal lo.
1: Oh lah.
0: Ngapain pun milih Cristiano Ronaldo, apa dengan ketampanan, selain ketampanan apa lagi?
1: Bukan, bola itu kayak lepek di kaki ya.
0: Apa?
1: Bola itu gak jauh dari kaki.
0: Oh, berarti asa adik Cristiano Ronaldo tolah menyurak-nyurak kakek o.
1: Oh.
0: Yalah pun anak lagu apa pun sore hari ini kakek.
1: Lagu jagalah mulutmu.
0: Alah, ditunggu lagu.
1: Ada pantun.

0: nih Kak Siowi.
1: Kasihan deh lo.
0: Untuk Pak Abdullah.
1: Oh, kan. Bangka Ngine. Bangka Ngine di mana ya? Di Seri Pemandang kan?
0: Di Seri Pemandang.
1: Oh, lah pun. Ayolah ditunggu lagu lah. Apa tadi lagu ah? Jaga mulutmu, Wak.
0: Iya.
1: Alah, titip salam ke siapa ya?
0: Salam. Untuk Pak Ayau, Emelda, Pak Ahmad, Pak Ibrahim 86, untuk Pak Yan, untuk Ibu Mar, untuk Pak Abdullah di Erdare, yang nggak diputus tunang Pak Abdullah nih.
1: Siapa?
0: Pak Abdullah tadi itu alias Alex.
1: Oh, kan oke, sabar

0: untuk Bung Ros, Riatun, untuk Pak Gulani, Bintek, Minyu, untuk Ibu Rida, untuk Ubi di Mapur, untuk Mang Acong di Simpang Mapur, untuk Nenek Galau di Ormesu, untuk Bunda Mary, untuk semuanya dari A sampai Z, pokok di Gulung Abi.
1: Alah pun, oke.
0: Ya.
1: Irene nanya lu, Imam S. Arifin kan nyanyi Jagalah Mulutmu nih.
0: Aw kalau tak salah.
1: Aw lah pun ditunggu lagi.
0: Salah kan benar.
1: Aw lah, yulah.
0: Kalau saya berbuat pola, sadarkan dia saya jangan dimati. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal aizin wal faizin, mohon maaf akhir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Kak Ngin, udah yang ada di Sri Pemandang, kakek alias kakek Syakamura. Olah, kakek minal aizin wal faizin lah kakek. Ditunggu lagu kakek o. Seperti sahabat budaya bergabung kembali di 08 12 13 14 10 39. Kita angkat penelpon di belakangnya kakek Syakamura atau Bang Kak Ngin. Ada siapa di mana ini? Halo, Benica Beda Pro Dangdut, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Sore, dengan siapa di mana nih?
2: Hah? Makasih yo.
1: Halo.
2: Ya halo, ini ada tamu dari Jakarta.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Oh ya, ini dengan Mas Gogon.
1: Mas Gogon, piye kabari Mas Gogon?
2: Kabari sehat.
1: Sehat, tapi apik tenan e.
2: Kabur mateng nih.
1: Yolah, Mas Gogon dari mana nih?
2: Ya.
1: Mas Gogon asal dari mana?
2: Abis anu Pramuka.
1: Pramuka tuh di mana? Di Tambang 23 kan?
2: Ya.
1: Di Tambang 23 kan?
2: Oh, lah. Kak lupa, Gem.
1: Oh, jarang masih ke bergabung ke Iren.
2: Ah, oh, benar.
1: Ah, be.
2: Salah sip.
1: Oh, Mas Gogon. Mas Gogon.
2: Iya.
1: Tema kita hari ini, Oda. Ah, siapa idola pemain idola di pesta bola di tahun 2006 nih, pesta bola dunia nih. Siapa?
2: Portugal.
1: Siapa di Portugal lah?
2: Siapa ya? Pokoknya kesebelasan itu semua kami dukung.
1: Oh, dukungnya. Apa yang paling favorit?
2: Bukan siko-siko orang, pokoknya satu kesebelasan itu kami dukung.
1: Oh, yang paling favoritnya siapa? Kira-kira yang satu aja favoritnya. Apa Cristiano Ronaldo atau siapa gitu. Kebanyakan orang memilih Cristiano Ronaldo katanya dengan ketampanannya yang ganteng.
2: Dari semalam kami juga udah milih dia.
1: Terus?
2: Itu bukan cuma ketampanannya, kami sering nilai sepak terjang dia itu bukan cuma kaki dan tangan. Itu apa, matanya itu tajam melihat gerak kawan gerak lawan itu gitu. Tahu kalau kawan bawa bola dari mana gitu ya.
1: Cepat ya.
2: Nanti lemparnya ke sana dia itu dia anu dia langsung ada di situ lah. Misalnya kawan itu bawa bola dari sayap kanan. Dia mesti lemparnya larinya ke tengah.
1: Oh gitu.
2: Nah dia berdiri ngambil ke tengah. Dia tahu sambil lari itu matanya walaupun ke depan tapi tahu kawan dari saya kiri. Lalu dia masang.
1: Yalah mau lagu apa nih Mas Gogon sore hari ini?
2: Lagu ini Mansur ya.
1: Mansur.
2: Syakamura.
1: Mansur.
2: Kalau saya apa ya?
1: Apa?
2: Saya Umar Rama yang suka.
1: Apa?
2: Roma Irama yang suka.
1: Roma Irama, apa lagunya?
2: Lagunya Angin Malam.
1: Angin Malam dari Roma Irama ya?
2: Iya, itu yang bila kena angin malam. Gitu.
1: Oh, iya. Itu lagunya ya?
2: Malam. Itu yang lagunya bila kena angin malam.
1: Iya, ditunggu lagunya ya. Mau titip salam dengan siapa Mas Gogon?
2: Ya semua.
1: Buat semua, udah gitu ya, aja.
2: Buat semua teman-teman dan fan-fan dari radio Intrum Media. Terutama buat kamu ya, ya kangen lah.
1: Ya.
2: Lama banget sama anak-anak kamu sudah gede-gede kan.
1: Makasih ya Mas Gogon, itu aja.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mas Gogon yang ada di mana tadi? Oh, di Tambang Duwe Tige. Ya udah, di

Yuk Julia, nih yang baru WA, oh Iren, bukan tuh lagu Ayu request. Itu yang pertama tuh request dari Bang Yanto, Yuk Julia. Oh. Bang Yanto yang ade di Raskinnya WA yang pertama kali yuknya minta lagu tadi tuh. Mana Bang Yanto tadi?

0: Bukan yang Julia, yang Julia tuh Rahasia Cinta. Tadi kan lah Iren putarkan, Iren hadir, Iren tahu lah Yuk Julia sayang. Alapun di belakang Mas Gogon, kita angkat penelpon kita nih, ada siapa di mana ya, udah. Jadi padem. Ditunggu lagi sahabat-sahabat budaya, dicoba kembali Seperadi di 08 12 13 14 10 39. Nah Seperadi, oh. Nah kemudian Yuk Julia nih WA, Babang Tampan atau Topan ikut-ikutan aja suka Cristiano Ronaldo. Ya sesama Portugal jangan jangan saling rebutan Yuk Julia ya. Kata Yuk Julia nih, dukung Portugal Cristiano Ronaldo. Orangnya ganteng, mainnya bagus. Asik Yuk Julia. Oh, lahiran putar Yuk Julia, lagu Yuk Julia. Memang yang pertama tuh permintaan dari Bang Yanto di Raskin, lagu Terbelenggu Cinta. Oh. Nah, kemudian Yuk Julia kan yang kedua penelpon. Oh. Kita angkat penelpon di belakang Mas Gogon, ada siapa di mana di sore hari ini? Halo. Berinca beda produk lu, selamat Benica, sore. Benica,
1: Ketinggal.
0: Iya lah, pun langsung mailan. Lagu apa nih? Aku Ahyau. Tema siapa pemain idolamu di pesta bola dunia 2026?
1: Mbappe
0: dari mana itu? Portugal kan? Dari mana?
1: Dari Perancis.
0: Perancis.
1: Kalau dunia Jerman.
0: Oh lah pun. Iya lah. Ngapa milih itu?
1: Milih apa Mbappe ya?
0: Oh, Bape.
1: Ya, bagus lah mainnya.
0: Bagus, eh.
1: Ayo.
0: Ganteng dah dia ya, Siona.
1: Ganteng lah.
0: Oh, iya lah pun. Lagu apa pun sore hari ini langsung bayi lah, oh. Karena waktu lah mepet nih, kok Ahyau.
1: Oh, lagu bola, oh.
0: Yo, lagu bola dari Ona Sutra, oh.
1: Oh.
0: Yo lah, ditunggu lagu, oh. Titip salam ke siapa, eh.
1: Pilih nih, Bang Gogon tadi. Pilih Bang Kajin.
0: Oh.
1: Bang Yan. Julia.
0: Oh.
1: Umarni. Bu Mary, Bu Rida, ya, Sisi Sinta,
0: Bang
1: Ibrahim, Bang Ahmad, Tiffany Semuen lau.
0: Au lah pun kayak semuen lau. Ditunggu lagu wau, kok Ahyau.
1: Yo, kira-kira Sin Mung Toto, heh.
0: Yo, Sin Mung Toto wau. Au yo. Makasih untuk kok Ahyau yang ada di Sihen. Oh, seperti sahabat budaya, oh. Tidak terasa lah jam 5 Seperadio. Kita akhiri sementara Seperadio sahabat budaya, berdincang budaya kita sore hari ini. Seperadio sahabat budaya, terima kasih untuk yang lah bergabung tadi Seperadio. Di sesi pertama tadi ada Yuk Julia, kemudian ada Bambang Tampan, ada suami, udah itu ada Om Alek. Kemudian yang barusan bergabung di sesi kedua ini ada Bang Kak Ngin, no? Di Sri Pemandang, lagu ditunggu Jaga Mulutmu. Kemudian ada Mas Gogon di Tambang 23, lagu Angin Malam dari Roma Irama. Kemudian Ko Ahyau dari Sihin, lagu Bola. Alapun sahabat-sahabat budaya, ditunggu lagu Ika Seperadi setelah Iren bacakan kabar Bangka Belitung kita jam 5 Seperadi. Oh, jangan kemana-mana Ika, tetaplah Ika di 103,9 Megatron 4 RRI Sungai Liat. Iren nganti Ika hingga jam 8 malam kelak Seperadi, oh.
2: RRI 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
3: Apa kabar Bangka Belitung nih?

Mat sore Sepradit sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sorene Sepradi. Oh, kali ini dari Belitung Timur di Bacikeku Iren, bersumber dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berencana membentuk Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten guna memperkuat program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di daerah. Deputi Pencegahan BNN RI Irjen Pol M. Zainuddin Mutakin ngomong, pembentukan kantor BNN Kabupaten dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas pemerintah yang telah tersedia. Skema ini dinilai lebih efisien di tengah kebijakan penghematan anggaran. Ia mengapresiasi respon cepat pemerintah Kabupaten Belitung Timur terhadap program pencegahan narkoba. Menurutnya, langkah tersebut menjadi terobosan yang belum banyak dilakukan daerah lain. Bupati Belitung Timur Kamarudin Mutan menyambut baik rencana pembentukan BNN Kabupaten Belitung Timur. Ia menegaskan pemerintah Kabupaten Belitung Timur akan segera menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan agar pembentukan lembaga tersebut dapat segera direalisasikan. Menurutnya, pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga dimulai dari lingkungan keluarga. Kamarudin menilai generasi muda perlu mendapatkan ruang yang positif untuk menyalurkan minat dan bakat mereka agar tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore ini Sepradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam kelak Sepradio, dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi dari rri.co.id Sepradio.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan no. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP ne ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, dek guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP ni. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
3: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka ne. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
4: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: sudah lama merokok?
1: Oh, sudah lama. Sejak masih muda.
0: Om bisa baca?
1: Ya bisa lah.
0: Om gak takut mati?
1: Hah? Takut lah. Kok adek nanyanya gitu sih?
0: Tuh tulisan di bungkus rokok om.
2: Rokok membunuhmu.
0: Sudah tahu berbahaya, masih saja merokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oi, Bik Siti. Kalau lagi ngebakar, jangan ditinggal.
1: Dek, hal nih ya. Aku cuma ke warung bentar. Cuma bakar rumput dikit deh. Aman lah sekolah.
0: Aman cemane. Nih, lihat tuh. Angin kencang arah ke rumah warga. Kalau ditinggal, hah, api pacak kemana-mana, Bi. Pacak ke kebun sebelah. Kena jemuran orang. Lu mas apa? Padam lah, Bik Siti. Seperadi terapkan prinsip saling tegur, saling jaga, cegah bencana kebakaran. Supaya tetap aman, ingat tips 3M. M pertama, matikan puntung rokok. Jangan asal jentik, pastikanlah mati api baru dibuang. Kedua, minimalkan bakar sampah. Kalaupun harus membakar, jangan pernah ditinggal pergi walau sebentar. Siapkan nai atau alat yang pacak madam api, khawatir api membesar. M ketiga, memantau lahan sekitar. Kalau lihat asap mencurigakan di lahan kosong, jangan diem bayi. Segera lapor atau ajak warga lain untuk cek kondisi tersebut. Ingat pantun si kok nih. Ke sungai memancing ikan baung.
2: Cakep.
0: Ikan didapat dimasak santan.
2: Cakep.
0: Jangan biarkan api ngelambong. Yo, Sepradi, kita jaga api kayak hutan. Saling tegur,

Selamat sore, Seperadi Sahabat Budaya. Di program acara kita selanjutnya, Ginatane Seperadio. Iren hadirkan untuk informasi di Ginatane Seperadio, ada pakali yang kini memudar di kala Pulau Putri Bersinar Seperadi. Nah, dikutip dari bangkapos.com Seperadio. Nah, di sini Seperadi Sahabat Budaya, sebuah taman non eksotis bernuansa Tionghoa di wilayah Kampung Kusam, Desa Kuto Panji, Kecamatan Blenyu, dulu menjadi salah satu favorit tempat yang sering dikunjungi ke orang berdatangan dari masyarakat dari manapun berada, wisatawan lokal ke Blenyu Seperadi. Nah, taman bernama Pak Aliang ini tersebut dulu merupakan tempat wisata yang nyaman Seperadi. Selain menikmati keindahan ornamen khas Tionghoa berbalut warna dominan merah kayak kuning, keberadaan sebuah kolam ikan lengkap dengan ribuan ikan penghuninya merupakan daya tarik tersendiri yang sulit dicari bandingannya. Nah, sebagai sahabat budaya, siapapun yang berkunjung ke kawasan seluas 2 hektar yang dulu merupakan eks tambang Timatu, seolah-olah berada di taman yang ada di Hong Kong atau daratan Cina. Namun, keemasan tempat wisata itu kini semakin memudar. Nah, wisatawan kini lebih memilih berwisata ke Pulau Putri yang sedang menjadi primadona wisata Blenyu Seperadi. Nah, taman berornamen Tionghoa memang masih berdiri gagah menyambut tamu yang baru-baru datang Seperadi. Oh, nah, sebagai sahabat budaya, sayangnya maskot taman berupa kolam berisi ribuan ekor ikannya kini sudah kering air Seperadi. Nah, tak nampak lagi keramaian wisatawan lokal maupun luar dari daerah di kawasan tersebut Seperadi. Nah, di wisatawan yang berdatangan dari Maumere NTT Seperadi sebenarnya dia menjaga kawasan Pak Kak Liang ne bersama suami Seperadi sangat menyayangkan semakin sepinya wisata yang berkunjung ke Pak Kak Liang ne Seperadi. Nah, itu dia Seperadi Sahabat Budaya, informasi yang Iren hadirkan untuk Ika di Ginatane. Jadi, Ika nak perlu ketahui Pak Kaliang ne lah memudar di kala Pulau Putri bersinar Seperadi. Nah, jadi Ginatak ke Pak Kaliang ne nak tahu Pak Kaliang lah memudarnya Seperadi. Ya lapun Seperadi Sahabat Budaya, kita lanjut kembali Seperadi Sahabat Budaya. Kelak di jam 6 kita akan bergabung ke Pro 1 ke Terilis Seperadi guna mengikuti pengajian ke azan maghrib untuk wilayah kabupaten dan sekitar Seperadi. Jadi Ika jangan kemana-mana Seperadi, tetaplah di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat Seperadi.

0: Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang.
1: Baik, mendengar, kita cukupkan dulu untuk renungannya ya di kesempatan sore hari ini. Dan mendengar, informasi untuk pengajian Al-Quran di kesempatan sore hari ini juga kami hadirkan bersama Qori Azul Fahmawadah dengan surat Zukhruf ayat 17 hingga 22. Informasi beduk azan maghrib berkumandang untuk daerah Sungai Lat dan sekitarnya pukul 18:01. Dan insya Allah juga pendengar, setelah pengajian nanti langsung dirangkaikan dengan beduk azan maghrib berkumandang ya bersama Muazin M. Yashir Mustafa. Selamat mengikuti.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Wew, akhir-akhir ini cuaca macam berubah-ubah terus. Oh, kadang suat panas semua. Eh, suat lagi hujan besar kayak petir.
1: Oh, Nian. Karena itulah kita harus lebih menjaga kesehatan mencuaca ekstrim macam nih. Lah ada beberapa kawan kita tumbang soalnya lah batuk, demam, segala macam gak ada.
0: Ao gi, kemarin gi barulah ada kawan kita yang izin tidak masuk gawe soalnya meriang. Nah, cuman itu cara kita jaga kesehatan di saat cuaca ekstrim nih.
1: Tenang bayi, ada banyak cara ya. Pertama, perkuat sistem kekebalan tubuh kita. Makan makanan bergizi seimbang yang ada antioksidan, vitamin, mineral, apalagi vitamin C, K, vitamin E. Terus perbanyak asupan buah kayak sayur segera. Kedua, jaga kesehatan kita kayak lingkungan. Cuci tangan secara teratur, pakai sabun kayak air mengalir. Yang ketiga, perbanyak perlindungan fisik kayak sesuaikan baju kita. Selalu sedia jaket, apeda, sweater kayak dipakai mencuaca dingin. Sedialah juga payung, jas hujan, kayak masker. Dan yang keempat, menikahlah ngerasa ada gejala macam kayak flu, batuk, dan demam ringan. Nah, jangan terlalu dipaksa begawe yo. Istirahatlah dan jangan terlalu banyak berkontak kayak orang lain biar sakitnya tidak menular.
0: Oh, macam tua yuk. Oh yuk, mulai sekarang ku lebih ekstra ngejaga kesehatan kita biar terhindar dari macam-macam penyakit pas cuaca macam nih.
2: Jaga kesehatan kita, tangkal pengaruh buruk cuaca ekstrim.

0: Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Winemang.
1: Jangan lupa 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara budaya Bangka Belitung.
2: Oh es, nak mana po es?
3: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyapo nak kemana es?
3: Penan palak kone mai.
2: Yang apa penan es?
3: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cemurang-urang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat oh, kini nih. Oh, mana ya po jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
3: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Ya kone nak promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi po berisi. Biar usaha po terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah es.
3: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
2: Oh dah lah es. Po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya es. Po tinggal pilih nak disiarkan di mana produk po ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara budaya Bangka Belitung.
5: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyak.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan oh. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita ngok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Wah, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngerucai orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asimak ketagi mene saking ingin.
2: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
3: Segera download RRI Digital.
4: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
5: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Bergaya beragam budaya.
6: Pemakaman Sentosa atau orang Tionghoa sering menyebutnya dengan Ngicung merupakan salah satu kompleks pemakaman terbesar di Asia Tenggara.
7: Kehadiran etnis Tionghoa sejak berabad-abad silam di Bangka Belitung dibuktikan dengan adanya situs atau aset cagar budaya. Salah satunya adalah perkuburan Sentosa Pangkal Pinang yang sudah ada sejak tahun 1935. Perkuburan ini terletak di Jalan Bukit Abadi di sisi timur Jalan Soekarno-Hatta, Pangkal Pinang dengan luas lahan sekitar 20 hektar. Sejarawan dan budayawan Bangka Belitung Ahmad Alfian menceritakan, tanah perkuburan Sentosa sebelum dikelola Yayasan Sentosa awalnya merupakan sumbangan dari keluarga bermarga Boen. Keluarga Boen merupakan satu di antara keluarga terpandang di Pangkal Pinang pada waktu itu yang juga menyumbangkan tanahnya untuk pendirian kelenteng Huan Timiao pada tahun 1841 Masehi yang terletak di Jalan Mayor H. Muhyiddin Pangkal Pinang. Pendiri pemakaman ini menurut prasasti pada tugu pendiri makam yang terletak di depan atau pada sisi berat Paitin bahwa kompleks makam ini dulunya didirikan oleh 4 orang yaitu Yap Sofun yang wafat pada tahun 1972 Masehi. Kemudian Chin Ahou wafat pada 1950 Masehi. Yap Tentia wafat pada tahun 1944 Masehi. Dan Lim Sui Chan yang tidak diketahui kapan wafatnya karena pada masa pendudukan Fascisme Jepang. Sementara kuburan ini dipugar di tahun keempat setelah pemerintahan Sun Yat-sen, tokoh terpenting dalam Partai Nasionalis Cina Kuomintang yang memerintah Cina di tahun 1911 Masehi. Sehingga makam ini diperkirakan dipugar pada tahun 1915 Masehi.
6: Pemakaman Sentosa atau orang Tionghoa sering menyebutnya dengan Ngicung merupakan salah satu kompleks pemakaman terbesar di Asia Tenggara karena makam tersebut seluas sekitar 19.945 hektar dengan jumlah makam sebesar 12.000 makam. Kenapa sampai banyak sekali terdapat makam-makam orang Tionghoa di pekuburan Sentosa ataupun di Ngicung tersebut? Karena berdasarkan data Pox Telling atau sensus penduduk pada masa Hindia Belanda tahun 1920, penduduk Tionghoa atau orang-orang Cina di Pangkal Pinang itu meliputi 68% dari seluruh penduduk distrik Pangkal Pinang. Jadi wajarlah kalau luas pemakamannya begitu besar dan sampai saat ini ada sekitar 12.000 makam. Makam Sentosa kita ketahui mulai dikelola secara baik ya oleh beberapa orang pendiri makam pada tahun 1935 pada masa Residen C.J. Mans yang memerintah di Pangkal Pinang. Pada tugu pendiri makam yang terletak di depan Paitin ataupun rumah tempat sembahyang yang ada di pemakaman Sentosa diketahui bahwa ada 4 orang pengelola ataupun pendiri Sentosa. Yang pertama adalah Yap Posun, kemudian yang kedua Chin Aheu, Kemudian yang ketiga Yap Ten Tiam dan yang keempat Lim Sui Kian. Nah, pada awalnya kita ketahui bahwa tanah pada pemakaman Sentosa itu adalah sumbangan dari keluarga Bun. Nah, kalau kita lihat salah satu keluarga Bun ini merupakan orang yang dimakamkan di pemakaman Sentosa, yaitu makam yang dianggap paling tua dan kuno di pemakaman Sentosa, yaitu makam Un Nyimpuk. Nah, pada jirat makam itu ataupun pada bongpai makamnya tertulis Min Kwet Sin Nyan. Itu artinya makam itu dipugar pada tahun keempat pemerintahan Sun Yat-sen. Jadi makam diperkirakan dipugar pada tahun 1915 Masehi. Nah, di samping makam Un Nyimpuk terdapat beberapa makam orang penting ya di pemakaman Sentosa. Yang pertama misalnya adalah makam Paulus Sen Onni. Paulus Sen Onni itu adalah salah seorang tokoh penyebar agama Katolik di Bangka Belitung, kemudian Pontianak, Kalimantan Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Paulus Sen Onni adalah tokoh utama, tokoh awal yang mendirikan keuskupan Pangkal Pinang. Kemudian di samping makam Paulus Sen Onni terdapat juga makam Yohanes Bun Tiam Kiat. Nah, Yohanes Bun Tiam Kiat ini merupakan orang penting karena dia merupakan pastur projo pertama di Indonesia. Dia dikenal juga dengan nama pastur Bun. Nah, namanya kemudian saat ini diabadikan menjadi salah satu nama balai paroki di dekat Katedral Pangkal Pinang, yaitu Balai Paroki Mario John Bun.

0: Selain itu, dia juga menyebutkan bentuk makam yang ada di kompleks pemakaman Sentosa umumnya besar-besar dan megah. Karena semakin tinggi status sosial yang dikubur, maka akan semakin besar bentuk makam dan semakin luas halamannya. Seperti makam yang tergolong baru, makam Ho Tianyong yang wafat pada 16 Desember 2002 Masehi. Makam itu tampaknya paling besar dan mungkin juga mahal karena bahan atau material kuburan dan halamannya dibuat dari batu granit. Di antara ribuan makam orang-orang Cina yang beragama Konghucu dan beragama Katolik, pada kompleks makam Sentosa juga terdapat dua makam yang beragama Islam, yaitu makam Nyonya Curianti yang wafat pada 9 Desember 1994 Masehi. Dan pada sisi selatan agak ke barat di sisi jalan, terdapat makam Gunawan bin Tandah yang wafat pada 7 November 2008 Masehi.
1: Nah, yang unik pada makam Sentosa, tampak sekali bagaimana masyarakat Bangka itu sangat rukun dan memiliki toleransi sosial yang tinggi. Pada makam yang begitu luas dengan sekitar 12.000 makam, itu terdapat beberapa agama yang ada di Pulau Bangka. Ada makam orang Konghucu, kemudian ada makam orang Protestan, kemudian ada makam orang Katolik, kemudian ada juga makam orang Islam. Jadi keunikan makam Sentosa itu tidak hanya ditujukan kepada orang-orang Tionghoa yang beragama Konghucu saja, tetapi bagi semua agama. Nah, terdapat sedikitnya dua makam orang Islam di pemakaman Sentosa. Yang pertama adalah makam Curiati binti Kusuma Wijaya, kemudian yang kedua makam Gunawan bin Tandah.

0: Di perkuburan Tionghoa terbesar se-Asia Tenggara ini, kegiatan paling unik dan luar biasa yang terjadi di Komplek Pemakaman Sentosa adalah Cengbeng, di mana warga Tionghoa yang berasal dari Pulau Bangka, Pulau Belitung, maupun yang ada di perantauan berbagai daerah dan luar negeri seperti Hong Kong, Singapura, dan RRC berdatangan ke Kompleks Pemakaman Sentosa untuk melaksanakan ritual Cengbeng.
1: Nah, pada perkuburan Sentosa terdapat tradisi yang unik yang setiap tahun itu sangat ramai dikunjungi oleh seluruh orang-orang Tionghoa yang berasal dari berbagai penjuru dunia, yaitu yang kita sebut dengan upacara ritual Cengbeng. Ceng itu berarti bersih, Beng itu berarti terang. Nah, puncak dari upacara Cengbeng itu adalah pada tanggal 5 April. Tiap-tiap tanggal 5 April, sementara kalau pada tahun Kabisat itu puncaknya pada tanggal 4 April. Nah, ritual Cengbeng ini adalah ritual penghormatan ya orang-orang Tionghoa terhadap leluhurnya. Nah, yang menarik adalah orang-orang Cina yang ada di Cina daratan itu memiliki leluhurnya di Bangka yang dimakamkan di pemakaman Sentosa Pangkal Pinang. Jadi tidak heran bila pada minggu-minggu pertama bulan April itu sangat ramai sekali ya orang berkunjung ke Pulau Bangka, tidak hanya untuk melaksanakan cengbeng di pemakaman Sentosa, tetapi hampir di seluruh pemakaman yang ada di 10 distrik di Pulau Bangka.
0: Ahmad Elvian juga menceritakan bahwa dulunya tanah Komplek Pemakaman Sentosa awalnya luas tanahnya dulu sekitar 26 hektar. Namun sekitar 6 hektarnya disumbangkan kepada pemerintah Kota Madia Pangkal Pinang ketika itu. Tanah yang disumbangkan tersebut diperuntukkan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan beberapa fasilitas pemerintahan lainnya, seperti kantor catatan sipil, kantor pengadilan agama, dan kantor dan ramil. Di kompleks pemakaman ini juga tersedia beberapa pondokan-pondokan kecil untuk berteduh. Pondokan yang terletak di sisi atas bukit ini tak jarang dimanfaatkan anak-anak muda untuk duduk-duduk santai. Biasanya mereka bercengkrama bersama temannya sambil menikmati semilir angin dengan pemandangan hamparan makam yang luas. Pendengar, demikian sedikit ulasan sejarah tentang perkuburan Sentosa yang ada di Pangkal Pinang, yang merupakan kompleks perkuburan terbesar se-Asia Tenggara. Sampai jumpa!

Oi, Superadi. Bencana kadang datang tidak kita sangka. Pacak banjir, angin kenceng, atau kebakaran. Karena itu penting bagi kita untuk selalu siap siaga. Pertama, simpen nomor penting seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, ke aparat desa di handphone kita. Jadi, men ada keadaan darurat, kita cepat minta bantuan. Kedua, siapkan tas darurat di rumah, isi pacak air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, kayak dokumen penting yang disimpan dalam plastik supaya tidak basah. Ketiga, men hujan lebat ke air mulai naik, cepat pindah ke tempat yang lebih tinggi ke aman, jangan tunggu sampai air makin besar. Dan yang penting, tetap tenang kayak saling bantu. Ingat, men kita siap kayak waspada, risiko bencana pacak kita kurangi. Yus Pradi, mulai dari sekarang kita biasakan hidup siaga, karena jaga diri kita kayak keluarga dari bencana adalah tanggung jawab kita bersama.

Selamat malam seperti sahabat budaya. Dengan berakhirnya lagu 1.2 koma, maka berakhir juga Ireno di kesempatan hari ini, Supradi, hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, akhirnya lah di titik koma. Di jam 8 seperti akhirnya lah jam 8 seperti Irene harus rungkat pamit undur diri dari ruang dengar Pro 4 RRI Sungai Liat Seperadi. Oh, kita ketemu esok hari lagi Seperadi. Oh, akhir kata Irene ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika dikanti kawan kami yang lain, ada yang nanti Kak dari jam 8 malamnya hingga jam 00 waktu Indonesia Barat Seperadi. Oh.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

0: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
1: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga 1 persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugeng Sipuon.

0: Sugeng.
1: Oh, Sugeng. Sugeng. Di mana kau, Sugeng?
2: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
1: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
2: Kasih tahu? Ada apa, Sindong? Ada apa?
1: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
2: Tidak tahan sama adikku?
1: Iya.
2: Ada apa, Sindon?
1: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
2: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
1: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
2: Iya, iya. Saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
1: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
2: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya, ya.
3: Hai, Sugeng. Pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki, itu binatangkah?
1: Dengar, Sugeng. Mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Siaki dari kampung ini! Usir dia! Iya. Bunuh dia!
3: Iya, cepat usir dia sekarang juga.
1: Usir!
2: Sabar semua. Sabar.
1: Usir dia, bunuh dia.
2: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
3: Iya,
1: bunuh
3: usir
1: saja.
3: Dia.
1: Usir
3: dia sekarang
1: bunuh
3: juga.
1: Saja.
3: Kurang ajar.
1: Usir dia.
3: Usir dia.
1: Bunuh, bakar.
3: Kami akan bunuh dia.
2: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba.

0: Nah, akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Nah, sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang, kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan. Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng!
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Liat ini.
0: Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Amos. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku, Yaki Amos.
2: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga aku temukan daratan.
0: Baik,
2: aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Etnis Nusantara.
2: Para mitra sadaya, tong hilap urang ramekeun acara Etnis Nusantara

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Etnis Nusantara.
2: Para mitra sadaya, tong hilap urang ramekeun acara Etnis Nusantara

0: Departemen masih kasar dengan Abdi Kang Uday di acara Tatar Pasundan RRI Perumpat Sungilat Kepulauan Bangka. Berhitung maka orang tapi telepon ubah dengirin permintaannya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, suaranya semangat banget Bapak Sakimura.
1: Iya.
0: Sehat Bapak Sakimura?
1: Hah?
0: Akang Sakimura ya?
1: Iya, baru pulang dari Magelang.
0: Waduh, mau perang ya? Itu kan iya. Kota-kota pahlawan Magelang.
1: Magelang.
0: Banyak anggota di sana, aduh pendidikannya.
1: Iya.
0: Oke deh. Oleh-olehnya capek ya?
1: Wisata Sumbing.
0: Iya,
1: kebunan sayur loh. Wisata Sumbing, Kebun Budur, ya. Wisata JPW.
0: JPW.
1: Ya, kalau dulu di Bangka ini banyak JPW di perusahaan PT Timah.
0: Oh, gitu ya.
1: Sekarang malah lari ke Borobudur JPW-nya.
0: Iya.
1: Yang segi kayak kotak itu, mobil yang buatan Jerman.
0: Iya, benar-benar Jeep ya, kayak Jeep gitu ya.
1: Iya. Ke apa nama tuh keliling? Magelang,
0: wadah.
1: Ke Magelang juga.
0: Pokoknya berjalan-jalan lah ya.
1: Iya. Yeah.
0: Pulangnya ke ini lah, nyimpang dah ke apa namanya yang pangkal apa? Aduh, yang di Monas tuh ulang tahunnya Kota Jakarta.
1: Enggak.
0: PJR ya?
1: Enggak.
0: Bukan Raya Jakarta.
1: Karena rencananya mau lanjut ke Bandung, tapi ada sesuatu yang tidak mengizinkan. Ada Nik kena sakit.
0: Oh iya.
1: Jadi terpaksa pulang merantau.
0: Oke deh.
1: 3 hari 3 malam pulang balik di jalan.
0: Ada capeknya ya Allah.
1: Ah untuk wisatanya cuma dapat 2 hari.
0: Iya. Alhamdulillah.
1: Yang kalau di Jawa sana kalau naik bukit naik gunung itu saya heran kok permetik.
0: Apa?
1: Pakai motor metik.
0: Masa?
1: Nah, harusnya kan pakai motor yang bergigi berantai.
0: Iya, bergigi atau enggaknya Honda Win lah.
1: Nah, apa kita enggak ngeri kalau putus tanbel?
0: Tenaganya kecil CC-nya ya.
1: Iya. Bukan yang ngerinya tanbelnya takut putus.
0: Benar Pak
1: Sakti. Kalau lagi mendaki bukit, tepat Japa juga.
0: Iya.
1: Bang Uday sudah pernah belum ke Pagiapa?
0: Aku paling ke Bromo.
1: Aku Bromo.
0: Iya, Bromo, Borobudur, hanya itu aja.
1: Magelang itu kan di belakang Bromo.
0: Iya, tapi sama saya ke Bromonya, bukan ke ininya.
1: Dari Gunung Bromo itu kelihat Magelang itu?
0: Iya, kami hanya lewat aja, Pak.
1: Oh. Di Bromo itu dingin.
0: Iyalah dingin. Banyak orang rambutnya gimbal-gimbal di sana.
1: Ah, iya. Tapi kita heran ya, batu-batu tanahnya kalau di Jawa itu kuat.
0: Ya.
1: Rumah-rumah enggak ada yang pada retak.
0: Benar.
1: Kalau di Bangka ini rumah-rumah banyak retak.
0: Iya, padahal di sana daerah gempa ya.
1: Iya.
0: Udah gitu bambunya kuat-kuat ya, nggak hancur yang kayak sini bambunya.
1: Ya bambunya nggak hancur, nggak bubuk
0: ya.
1: Iya, dimakan itu apa namanya sama deh.
0: Benar.
1: Ke Borobudur ke peternakan lebah ada juga.
0: Iya benar, madu ini udah tahun-tahun 2000-an. Madu.
1: Madu kan airnya lebah. Ya. Induknya kita kasih nyicip.
0: Iya benar.
1: Dari jenis-jenis madu apa kan dijelaskan. Ada yang madu pahit di apa nama dari bunga apa nama tuh?
0: Bunga apa Pak?
1: Ada juga madu pahitnya?
0: Ya itu kan peternakan ini dimulai tahun 2000-an itu Pak.
1: Kalau ya. Mau dipasang di dagu saya takut.
0: Apa tuh?
1: Tuh kalau dikasih ratu lebah kan kroninya bisa ikut, bisa.
0: Iyalah bener lah, pernah ngikut
1: kita.
0: Ngikutin coba apa ngambil siko bawa kantongin aja pasti diikutin.
1: Kayaknya yang maunya ratu lebahnya nyai.
0: Asal jangan nyai make Roro Kidul aja ya. Oke deh Bapak.
1: Minta lagu ya.
0: Ya boleh siap.
1: Lagu ya. Tukang reggae lah ya.
0: Oke deh. Itu aja.
1: Tapi memang benar-benar ya kalau di seputaran apa namanya Jogja itu bukan banyak UMKM-nya, iya. Banyak wisatanya.
0: Iyalah.
1: Kalau di Bangka nih banyak UMKM-nya, wisatanya kurang. jadi apanya kulinernya banyak dibawa pulang.
0: Bener, nggak jauh dari pantai.
1: Kan kita kan ada di bandingnya. Mm-hmm. Nih banyak UMKM, wisatanya kurang kalau di Bangka ini. Kalau di apa di Jogja itu wisatanya banyak. UMKM-nya kurang. Jadi banyak pembeli dari penjual.
0: Iya, benar.
1: Kalau di Bangka ini banyak penjual daripada pembeli.
0: Wisatanya pantai
1: doang. Iya. Ah. Lagunya tukang kredit, masalah-masalah dikit atuh. Sama Kang Dedi di pelabuhan, sama Kang Dedi di gedung tua, sama Neng Yulia di RY. Sama Pak Gogon. Di mana Pak Gogon ya? Di
0: Pramuka kemarin tuh.
1: Sama Bateri di Srimnanti, sama Ibu Rati, sama Pak Abdullah di Air Barah, semoga istrinya lekas sembuh.
0: Oke. Okay.
1: Sama Ibu Mar di RY, sama Ko Ayau di Sihir, sama Emilda, sama Ibu Aminah. Sama semua lah dari A sampai Z, pokoknya kita dulu habis. Okay. Untuk kamu dainya.

0: Ketupat Sungai Liat dalam acara Tatar Pasun. Dan terima kasih banyak Pak Sekimura. Udah jalan-jalan katanya napak tilas. Kemana-mana berziarah ya. Oke, Pak Sakimura, tinggal capeknya aja di perjalanan 3 hari 3 malam. Aduh, capek jauh banget ini. Sakimura ya. Oke, mari kita terima lagi telepon yang mau bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kang Udai, kumaha Damang, Kang Udai?
0: Damang, Bapak kita, Pak Karian, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Pak.
0: Kemarin nongkrong di ini di simpang BTN, ada yang orang jualan duriannya. Durian tuh, penuh ya. Malam-malam ya.
1: Ada beli durian, Kang Udai?
0: Bukan beli durian sih, hanya lihat-lihat aja.
1: Masih mahal kan?
0: Alhamdulillah masih mahal. Padahal ekonomi kita ini lagi bergoyang.
1: Iya.
0: Mereka berani jual mahal.
1: Tapi sekarang pulang dari itu dari Jawa ya?
0: Oh, siapa tuh? Iya, dari Magelang.
1: Oh, Magelang?
0: Bukan Malang, Magelang.
1: Magelang ya?
0: Iya. Jalan-jalan dia.
1: Iya,
0: Oke, Pak Pak Karian, silakan ya. Salam-salamnya menyapa semua pendengar.
1: Aku kasih lagu dulu ya.
0: Boleh, lagunya lagu apa?
1: Sebelum Ende Ramen gabung ya.
0: Iya.
1: Ayang kawin dah.
0: Oh, ayang kawin ya.
1: Sudah gabung pasti si Ende Ramen ayang kawin.
0: Oke, siap Pak. Oke, nanti tunggu ya lagunya ya.
1: Iya, salam-salam dulu ya.
0: Oke, silakan.
1: Salam buat Julia Putra Sambas, terlihat Tun Rido, buat Rido yang di ini di Bangka Tengah. Terus ini bentar bersama Bang Abdulnya, sama orang Kampung Jawa, Bang Iing. Bang Iing buat Pak Amar, buat Pak Ibrahim, buat aku Ayau. Aku Ayau ya, ya di sini.
0: Ayau.
1: Buat energinya, buat Kang Bola agak di Batu Rusak kemarin.
0: Ada, nyimpang.
1: Ada lewat situ, Kang Bola nggak ada, bengkelnya buka.
0: Oh, bengkelnya? Tutup?
1: Enggak, buka kemarin tuh.
0: Oh.
1: Malam sebenarnya rencananya bawa no.
0: Menyimpang.
1: Mau berhenti di situ tapi udah malam.
0: Oh, iyalah, dapur. Kalian kali aja ya.
1: Halo, salam. Buat siapa lagi ya? Buat Mama Rati. Mama Rati. Terus buat Pak Aman. Terus lagi siapa lagi ya? Buat istri yang diskriminasi. Terus Pak Ngadimen yang dia di Kenanga. Oh, kamu waktu satu Muharram di rumah Pak Ngadimen. Acara satu Muharram tuh banyak tamu orang kasih keluar masuk tamu.
0: Oh,
1: termasuk termasuk saya juga di rumah Pak Ngadimen. Ada hiburan pula di rumah dia tuh.
0: Oh, ada main ke sana ya?
1: Ada lah. Soalnya kan Pak Karian kan punya keluarga juga di Kenanga.
0: Oh, di Kenanga ada ya?
1: Ada mama mertua di Karang Panjang. Keluarga di situ banyak, adik-adik di situ banyak. Pak Dusan juga ada di situ, nggak jauh dari rumah Pak Ngadimen. Pak Rusianto, ibu miliknya, ada anak saya, ada menantu, ada cucunya di situ. Ya, alhamdulillah saya berhati ada satu keluarga.
0: Iya Pak.
1: Itu
0: ramai ya?
1: Itu aja kan ada ya?
0: Ramai tak hari itu?
1: Ramai lah.
0: Oh.
1: Tapi enggak. Kalau dibandingkan tahunan yang lalu, sepi lah.
0: Oh, iya benar.
1: Banyak yang enggak nak.
0: Banyak kan tutup pintu ya?
1: Iya, banyak enggak open kok. Banyak ke pantai lah gitu.
0: Iya. Gitu. Insya Allah lah nanti satu Muharram apa?
1: Iya.
0: Maulid mungkin.
1: Tahun depan ramai.
0: Atau enggak ini Rebo Kasan dah?
1: Kalau orang buka kan itu air yang ramai.
0: Iya, bentar lagi kan?
1: Iya. Pokoknya bulan ini lah.

0: lupa itu tanggalnya. Biasanya kita pergi, kita juga punya keluarga gitu di Ayarannya tuh. Punya bibik orang rumah, adik-adik, beradik ada di situ. Alhamdulillah lah, tinggal kita ngunjung lagi. Itu aja kan udah ya.
1: Oke, siap-siap Pak.
0: Iya, makasih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, para pemirsa saat Canur Napi di telepon beriringan mangga orang dangun heula tembang kalian nyanak judul Tunggul Rahayu Dina Wanda Pop Sunda mangga para mitra wilujeng wangi wilujeng ngadangukeun.

0: Oke, para pemirsa masih kesarangan abdi Kang Udai di acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Lat Kepulauan Bangka Belitung. Oke, para pemirsa masa candi ya. Tadi ayah nu nelponnya, mohon tapi teu kaangkat ku abdi kulantaran nuju off air. Anu bade nelpon deui mangga diantos di pesawat telepon 0812 13 14 10 08. Mangga orang tapi telepon bade ngiringan para mitanya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Sama siapa
1: ini,
0: nih?
1: Neng Juli.
0: Oh, Neng Juli ya di RW ya.
1: Iya, di RW.
0: Apa kabar, Neng? Udah lama enggak kok muncul lo.
1: Masa sih? Perasaan baru kemarin deh.
0: Iya. Ya, oke, kan? Silakan.
1: Nonton bola.
0: Iya, biasalah lagi demam bola ya, Piala Dunia ya.
1: Benar. Apalagi malam ini ada Cristiano Ronaldo.
0: Wadah.
1: Pokoknya Portugal, go Portugal.
0: Idola ya.
1: Idola dong. Kalau Kang Udai? Apa favoritnya?
0: Yang menang aja lah.
1: Oh gitu ya.
0: Aku megang Itali.
1: Kurang deh.
0: Tapi nggak pilih ya, Brazil aja lah, Brazil.
1: Brazil, oke deh.
0: Kita ini ya bertempur ya nanti ya.
1: Oke, siapa takut?
0: Brazil aja lah.
1: Kayak Iran sama ini aja, Israel.
0: Iya. Oke. Oke, silakan Neng Juli salam-salamnya ya.
1: Salam untuk Mang Yan tadi ya. Wilujengwangi.
0: Wilujengwangi.
1: Terus untuk Mak Timnya juga Pak Iing. Tuan Kak Iin ya. Untuk Bu Marni sama Bunga Melatinya, terus untuk siapa lagi ya? Untuk Yupitri, untuk Ko Ahyau sama Imeldanya, terus untuk Mbak Ria juga yang ada di Belitung, terus Mama Rati. Semuanya aja lah. Ini ya, Pak Mario ya.
0: Iya,
1: Pak Mario. Kayak Mario Teguh. Pak Mario Teguh bukan?
0: Bukan gak ya?
1: Bukan ya. Yaudah untuk yang terspesial.
0: Apa tuh?
1: Bang Putra Sambas.
0: Putra Sambas.
1: Gak salah.
0: Oke deh.
1: Request lagunya AI ya. AI versi reggae.
0: AI versi reggae ya?
1: Yang cewek itu.
0: Oke.
1: Oke, untuk Kang Udang atau Udang lagi.
0: Aduh, jualan udang
1: Kang
0: kali.
1: Kang Udainya. Wala jemongi, kumaha damang. Hatur
0: nuhun sayang.
1: Hatur nuhun. Oke. Hatur nuhun.
0: Terima kasih banyak.
1: Kang Udai yang baik hatinya.
0: Iya, terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, para teman-teman ya, Neng Juli anu aya di seputaran RW ya. Ini aku lagi nyari lagu nih, sayang. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di acara ini. Oke, kita nitip salam ke Kang Bola juga ya. Kang Bola, ada salam dah Kang Bola. Aduh, dari Pak Karian ya. Terima kasih banyak Pak Karian sudah menyapa Kang Bolanya. Oke. Backson mana backson ya Allah? Mana backson kalau lagunya gini ya? Backson. Bentar ya. Oke, para pemirsa mangga orang tampi orang dangukeun heulanya tembang kalian nyandak judul Tukang Kredit, tembang yang diungkan ku Pak Sakimura yang baru pulang dari Magelang. Mangga para mitra wilujeng wangi, wilujeng ngadangukeun.
2: Seperti ditusuk.

0: Oke, Pak Remin masih kesarang ngabdi Kang Uday di Nacar Tatar Pasundan RRI Perumpat Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitungnya. Ke wargi sadaya nu mantau ieu acara anu bade kirim-kirim salam mangga diantos di satupon 0812-14-1038 nya. Dina wengi abdi salam ka Kang Jejen sareng Kang Asep anu bade mulih ka Bangka nya. Mugia salamet dina perjalanan. Buah mangga dina nyiru mulung kupa di rigenan. Guru digugu ditiru indung bapa di anjeunan. Aduh piraku atuh Gusti. Sawah ngemplang di tanduran ka bumi ngala jarami. Ulah renggang duduluran dasarna silaturahmi. Oke, alhamdulillah. Kasadanya nanya barudak formal sok kerompak lah. Aya nama kudah kompak barudak formal satu. Diantosan atuh. Meni kieu pisan euy. Mangbola sok lah.
1: Cek rap.

Oke, sekali lagi anu badai ngiringan mangga di atas di pesawat telepon 0812-13-14-1038-nya. Tembang salajengna nuku abi badai digalindengkeun di jumantaranya eta kalah nyandak judul Hayang Kawin. Oke, tembang tadi tukang kredit mogi-mogi katampi ku Pak Sakimura anu aya di seputaran Parit Padang nu capek. Baing seheula bade, aduh bade rehat heulanya abis pulang dari jalan-jalan. Sok atuh Pak Karian, mangga urang dangukeun heula tembang kalanyadak judul Hoyong Kawin.

0: Oke, para pemirsa, masih kesan ngabdi Kang Uday dina acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungiliat Kepulauan Bangka Belitung. Anu bade ngiringan mangga diantos pesawat telepon di 0812-13-14-1038. Nembean aya dua kali tanu nelepon tapi teu kulantaran nuju on air. Jadi teu diangkat ku Kang Uday nanya. Hampura aya beksona ngaclep jadi make backsound ieu we wios teu naon nya sakali-sakali nya. Tembang backsoundna ngaclep duka ka mana luncat. Di pilarian teu aya deui. Oke pangkerian mugi-mugi ketampi tembang hayang kawinanya. Oke deh. Ai kece cenah kata Neng Juli. Yang tadi nelpon mangga diantos di pesawat telepon, diantos deui teleponna nya. Ayo atuh. Urang buka heula WhatsApp sugan we aya. Oke, okay. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Kang Uday wilujeng, wengi wilujeng patepang dangu, ya sarang Kang Acun, anu aya di seputaran, naon ya, sudi mampir, hoyong diputirkan tembang anu judulna ti Saprak ti Nining Meida. Oke, okay, tehilap toel-toelnya kanggo Kang Dadang di Pemalai diantos urang main gaple, cina. Umum kasadayana kaum dangu khususnya orang Sunda kanggo Kang Udaynya wilujeng mancenan tugas wae. Oke, hatur nuhun Kang Acun ti Sapraknya tembang nanya. Siap ge diantos tembangna Kang Acun. Oke deh, siap deh. Oke, para pemirsa urang adangu kendala tembang kala nyandak judul AI nya. AI versi ieu. Versi cewek yang rada-rada nge-jazz. Ai cewek ai mana teh ai teh. Ah iya tah. Oke para memang orang dagun heula tembang kala nyandak judul ai tembang ieu dungkeun ku Neng Juli nu aya di seputaran Pemali sana Airway ya. Wilujeng versi ieu versi jazz ya. Di Salsa Bintan. Wilujeng, wangi wilujeng, ngadangukeun.
1: Action. Yeah.

pertama masih kesarengan Abdi Kang Uday di acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung kawargi Pasundan sadayana. Ayana di studio Tos Tabu 20 hiji langkung 15 menitnya mohon ke Kang Bola Wilujeng Wengi ya, tadi nelpon tapi teu diangkat ku Abdi. Teu kaangkat, astagfirullah. Sanes sombong sugan. Moal rek manis tembangkan lah lamun teu make cipati. Moal tiis pikir Akang jenah lamun can nyandingkeun kuan ka nyai. Aduh. Kamyang rejeung hirisna katojos ka keset hoe. Tetepang sarang jenisna sawios potretna oge. Yang penting mah di tetembong we potretna nya nyai alah. Oke, okay, sadayana. Nah, tadi aya nu nelpon wae tapi tadi teu ieu nya. Tetiasa diangkat ku Akang. Ku Kang Udayna. Kumaha tuh basa nuju lagu? Aya nu nelpon. Aduh kumaha tuh Jang? Mohon deh pokok nama gitu wae nya. Oke, para pendengar di aya bahasa of air aya ti Kang Jajen ungkeun tembang jadi inget ke mantan cenah. Tapi engke tos ieu ku abdi bade diputerkeun tembangna ti Kang Acun nu aya di seputaran Sudi Mampir ungkeun tembang ti Saprak. Ti Saprak ngawitan tepang hate. Oke. Oke, merembang ke orang dangun dulu teman kalian anak judul jadi inget ke mantan temang iya diungkan ku Kang Jajen Wilujeng Wangi Wilujeng ngadangukan.

Oke, kameramen masih Kasar Ngabdi Kang Uday di acara Tatar Pasundan RRI Perempat Cungliat Kepulauan Bangka Belitung. Hapunten pisan para mitanya backsoundnya lain nu biasa ngaclep di pilarian tep kemana? Anu biasa teh backsoundnya kanari sigarek tumpur akuarna pergat deui kanyeri geus arek lipur ayeuna kasuat deui astagfirullah muarek mais cenah tambangkan lamun teu make cipati moal tiis pikir akang lamun nyai candi sandingkeun ku akang aduh. Oke, nu bade ngiringan mangga diantosan di basa telepon 0812-13-14-1038 nya. Urang cek heula ye, WhatsApp anu tos lebet panen. Sugan wae aya. Yanto. Oh, naon ye? Melawan dan ternir. Ah, ieu mah politik lah. Dieur, politik mah lah. Keur deudeuh-deudeuna sayang-sayang lah. Ah, tumarima mah tumarima. Tisaprak lah urang dangukeun tembang kala nyandak judul tisaprak tisapraknya menikah soledad kieu nyeros teh tisaprak ngawitan tepang tembang ti Nining Meida nya mohon. Oke, para teman mangga urang dangun heula tembang kala nyandak judul tisaprak tembang ieu duungkeun ku Kang Acun anu aya seputaran sudi mampir. Mangga para meter wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun.

Oke, Perminda masih Kasarengan Abdi Kang Uday di Nazar Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Sok mana tadi nu nelpon-nelpon wae euy tapi teu pas giliran diangkat teu aya euy. Sok lah pokona mah. Edankeun sok lah. Ya. Ditunggu ya yang mau nelpon ya. Oke, tadi ya hatur nuwun pisan. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Ka Kang Acun anu aya di seputaran sudi mampir hatur nuwun pisan tembang nanya. Tisaprak cenah. Sok ah mangga urang tapi telepon ubah ngirim permintaannya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah.

Oke, para pemirsa, masih kasar ngenam di Kang Udai di acara Betar Pasun dan RRI Perempat Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Para pemirsa, akhirnya orang tos di penghujung acaranya hapunten bisan bilih aya kalapatan tapi kesalahan ti abdi. Kumargi abdi Kang Udai manusia biasa nu teu daya upaya nu seueur kasalahan atanapi kalapatan. Ungkeun dihapunten sarta acana sekali deui para pemirsa. Oke, para pemirsa. Ari indung anu ngandung ari bapak tangkal darajatnya. Kejo biar patulia dijual parena bae kajeun dahar karo uyah asal jeung manehna bae. Alhamdulillah. Oke, para mangga urang. Hatur nuhun pisan ka sadayana anu tos ngiringan acara ieu. Mohon. Abdi pamit mundurnya. Mitra kaum dangu pandang RRI Sungai Liat di mana wae ayana teu karaos jam satengah lamina urang mancang krama ngalangkungan acara Tetar Pasundan kiwari cunduk waktu datang mangsa urang kedah paturai sanaos abot urang tunda pangelamunan urang diteraskeun menggon payun. Mungkia urang tetep baluya dibingkas sakring kawi ku akeng sareng teteh pamegat sabut keba urang kedah paturai pangatur catur pangacara acara Kang Udai sejak amit mungkur lumungsur di Jumantara wilujeng ngungi wilujeng angkat kapengkeleman kesan enjing muterkan roda kahirupan sorang-sorangan walagi lemah cai walia indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Perempuan Sungai Liat Surabaya Bangka Belitung Sepradi. Bersama kita kembali hadir nanti sampai ke jam 12 malam. Dan untuk saat ini perempuan akan hadirkan ya untuk obrolan budaya seputar mengangkat kearifan lokal hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi bersama kami Pro 4 RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam acara kita Obrolan Budaya. Dan kali ini bersama RRI Sungai Liat kami akan mengajak Anda berbincang dengan topik bahasan kita hari ini, yaitu mengangkat kearifan lokal melalui tulisan dan buku. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, pendengar, saya tidak sendiri, saya sudah ditemani bersama dengan sosok inspiratif dan beliau punya banyak sekali karya dan nanti kita akan kulik lebih jelas bersama dengan sumber kita yang satu ini. Ada Dr. Asraf Suryadin. Sehat selalu.
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Iya, senang sekali kita bisa hari ini ya Pak Asraf ya, ya. Di kesempatan kali ini dan tentunya bersama Pak Asraf kami akan berbincang lebih tuntas nanti selama satu jam ke depan ya. Baik, kalau berbicara mengenai kearifan lokal, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, bahwa kearifan lokal ini merupakan warisan budaya yang lahir dari pengalaman panjang masyarakat dalam menjalani kehidupan. Ya, nilai-nilai itu seperti gotong royong, adat istiadat, kemudian cerita rakyat, kemudian bahasa daerah dan juga tradisi yang diwariskan turun-temurun ya, menjadi identitas suatu daerah yang perlu dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda kita. Nah, salah satu cara efektif untuk melestarikan kearifan lokal tersebut melalui tulisan dan buku tentunya. Nah, berkaitan dengan itu, kita akan bahas, saya langsung saja nih ke Pak Asraf. Pak Asraf mungkin mengawali kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Sebelum saya mungkin nanti Pak Asraf bisa bercerita apa sih yang memotivasi atau juga melatar belakangnya kenapa Pak Asraf pada akhirnya terjun menuliskan buku-buku ya berkaitan dengan kearifan lokal. Tapi sebelum itu saya pengen tahu juga Pak, seperti apa Pak karya-karya yang sudah diterbitkan sejauh ini?
1: Baik, terima kasih pendengar RRI Net yang berbahagia dan berada di mana saja ya. Berkenaan dengan topik kita sangat menarik ya. Dan mungkin ini perlu juga untuk tidak hanya sekedar untuk didiskusikan tetapi untuk ditindaklanjuti. Karena di kita kan ada yang namanya sastra lisan ya, petata petiti lisan. Nah, itu kan kadang-kadang kan jarang dibukukan. Nah, jadi kalau melihat latar belakang saya secara pribadi sebenarnya dimulai dari ketika masih kuliah. Kuliah, karena kebetulan saya dididik oleh dosen-dosen yang memiliki kapasitas untuk menulis yang sangat baik. Dan saya anggap itu suatu hal yang sangat luar biasa, karena sampai hari ini saya masih berhubungan dengan para dosen itu. Ya. Nah, jadi kalau ketemu itu kita ya tukar buku ya. Beliau membuat buku apa, saya membuat buku apa, nanti saling tukar. Dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kalau nggak nulis itu agak pusing gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Pokoknya semua di meja itu udah disiapin ini. Sesuai dengan temanya. Baik. Dan saya memang berusaha untuk membuat buku-buku lokal ya. Ada beberapa buku lokal yang saya bukukan. Ya, terutama yang berkenaan dengan cerita rakyat. Cerita rakyat itu ada macam-macam juga. Ada yang berbentuk legenda, ya, ada yang berbentuk cerita rakyat. Dulu saya waktu di Dewan Kesenian itu masuk di Komite Sastra.
0: Baik.
1: Nah, sehingga memiliki kesempatan untuk menggali karya-karya sastra, terutama yang karya-karya lisan, yang kemudian kita buatkan sinopsisnya, kemudian kita terbitkan. Ya, waktu itu penerbitannya sangat sederhana, ya, karena waktu itu melalui Dinas Pendidikan kalau nggak salah saya, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka. Tapi dalam perkembangan akhirnya diterbitkan di Jogja. Nah, buku-buku itu diantaranya misalnya cerita rakyat, ya. Kalau cerita rakyat itu, kalau saya lihat misalnya ada buku Sang Benyawe sampai Tanjung Penyusu, ya. Nah, bahkan Tanjung Penyusu itu oleh sebuah radio daerah, ya, itu sering diputar berulang-ulang asal-usul misalnya Tanjung Penyusu gitu ya. Kemudian ada Putri Gunung Kelumpang ke Air Limau. Ini kan cerita pertamanya ini Putri Gunung Kelumpang dan cerita terakhirnya ke Air Limau. Kalau ini berupa legenda. Ya, nah kalau ini berupa cerita rakyat, ya. Nah, cerita-cerita rakyat ini lebih banyak arahnya ke pesan-pesan moral, terutama yang berkenaan hampir mirip dengan Malin Kundang lah begitu. Nah, biasanya dimanfaatkan oleh guru untuk dijadikan sebagai alat pembelajaran.
0: Nah, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, ini salah satu buku, ini saya tunjukkan ya ke pendengar dan juga pemirsa, ini salah satu karya dari Pak Asrap Suryadin. Di samping memang ada beberapa buku lagi ya Pak ada, ya. Nah, ini ada Telaga Naga dan juga Mak Fir, ini salah satu ya Pak yang dituliskan seperti itu. Nah, sebenarnya Pak, apa sih Pak yang memotivasi awal Pak Asrap pada akhirnya menuliskan cerita-cerita ini? Berawal dari apa Pak, sehingga oh ya sudah ini saya harus menulis ini nih, ataukah berangkat dari rasa ingin memperkenalkan cerita-cerita ini kepada generasi muda kita atau seperti apa Pak?
1: Ya, jadi begini, niat awalnya itu kan ingin mendokumentasikan yang sifatnya tercecer itu ya, jadi kita dokumentasikan, kemudian kita publish ya, kita terbitkan ya, kebetulan ini diterbitkan di beberapa tempat. Nah, sebenarnya tujuan awalnya itu kan ingin mengenalkan sastra lisan itu kepada kepada anak-anak ya. Kebetulan saya latar belakangnya adalah pendidik ya, jadi pendidik. Jadi ini bisa dimanfaatkan selain pendidik juga mengajarnya, mengajar ini bahasa Indonesia. Jadi sinkron kan begitu. Nah, kita lebih banyak misalnya pembelajaran itu arahnya misalnya ke daerah-daerah lain ya. Tetapi kenapa kita enggak menggali yang ada di daerah kita sendiri sehingga nanti mereka berkenan. Ya, berkenan, kemudian berkesan bahwa ternyata di Bangka Belitung itu cukup banyak karya-karya sastra yang sudah diterbitkan. Nah, beberapa yang saya buat itu selain secara, kebanyakan saya buat itu bersama teman-teman juga. Karena kita itu kan ada keinginan bagaimana sih, bukan hanya kita aja yang maju ya, tetapi juga kita juga berharap semua orang ingin maju kan. Nah, jadi kita akan giring. Misalnya saya pernah buat juga itu kumpulan puisi guru. Semuanya guru gitu kan. Jadi mereka beranam berkesan, Pak, baru kali inilah Pak saya menulis katanya yang sudah dibukukan. Nah, mereka kan gembira ya itu. Dan kemudian saya juga pernah menulis buku tentang ini guru teladan. Ya, jadi guru-guru teladan itu ya kita kumpul ya, kemudian kita buatkan dalam bentuk buku. Mereka membuat menceritakan perjuangan mereka ya menjadi guru teladan yang di yang diikutsertakan ke tingkat nasional. Nah, itu kan dokumen. Ya, dokumen itu nanti akan dibaca banyak pihak.
0: Betul.
1: Ya. Yeah. Nah, sama dengan cerita rakyat. Bahkan ada cerita rakyat yang kami buat ini kebetulan ini sama istri ya yang dibuat ini oleh mahasiswa dijadikan bahan ajar, dibuatlah semacam film pendek.
0: Baik,
1: ya sekarang kan enak tuh buat film pendek ya pakai AI
0: udah jadi.
1: Paling-paling saya bilang kok anunya pelakunya kok gagah perkasa gitu kan ya itu kan bagian dari perkembangan teknologi yang menjadikan mereka nanti bisa menampilkan sosok cerita rakyat itu di hadapan para siswa ya itu.
0: Jadi itu luar biasa ya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Asrap, apapun bisa jadi ide untuk membuat sebuah tulisan begitu ya, sambil ngajar pun bisa, sambil diskusi sama teman pun bisa jadi sebuah tulisan atau sebuah karya seperti gitu. Itu Pak Asrap, kami juga dari RRI Sungai Liat sendiri kita juga punya program, kalau sebelumnya kan kita punya acara legenda seperti itu, legenda di Perompat. Nah, terkadang kita memang awalnya dulu kita kesulitan untuk mencari cerita-cerita khas dari Bangka Belitung, dan ternyata ini Pak Asrap sudah memulainya sudah sejak lama ya Pak ya. Baik, dan kali ini kita lanjut dulu pendengar perbincangan kita dan juga pemirsa RRI Net. Saya pengen tahu ini kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung itu didokumentasikan oleh Pak Asrap melalui sebuah tulisan atau juga buku ya. Begitu. Pak, itu butuh berapa lama Pak risetnya atau seperti apa sehingga akhirnya jadi sebuah buku ini Pak? Butuh berapa lama? Apakah berbulan-bulan atau seminggu kalau udah dapat gitu Pak?
1: Yeah. Jadi kita kan memulai sebuah aktivitas itu kan step by step lah ya.
0: Iya. Nah,
1: misalnya yang pernah saya lakukan itu ada cerita rakyat itu tentang lingkungan. Ya, itu saya lakukan ini di daerah Pelangas. Jadi daerah Pelangas itu ada daerah misalnya tentang madu pahit misalnya kan. Nah ternyata ada dongeng-dongengnya misalnya kan ya. Itu tentang lingkungan, lingkungan itu tidak boleh misalnya dirusak. Jadi masyarakat kita itu sebenarnya orang tua itu sebenarnya banyak bijaknya ya.
0: Yeah.
1: Saya sering memperhatikan ya misalnya. Kenapa sih perempuan itu nggak boleh duduk di depan pintu
0: depan
1: ya?
0: Pintu,
1: ya iya. Nanti katanya kalau duduk di depan pintu nanti lama jodohnya lama segala macam.
0: Terus nggak boleh jahit malam-malam.
1: Nggak boleh jahit malam-malam, gitu ya. Motong kuku malam-malam, iya. Ya. Sebenarnya larangan yang disampaikan oleh orang tua itu sangat bijak, ya. Karena waktu itu mungkin lampu belum ada, ya. Tuh, pakai lampu pelita, nggak kelihatan, ya. Seperti itu.
0: Yeah.
1: Nah, sama halnya kalau mau masuk hutan itu kita harus permisi dulu, neake, numpang lewat, ya, bla bla bla, ya. Nah, seperti itu. Sama halnya kalau di depan pintu itu kan katanya perempuan itu jodohnya lambat. Sebenarnya bukan, karena menghalangi orang mau lewat. Kemudian dulu itu rumah-rumah panggung kita itu kan kalau perempuan duduknya di atas itu kan naik panggung itu kan enggak enak itu kalau melihat itu kan ya. Nah, jadi kata-kata bijak itu yang muncul ya sampai saat ini kan hampir hilang kalau tidak kita dokumentasikan seperti itu. Bahkan sekarang saya sedang membuat menyusun draft buku tentang debat tibarin.
0: Debat
1: ya, kalau debat Amir oke lah sudah ya.
0: Yeah.
1: Nah, sekarang debat Amir. Jadi saya tuh berusaha mengenalkan suasana lokal yaitu yang bisa melegenda ya, melegenda di sini ya mungkin ya bisa secara nasional bisa diakui. Kemudian secara internasional mungkin bisa.
0: Yeah.
1: Hanya saja kemarin waktu saya di Dinas Pendidikan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan itu juga pernah melakukan lomba-lomba seperti itu.
0: Baik.
1: Jadi diundang semua penulis ya. Karena saya lahir juga sebagai penulis itu salah satunya dari dari lomba.
0: Baik.
1: Ya, dari lomba ya. Waktu itu saya pernah dulu ada yang namanya Pusat Perbukuan Nasional ya namanya. Kemudian setiap tahun itu ada kegiatan menulis buku. Menulis bukunya itu ada buku cerita untuk anak SMP, anak SMA, ada fiksi, ada non fiksi. Nah, kebetulan saya itu suka yang non fiksi kan. Nah, mengikuti itu, waktu itu saya membuat judul bukunya Jangan Rusak Pulauku. Nah, itu kan kena fenomena dan saya itu baru tahu bahwa saking ingin mengambil timah itu, biji timah itu, rumah itu kalau di bawahnya masih ada, dirobohnya. Jadi saya tanya, kenapa Pak diroboh rumahnya? Ya mungkin hasil timahnya ini mungkin lebih besar, nanti saya akan buat lagi gitu dia. Dan itu ada di wilayah Sungai Liat. Waktu itu kita melalui survei. Jadi menulis itu lebih bagus itu kalau melalui survei.
0: Iya.
1: Kita lihat ya. Jadi seakan-akan cerita itu hidup.
0: Betul.
1: Ya, kita hubungkan dengan misalnya suatu peristiwa, suatu tempat ya. Dan alhamdulillah buku itu mendapat juara satu nasional dan kemudian diterbitkan secara nasional juga. Dan kemudian di setiap SMA itu selalu ada itu buku-buku itu. Nah, itulah pengalaman-pengalaman itu akhirnya kebiasaan menulis itu. Ya, alhamdulillah sampai sekarang kemarin saya di dinas di P3K SKB itu. Itu kita membuat jurnal malah. Jurnal siapa? Ya, jadi jurnal tentang masalah perempuan, masalah anak, masalah capil ya, masalah keluarga berencana ya, semua aktivitas itu kita munculkan di situ. Nah, hanya saja kemampuan menulis orang itu kan berbeda-beda ya. Karena menulisnya kan keterampilan ya. Jadi ada 4 keterampilan berbahasa itu, yang terakhir itu ya itu keterampilan menulis itulah yang
0: baik.
1: Agak berat bagi mahasiswa.
0: Iya.
1: Itu dan bagi masyarakat lah tentunya.
0: Baik. Dan pendengar juga pemirsa RRI Net, kita masih akan lanjut lagi perbincangan kita masih bersama Pak Srap ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali, tapi sebelum itu kita akan break sesaat dan tetap bersama kami RRI Sungai Liat.
2: Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba.
3: Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan?
2: Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma.
3: Ayo dong, Pak. Kita harus gimana?
4: Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Masih bersama kami dalam obrolan budaya RRI Net, dan kita lanjutkan kembali masih bersama dengan Pak Asraf. Kita masih berbincang mengenai kearifan lokal melalui tulisan dan buku. Baik Pak Asraf, tadi berarti melalui riset, kemudian juga terjun langsung lah ya Pak ya, ke lapangan, betul. Seperti itu, melakukan survei-survei untuk mendapatkan data-data untuk pendukung dari apa yang akan kita tulis, seperti itu Pak Asraf. Nah kemudian Pak Asraf, kalau bicara soal tulisan yang selama ini Pak Asraf sudah buat seperti itu, tentunya juga berbagai unsur kearifan lokal pasti ada di situ ya Pak ya. Nah kira-kira aspek apa Pak yang paling sering Bapak angkat dalam karya-karya yang sudah Bapak bukukan seperti itu?
1: Itu kalau, terima kasih ya, kalau karya fiksi ya kebanyakan saya lebih berorientasi menceritakan kembali cerita-cerita rakyat yang ada, kemudian saya pilahkan. Ya, jadi misalnya udah terkumpul nih ya, nanti kita tinggal pilahkan. Misalnya tentang legenda-legenda itu tentang kejadian-kejadian. Misalnya kejadian di Batu Balai misalnya, di Buntok misalnya ya. Nah, nanti kita giring, oh ceritanya seperti apa misalnya. Kemudian kalau cerita-cerita rakyat yang lain tuh misalnya ya, di buku saya ini ada misalnya cerita tentang ini kuntilanak kalau enggak salah. Ya, nah, jadi itu cerita kuntilanak itu kan kalau melihat legendanya itu kan ada yang dari Sungai Liat ya, seperti itu. Nah nanti kita ceritakan, kemudian dibuat desainnya oleh teman-teman yang memang memiliki kemampuan untuk mendesain yang baik ya. Kok sekarang kan enak desainnya ya, sudah pakai AI udah bisa lah. Kalau dulu kan dilukis ya segala macam. Nah jadi baik cerita rakyat maupun legenda rakyat. Nah sekarang ini ada kecenderungan ke ini, ke nama-nama peristiwa. Misalnya kenapa itu disebut Desa Kima misalnya kan ya. Ya itu ternyata ada riwayat-riwayatnya. Kenapa itu disebut Batu Rusa misalnya. Baik, ya iya. Itu kemudian kenapa itu Tanjung Penyusu. Jadi nama-nama ya itu bisa diangkat menjadi cerita-cerita rakyat yang selalu ditulis oleh banyak pihak. Baik. Nah salah satunya saya mencoba melakukan akan hal itu dari hasil dialog dengan teman-teman. Makanya saya kalau ketemu dengan teman misalnya di daerah-daerah tertentu, ini kenapa ini disebut nama ini? Karena kadang-kadang mereka itu tidak tahu ya. Kadang-kadang mereka itu bilang, oh dari riwayat dari apa itu seperti Pelanggas. Pelanggas itu Pelanggas itu ya, itu kan ada simpang yang ada belokan yang agak ini yang agak tajam itu yang agak jauh dari depan masjid itu ya. Nah, jadi Pelanggas.
0: Pelanggas awalnya itu ya.
1: Memang kalau ke situ harus Pelanggas, kalau enggak ya nunsup gitu benar, gitu. Ya, langsung ke Lekak Duren. Iya. Nah, jadi waktu itu saya pernah tugas di sana ya, hampir 2 tahun lah. Jadi saya tanya kenapa sih rupanya itu di simpang itu lingkaran itu harus pelan-pelan katanya. Baik. Ya, itu. Nah, jadi cerita-cerita itu kan sangat sangat menarik, dan ini memang sekarang ini kan dulu kan orang tua itu kan suka mendongeng ya sebelum tidur itu ya. Ya kalau sekarang kan orang tuanya tidak mau tidak memiliki kapasitas verbal untuk mendongeng secara lisan, tapi kadang-kadang dia lewat bacaan. Betul. Ya dari bacaan itu nanti dia baru mendongeng kepada anaknya. Nah beda dengan dulu, kalau dulu itu kan betul-betul orang tua itu langsung kan. Baik. Begitu. Nah kalau sekarang ambil cerita kemudian dibaca ya anaknya ngikuti. Nah sebenarnya secara psikologis anak yang didongengkan dengan anak yang tidak didongengkan sebenarnya kalau saya perhatikan pasti berbeda lah.
0: Berbeda ya.
1: Itu. Nah yang berbeda sekali itu ya hubungan orang tua sama anak. Secara enggak langsung itu kan ya kasih sayang ibu itu pada anak itu bentuknya seperti itu ya. Jadi kalau kerinduan itulah yang menjadikan mereka ingin selalu berada dengan ibu. Kadang-kadang saya berpikir kenapa sih kalau lebaran itu sampai bersusah-susah ya, tiket semahal apapun pun diusahakan ya, kalaupun ada bis pun juga kalau nggak ada pesawat yang naik kapal laut, kalau nggak ada kapal laut juga coba. Kenapa? Karena ingin bertemu tadi dengan ada kerinduan dengan orang tua itu, mungkin dongengnya dulu apa itu omelannya barangkali, ya kan ya. Sebab saya pernah waktu kuliah dulu, di waktu kuliah S2 itu saya tanya, kenapa prof nggak pulang? Karena di rumah sudah nggak ada lagi, orang tua nggak ada, bapak sudah nggak ada, ibu sudah juga nggak ada. Jadi daya tarik itu begitu, yeah. Ya kan? Nah oleh sebab itu cerita ini apa itu bukunya Sang Benyamin Sampai Tanjung Penyusu itu, mm-hmm. ya. Dan Putri Gunung Kelumpang dan Air Limau itu salah satunya itu ada dongeng-dongeng tentang ini kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Nah, banyak sekali iya. ya cerita-cerita hal-hal yang demikian.
0: Jadi ada pesan moral juga ya.
1: Harus ada. Nah, dan biasanya baik. Memang harus disisipi ya, yeah. karena di dalam sebuah baik sebuah novel mm-hmm. maupun cerpen itu pasti ada ya pesan moral baik. Yang harus diperoleh oleh pembaca. Betul, begitu baik. Makanya orang yang suka membaca karya sastra mm-hmm. itu pasti beda yang nggak pernah baca karya Betul. Sastra ya seperti itu.
0: Baik Pak Asrap, di era sekarang mungkin saya juga pernah ya membaca sebuah tulisan mungkin karya dari penulis Bangka Belitung juga yeah. Pak Asrap, jadi dia ini memadukan cerita lama dengan cerita kekinian. Jadi salah satunya dia cantik memoles dari tulisan itu. Jadi dia menuliskan cerita tentang Sembunyi Gum, hmm. tapi diarahkannya untuk menghibur anak-anak di Palestina. Dia berimajinasi seperti itu salut luar biasa ini. Yeah. Tulisan-tulisan seperti itu. Jadi mungkin untuk penulis-penulis muda ya Pak Asra bisa kita arahkan juga seperti itu, memodifikasi cerita-cerita tempo dulu dengan kondisi sekarang seperti itu Pak Asra. Nah di era digital sekarang Pak Asrap bagaimana melihat minat baca dari generasi muda kita nih Pak Asrap?
1: Ya, dalam sebuah kajian ya, dulu ada yang namanya Topik Ismail itu pernah. Dulu saya sering ya bersama dengan teman-teman di itu bengkel sastra. Kalau dulu ada kalau sekarang ini namanya badan ini ya, pengembangan bahasa. Ya, atau dulu, kalau dulu itu namanya pusat bahasa. Mereka setiap tahun itu atau ya hampir setiap tahun itu mengadakan cerita-cerita pergi ke daerah-daerah. Ya pergi ke daerah-daerah, yaitu untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Nah, salah satunya itu adalah yang namanya Topi Ismail yang pernah bercerita bahwa minat baca orang Indonesia itu sangat rendah minat bacanya ya. Bukan ketahanan membacanya. Kalau ketahanan membaca dia baca IG itu atau membaca di HP itu sampai berhari-hari, apalagi di warung kopi. Tapi kualitas membacanya kan berbeda. Nah, dia bilang bahwa kita itu dalam satu tahun itu nol buku yang dibaca. Artinya tidak tuntas membacanya. Padahal tuntutan pendidikan waktu itu minimal 15 buku dalam satu tahun seorang siswa itu membaca. Gitu. Nah, kenyataannya kan tidak. Nah, kalau saya perhatikan ini mungkin kemampuan guru untuk melakukan aktivitas itu. Nah, di beberapa negara seperti negara-negara Amerika itu yang saya amati dengan teman-teman yang pernah menyekolahkan anaknya di negara-negara sana, kemampuan mereka membaca itu memang diatur memang. Makanya di beberapa tempat itu anak yang masuk sekolah SD itu bukan dikarenakan apa itu baca tulisnya yang sudah cukup baik ya, tetapi mereka memang diberikan peristiwa-peristiwa yang akhirnya keinginan mengetahui peristiwa itulah yang akhirnya mereka bisa, oh ini ya bacanya ya. Iya gitu. Nah, kalau kita kan enggak, kalau yeah. pokoknya syaratnya nanti kalau udah pandai berhitung boleh masuk SD ya. Betul. Kalau udah pandai membaca. Nah, yeah. orang tua kan bangganya seperti itu, bukan bangganya karena keinginan tawaran anak gitu loh. Makanya di beberapa tempat itu seperti di Australia itu ya mereka itu begini, saya enggak ada masalah sih kalau anak saya itu matematikanya enggak begitu baik misalnya ya. Tapi yang jadi masalah saya itu bagaimana kalau dia itu kalau antri dia nggak bisa antri yang baik gitu loh. Ya. Nah, jadi kan ada proses pendidikan itu arahnya ke sana. Makanya cerita-cerita yang bisa mengugah orang itu dari air sebuah, kenapa harus seperti ini ya. Nah itu kan harus disampaikan kepada anak. Jadi cara membacanya juga ya menyebabkan mereka penasaran sehingga ada keinginan untuk ingin membaca sampai tuntas. Nah, anak-anak kita itu kan jarang. Saya tuh jarang sih. Aneh. Kalau ada orang membaca di bandara lah, katakanlah di bandara Indonesia, itu aneh gitu kok. Kok gitu? Tapi kalau orang-orang asing itu, saya perhatikan, ini di depan saya sendiri lah waktu itu di bandara itu. Dia bawa buku, tetap aja dia waktu walaupun dia traveling lah gitu ya, bawa buku yang tebal-tebal. Dia baca itu pada HP-nya ada itu. Jadi kalau ada orang itu membaca, itu pasti dia punya riwayat membaca yang cukup baik lah sejak dia kecil dan sampai dia sekarang. Nah, saya ambil contoh aja perjalanan dari Malaysia ataupun Singapura ke Indonesia. Saya perhatikan kalau orang kita itu kadang-kadang ngobrolnya kan tadi ke mall mana gitu kan ya. Nah, tetapi yang saya salut itu ada itu orang ini, salah satu orang asing itu, dia sejak dia pesawat itu mulai take off sampai mendarat itu dia tetap berada posisi di bukunya aja. Ini kan ada semacam kebiasaan, ya, kebiasaan yang harusnya perlu dibina secara terus-menerus dan biasanya itu dimulai dari sejak kecil sih. Makanya kebetulan ya ini kalau di rumahnya itu lebih banyak bukunya ketimbang hartanya, nah itu berarti orang itu hobi membaca dan hobi menulis. Kadang-kadang kan orang kan, mohon maaf ya, orang kan banyak itu, tapi dilihat ya, makanya pemimpin-pemimpin besar itu dicek aja ya, apa banyak bukunya, apa banyak hartanya. Yeah. Kalau banyak bukunya insya Allah lah, ya, dia lebih bijak ya, bisa, apalagi kalau dia menulisnya ya. Itu sebenarnya kita ini kan sebenarnya kan penulis juga, cuman lisan kita yang sering yang banyak ya, tetapi nggak bisa. Jadi kadang-kadang ada orang itu, Pak, kalau saya disuruh ngomong ya tahan lah Pak, sejam dua jam lah gitu. Yeah. Tapi kalau disuruh nulis ya udahlah ya, katanya. Menyerah gitu lah. Saya lebih baik disuruh nulis daripada nyanyi gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi jangan suruh saya nyanyi ya.
0: Baik-baik. Ya, pendengar dan juga pemirsa RR ini asik nih ngobrol dengan Pak Asraf. Dan tentunya nanti kami akan kembali lagi menyapa Anda. Kita break sesaat dan tetap dengarkan kami bersama dalam obrolan budaya.
2: Menurut kamu, hoax itu?
3: Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah gak zamannya bro.
4: Hoax itu gak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh.
5: Hoax menurut saya gak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa.

0: RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik, kembali lagi masih dalam obrolan budaya RRI Net kita dan masih berbicara mengenai kearifan lokal melalui sebuah tulisan dan juga buku. Saya lanjut lagi ke Pak Asrap. Pak Asrap, saya mungkin menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Pak Asrap, saya pernah melihat di anak-anak di usia SMP, SD seperti itu, mereka tuh lebih tertarik membaca komik, Pak Asrap. Nah, kira-kira kalau kita modifikasi, Pak Asrap, dengan cerita-cerita kearifan lokal kita dalam format yang berbentuk komik digital atau juga komik yang senang dibaca oleh anak-anak itu seperti apa nih Pak? Ya. Pak Asrap?
2: Baik, kebetulan saya pengalaman saya menjadi dosen ya, saya dosen di Universitas Muhammadiyah Bangkal Belitung ya. Mahasiswa itu membuat hal yang seperti yang disampaikan. Ya, jadi itu untuk apa ya? Untuk bahan pembelajaran mereka. Jadi dibuat, tetapi sekarang ini sudah agak anu ya, bukan hanya sekedar komik ya, tetapi dia sudah mulai mengarah ke ini yang bisa dibuatkan film begitu.
1: Ya, jadi ya, AI ya,
2: ya, ya. Sudah dibuatkan film. Kalaupun nanti dia dibuatkan, karena anak-anak itu ada kecenderungan yang sifatnya bergerak ya, bergerak. Jadi dibuatkan dalam bentuk AI ya. Dibuat dalam pertolongan ya dari teknologi itu dalam hal ini AI. Nah, tidak untuk kemungkinan ada juga ya. Saya sedang beberapa waktu yang lalu ada cerita seekor kucing ya, yang sering diupload di IG begitu. Kemudian kucingnya tuh dipelihara, kemudian sakit, kemudian meninggal, matilah itu ya. Kemudian di ini dibuatkan dalam bentuk cerita oleh yang buat itu ya. Nah, itu kan sangat menarik. Jadi kita awalnya itu memperhatikan perkembangan binatang itu terus sampai dia ini matilah begitu ya. Kemudian setelah itu dibuatkan dalam bentuk cerita. Sebenarnya anak-anak itu bisa dibuat dengan pola yang demikian. Misalnya anak SD lah, katakan anak SD, anak SMP ya, bisa melakukan hal yang sama. Kamu kan punya yang kamu sukai apa? Misalnya memelihara binatang ya, binatang apa misalnya kan ya. Oh, ini coba sekarang binatangnya gimana? Misalnya, oh Pak sudah mati Pak misalnya. Bisa enggak diceritakan dalam bentuk komik, dibuat kata-katanya ya, seperti itu. Ternyata anak-anak itu sebenarnya mampu gitu loh. Jadi kalau sebenarnya guru itu kan arsitek sebenarnya ya, yang mengarahkan anak ya untuk bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran seperti itu. Nah, komik-komik yang muncul sekarang ini, kalau dulu itu saya sering baca, sekarang kan sudah jarang ya komik itu. Dulu waktu SD saya SD itu kan di SD3 Pangkal Pinang ya. Dulu itu di SD3 Pangkal Pinang itu Jalan Ayani itu dekat ada museum. Museum itu, Museum Timah yang sekarang. Dulu itu perpustakaan dulu sebelum museum itu. Jadi kami itu suka ke sana ya. Nah, kemudian kita itu suka ini. Saya kebetulan suka membaca itu apa itu superhero gitu loh. Ya, jadi superhero itu bentrok ini jago-jago dunia lah ya. Jadi itu kan ada yang namanya Captain America ya,
1: kalau zaman kita
2: ya begitu kan. Pokoknya ya macam-macam lah. Nah, yang saya perhatikan kok nggak ada itu loh, jagoan Indonesia itu bentuknya seperti apa. Makanya akhirnya dibuatlah jagoan itu seperti Gundala Putra Petir ya.

0: yang dari Jogja itu yang buat itu Gatot Kaca ya, yang Arjuna. Berkawan kuat. Ya pokoknya baru muncul kan. Nah sebenarnya ya akhirnya kita itu kan, mohon maaf ya, saya sering memperhatikan film-film Eropa ataupun film-film yang dibuat di ini ya, oleh Hollywood itu. Yang saya anu itu, yang saya perhatikan itu, kenapa setiap dialog mereka itu dalam sebuah, dari mulai sejak bermainnya film itu sampai berakhir itu, lambang bendera mereka itu muncul gitu loh.
1: Iya, gak pernah ditinggalkan ya.
0: Iya.
1: Jadi istilahnya mereka punya identitas.
0: Iya gitu iya. Loh kan. Kok kita kok gak memunculkan, padahal itu kan kebanggaan kita kan. Nah nanti mungkin proses perfilman kita sudah mulai arah ke sana. Selain ada unsur-unsur yang memang harus kita, apa itu, kita munculkan ya setiap ini, setiap adegan. Nah sama halnya juga dengan cerita-cerita kita ya. Itu.
1: Baik, nah. Pak Asrap, selama Pak Asrap penulis, kira-kira pernah nggak Pak menghadapi tantangan lah ya, tantangan sebagai penulis di saat mungkin ingin menuangkan ide di kepala ini ke dalam bentuk tulisan itu Pak?
0: Ya. Jadi kebetulan saya lebih banyak menulis non fiksi ya, karena berbeda dengan istri, kalau istri yang fiksi gitu. Nah, kalau saya memang pernah menulis puisi, pernah menulis cerpen juga pernah. Tapi kalau teman-teman bilang, Pak Asrap ngapain cerpennya kok kayak opini gitu,
1: oh,
0: kok
1: gitu ya?
0: Terbawa gitu ya. Ya terbawa. Tapi mungkin itu style saya barangkali ya karena itu. Nah, tapi saya lebih banyak menulis, tapi biasanya saya buat dulu di laptop dulu. Ya di laptop itu minimal judul dulu ya. Jadi ada, kalau pas saya sedang ada ide begini udah saya buat gitu ya. Sama halnya mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama ini saya ingin mencoba melakukan kajian di desa Mapur. Bagaimana sih orang Mapur itu melakukan pendidikan terhadap anaknya, nilai-nilai apa yang mereka tanam kok sampai sekarang kan masih muncul ya, istilahnya budaya mereka itu masih ada sampai sekarang kan. Ya artinya kan tetap bertahan dalam kondisi yang serba modern seperti sekarang ini. Nah itu biasa ada. Nah biasanya kalau mereka menulis novel, menulis cerpen, itu biasanya berusaha untuk jadi sehingga mood mereka itu muncul itu lancar seperti itu. Tapi kalau nggak ada mood istilah mereka itu ya nggak bisa. Makanya mereka suka ini, suka kemana untuk menjadikan inspirasi buat mereka. Saya pernah melihat saya pernah kebetulan istri itu nulis untuk dilombakan ke tingkat nasional. Jadi yang menariknya itu, jadi judul puisi, judul novel saya ini apa ya kata saya. Makanya ide itu, tema itu dibuat di awal, tapi kalau judul itu bisa saja setelah selesai ya, boleh gitu ya. Nah jadi kata saya waktu itu diskusi lah sama saya, pelakunya siapa? Arbi. Oh ya udahlah tulis aja Arbi gitu kan. nggak taunya menang juara juga ke tingkat nasional dan akhirnya diterbitkan. Nah, tapi setelah saya baca ya memang agak sedih sih. Nah yang menariknya itu ketika diketik ulang, kalau dulu kan nggak ada yang namanya seperti sekarang ini kan bisa digital segala macam ya. Nah kalau dulu kan dikirim naskah.
1: Betul.
0: Ya, naskahnya dikirim nanti diketik ulang.
1: Iya,
0: nah,
1: nanti ada editornya.
0: Iya, jadi ya. oleh pusat perbukuan waktu itu sambil ngetik orang itu sambil nangis cerita rakyat itu.
1: Oh,
0: jadi
1: gitu.
0: Saya ya, novel itu. Jadi saya itu penasaran kan.
1: Iya.
0: Jadi saya baca juga. Oh iya memang ya gitu, begitu.
1: Menggunggah rasa.
0: Iya, begitu. Ya. Nah, itu berdasarkan hasil survei ya. Jadi mereka pergi ke pelabuhan Sungai Liat ya, lihat cek di sana. Apa yang terjadi ya. Sama halnya juga dengan novel ini yang tentang adat kawin massal ya di Bangka Selatan. Ya itu kita butuh survei untuk novel-novel itu seperti itu. Laskar Pelangi itu kan dia bisa mendunia itu kan karena munculnya SD Muhammadiyah Gantung itu.
1: Oh iya.
0: Nah, padahal inspirasi. Ya. Nah, saya pernah ada, saya punya buku itu.
1: Yeah.
0: Tapi bukunya ini apa itu Muhammadiyah di antara novel dan memorial. Jadi ada dua versi buku, ya. Satu bukunya Laskar Pelangi,
1: yeah.
0: Ya, satu bukunya Biang Lala Tiga Warna.
1: Baik.
0: Nah, Biang Lala Tiga Warna itu cerita tentang SD Muhammadiyah itu yang versi anunya aslinya. Jadi bentuk sekolahnya. Yeah. Kalau diperhatikan, saya kan kebetulan kepala sekolahnya kan masih ini, masih hidup sekarang.
1: Yeah.
0: Kepala sekolah
1: kita
0: SD.
1: Kita pernah wawancara juga tadi.
0: Ya, ya, SD Muhammadiyah Gantung, yeah. Itu kan. Itu laki-laki tapi.
1: Oh, laki-laki.
0: Bukan di ibu muslimah.
1: Bukan ibu muslimah.
0: Ya, ya. Dan memang yang benar itu yang laki-laki itu.
1: Nah,
0: makanya
1: iya.
0: Ada orang bilang begini. Pak, di filmnya kan kepala sekolahnya mati, Pak. Tapi kenyataannya enggak, kan masih ada dia hanya
1: nah,
0: ini
1: itu.
0: Dia. Ya,
1: yeah.
0: Ya itulah apa itu film ya, yang bagaimana mengaitkan novel itu sekesan kesannya itu hidup begitu.
1: Yeah,
0: nah, di Laskar Pelangi itu kan muncul seperti rumah sekolah itu udah reot ya di Gubendi,
1: yeah.
0: Ya, ditunjang ya begitu. Padahal sesungguhnya tidak demikian,
1: tidak,
0: ya
1: yeah.
0: Itu. Nah, itu ada di Biang Lala Tiga Warna. Nah, konsepnya ya, yang namanya novel ya itu kalau mau hidup ya hubungkan dengan kenyataan, peristiwa-peristiwa apa yang ada ya. Nah, orang saya belum pernah membaca novel ataupun bagaimana menghubungkan, mohon maaf ya, misalnya kecelakaan pesawat Lion itu, mohon maaf saya sebut itu dengan peristiwa novel yang sehingga terkesannya itu hidup pada tahun berapa itu memang ada padahal itu novel,
1: oh,
0: ya yeah. Sama dengan Laskar Pelangi itu, ya okay. itu sebenarnya ya apa ya ide kreatif penulis, ya dan memang seperti itu memang harus kita apa ya kita gali terus, ya. Misalnya daerah saya bilang tadi daerah Mapur itu ya dengan suku Lumi itu bisa aja apa itu tempat itu berada di posisi di sana dalam cerita itu dalam novel itu nanti orang kan akan bertanya di mana ya suku Lumi ini, ah kan gitu kan. Nah, sehingga akhirnya bisa dihubungkan dengan konteks ini pariwisata nanti akhirnya orangnya akhirnya pergi ke sana ya. Nah, jadi memang kita berusaha lah ya, pengarang itu kan ibaratnya apa ya ini dalang nggak kehabisan lakon lah, ya dia pandai. Jadi ada yang menyatakan, nah kalau saya kalau misalnya hilang ide itu, saya stopkan dulu, tapi sudah ada bayangan itu, saya buatkan dulu kerangkanya, misalnya seperti itu, ini mau kejadiannya seperti apa, ya.
1: Iya, Pak Asraf, ini pengalaman dari Pak Asraf sebagai penulis ya, mungkin kami ini adalah seorang penulis pemula lah seperti itu. Kadang-kadang di saat kita ingin menuangkan ke dalam sebuah cerita, ini saya mulainya dari mana gitu Pak Asraf?
0: Jadi begini, kebetulan saya pendidik ya, ada yang namanya teori apa ya, ini copy the master, ya. Nah, jadi kita itu kan kadang-kadang untuk memulai ya, ya itu. Tapi kalau bercerita kan gampang ya, tidak, ya. Ada orang itu misalnya dengan sekarang ini ada rekaman, jadi dia cerita aja dulu nanti direkam nanti dia tulis. Tetapi ada teori yang copy the master itu begini. Ini kan ada tulisan orang nih, dia baca dulu mungkin satu paragraf lah ya. Nanti dia kan sudah mulai anu ya, sudah mulai ini. Oh nanti kalau paragraf begini, nanti saya lanjut aja lah, lanjut gitu ya. Nah, terus lanjut, nah, kemudian nanti yang punya orang tadi punya siapa saja ya sebagai pengantar kita itu nanti dihapus saja, nanti terus lihat.
1: Oh.
0: Ya, itu namanya copy the master. Jadi mengopi yang punya yang orang ya, kemudian kita melanjutkan tapi dengan versi kita, cerita-cerita kita,
1: oh,
0: terus
1: gitu.
0: Sampai selesai. Nah, tetapi ada orang itu menulis kalau ada sebuah peristiwa.
1: Ya. Yeah.
0: Ya, ada peristiwa. Kalau peristiwa jatuh cinta tulis itu ya, peristiwa patah hati ditulis. Nah, saya punya teman dulu, dia menulis itu kalau diomelin oleh ibunya, dia marah, dia nangis, kemudian muncullah ide itu.
1: Baik.
0: Nanti ditulisnya akhirnya, ya. Tulisnya seperti itu. Kemudian dia juga kalau dia menulis novel, semua novel itu dibuat nama temannya, pelakunya. Itu terserah dia masalah. Karena itu kan kalau ada yang sama, biasanya kan di, kalau dalam televisi itu atau film-film itu apabila ada kesamaan nama, tempat, peristiwa, ya itu
1: ya.
0: Mohon untuk dimaklumi ya, begitu kita kan tahu namanya juga karya itu. Nah, tetapi kalau nanti ada yang memulai, ya, ya silakan saja, apapun bentuknya, ya. Saya juga kalau dulu ya, kalau membaca tulisan-tulisan saya pada masa-masa awal, kadang-kadang senyum-senyum juga,
1: gitu ya.
0: Sama juga dengan membaca skripsi kita, misalnya ya, senyum-senyum. Makanya saya bilang dengan mahasiswa, kamu itu kalau membuat kata pengantarnya, ya udah walaupun ada orang yang kamu sayangi, kecuali orang tua atau keluarga, nah kalau selain daripada itu jangan kamu tulis kata saya.
1: Ya, jadi gitu. Segalanya berproses ya.
0: Oh, berproses ya, tidak.
1: Iya, dari awal mungkin tulisan kita mungkin masih berantakan. Seiring waktu mungkin kita terus belajar, belajar, menggali-menggali terus, akhirnya.
0: Nah, sekarang ini kan masalah AI. Orang kan bisa aja menulis puisi, lalu. Nah, tetapi dia berbeda. Ada perasaan yang enggak muncul kadang-kadang
1: tuh, kepada hilang.
0: Ya itu loh.
1: Itu. Iya, jadi karena tidak robot yang bekerja begitu ya, bukan manusia.
0: Dan yang lucunya itu ada seorang dosen ya, dia mengajar bahasa Indonesia. Dosen itu mengajar bahasa Indonesia. Tiba-tiba disuruhlah buat ada pembelajaran sastra ya namanya atau pembelajaran bahasa Indonesia. Itu di antaranya ada pembelajaran sastra. Jadi mahasiswa itu mengumpulkan tugas. Sekali dibaca oleh guru, oleh dosennya, loh ini kan puisi saya, kata guru. Kata dosennya, dia kan tahu dosennya. Kalau karena memang, kok kenapa kamu? Karena dia minta bantuan AI itu loh. Jadi kita itu kan kalau karya itu sudah tersebar, terekam ya di media digital, itu biasanya akan muncul.
1: Akan karena terlacak.
0: Ya, akan terlacak. Ya, jadi ya, dan bahasa AI itu biasanya tahu. Pertama
1: kaku.
0: Iya, selain kaku dia sepertinya enggak ada salahnya.
1: Betul, sempurna.
0: Sempurna, betul. Itu. Tapi saya sering juga perhatikan ya, kadang-kadang orang sekarang ini kan buat buku pakai menggunakan teknologi juga bisa. Ya, tapi kalau saya perhatikan juga ada beberapa hal kekurangan daripada teknologi itu. Misalnya kalau kata ulang itu dia tidak ada tanda hubungnya misalnya. Ya, dia ngulang memang ya, tapi enggak ada tanda hubung itu.
1: Terlihat juga ada tulisan, ada tanda garis panjang.
0: Itu.
1: AI itu seperti
0: jadi,
1: itu.
0: Jadi ya, tetapi ingat produktivitas cara berpikir kita ya, itu sebenarnya akan mandek dengan menggunakan teknologi itu.
1: Oke, siap. Ya.
0: Saya bukan tidak setuju, tapi itu sebagai asisten aja.
1: Iya, betul. Jadi teknologi untuk membantu memudahkan kita ya, tapi bukan serta-merta semuanya harus kita copy paste ke sana ya. Baik, Pak Asrap, kita kembali ke konteks kearifan lokal, Pak Asrap. Seperti apa peran penulis dalam menjaga identitas budaya daerah kita di tengah arus globalisasi sekarang, Pak Asrap?
0: Saya berharap RRI jangan menghilangkan acara-acara budaya itu, itu karena itu sangat sangat berdampak lah, ya. Apalagi kalau sekarang ini pakai bahasa daerah. Betul, ya, itu ya, itu sangat menarik dan saya sangat sangat setuju kalau memunculkan hal itu. Bagaimana daerah-daerah seperti DIY ya, memiliki konsep budaya lokalnya yang sangat dijunjung tinggi. Daerah Jawa Tengah juga sama. Nah, kita boleh ya ini melakukan aktivitas misalnya mengarang cerita pakai bahasa daerah. Dari sekian banyak itu ada salah satu itu pakai bahasa daerah ya. Walaupun bahasa daerah kita itu masih versinya bermacam-macam ya. Dari Bangka Barat lain, dari Bangka Utara misalnya lain ya. Kemudian dari Sungai Liat, nanti dari Pangkal Pinang juga agak ada perbedaan. Tapi gak ada masalah ya, tergantung siapa yang membacanya. Jadi kegiatan-kegiatan lomba itu perlulah ya, tergantung dengan temanya. Apakah tahun ini kita akan mengambil tema nama-nama daerah misalnya. Kemudian apakah tahun berikutnya kita ngambil tentang legenda ya, apa itu tentang peristiwa terjadinya sesuatu ya. Kemudian apakah cerita-cerita rakyat yang muncul. Kebetulan yang saya buat itu kebanyakan kan arahnya kan ke sinopsis ya. Sinopsis, nah nanti kan tinggal orang mengembangkannya. Saya itu kalau Karena cerita rakyat itu milik masyarakat ya. Versi yang saya buat itu misalnya plak seperti ini. Tapi kadang-kadang ada loh orang yang ini yang menjiplaknya sama. Tapi saya berprasangka baik, ya udahlah, enggak apa-apa ya. Karena saya juga ada beberapa buku saya itu yang dibaca gitu. Ya, ya udah. Saya niatkan aja lah ya itu. Tapi kalau sudah ketahuan ya nanti akhirnya mereka membuat semacam MOU ya kepada kita. Nah, yang jadi masalah itu kan masalah kejujuran gitu loh. Ya, nah jadi silakan masa anak-anak kita ya diberikan semacam pemahaman bahwa muatan lokal itu sangat penting ya itu.
1: Baik, pendengar kami dimanapun saat ini Anda berada, nanti kita lanjutkan kembali dan tetap bersama RRI Sungai Liat, kita masih dalam obrolan budaya. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung waktu dan kita masih ngobrol bersama Pak Asrap. Pak Asrap, sejauh mana Pak buku kemudian karya-karya yang sudah dituliskan ini dapat menjadi media edukasi bagi generasi muda kita untuk mengenal budaya daerahnya sendiri Pak?
0: Ya, kebetulan beberapa buku saya tentang budaya ya itu memang tidak maksimal ya sepenuhnya, tapi saya berharap dari beberapa rekan-rekan penulis ya bisa memulailah ya seperti itu. Nah tetapi bagaimanapun juga ada semacam apa ya tendangan lah ya ketika kita itu ya mohon maaf saya itu kalau ke daerah-daerah saya itu carinya buku lokal. Ya, buku lokal cerita ini, cerita itu. Sebab kalau buku-buku biasa ya di ya mungkin di toko buku di kita juga ada kan, ya. Nah, saya itu mau cari yang lokal-lokal itu. Nah, supaya apa? Supaya menjadi bahan pembanding. Biasanya kantor bahasa itu memiliki kapasitas yang cukup banyak. Saya pada waktu itu pernah ke Palangkaraya, pernah juga saya ke kantor bahasanya ataupun balai bahasanya. Saya minta hanya buku-buku lokal aja. Kalau buku-buku yang nasional itu biasanya ada, karena itu sebagai bahan pembanding. Sebab kalau cerita itu kan ataupun cerita-cerita lokal itu kan sebenarnya sangat menarik. Kita itu tahunya kan cerita lokal ya, tetapi budaya lokal juga kan sering muncul sebenarnya. Misalnya budaya mandi berlimau misal, itu kan awalnya itu kan budaya yang nggak muncul, kemudian dimunculkan oleh beberapa tokoh gitu kan. Nah terlepas dari ini ada nggak hubungan dengan masalah agama ini itu, ya barangkali ya pandai-pandai kita untuk melihatnya ya dari mana apa itu sosok budaya yang diangkat. Nah budaya nganggung ya itu ya, budaya nganggung itu juga sekarang mahasiswa juga sudah mulai ya. Nah cuma begini, budaya nganggungnya ini ya kadang-kadang dulangnya itu same semua isi di dalam atau kan itu. Kalau dulu waktu saya masih kecil dulu kan
1: bervariasi.
0: Iya bervariasi kan ya. Nanti kita tahu tuh kalau yang diletakkan di depan-depan Pak anu apa itu ustaz ya, segala macam ya. Oh itu pasti enak itu ya. Nah, sekarang ini mungkin berpikir udahlah kita samakan biar anu. Nah, tetapi nuansa ininya kan pada saat keanekaragaman itu, betul, ya di sana ada ini, apalagi sekarang musim durian misalnya, kan, oh ya di sana banyak ada, oh pak di sana pak ada duriannya, gitu, ya berarti kalian tuh ngintip dulu kan ada seninya kan, ada. Ngintip dulu, wah itu ya, betul. Nah makanya kalau budaya kita ini kalau dilihat, loh kok di sana sama, di sini juga sama, akhirnya dia nggak kemana-mana kan begitu. Kita itu kadang-kadang rebutan masuk masjid itu ya. Kalau dulu kalau kebetulan saya tuh di Pangkal Pinang itu Urano itu memang tempat nganggung itu dipisahkan khusus lah begitu ya di selain dari tempat sholat. Pintunya itu kecil. Jadi kalau udah mulai sudah selesai ceramah itu ya udah ramai kan di situ kan. Nah, itu kan budaya yang inilah ya, budaya yang mungkin masih diingat dan itu bisa juga ditulis ya. Sekarang nganggungnya itu kan sudah tidak seperti zaman-zaman awal dulu. Iya, nah, itu perlu dibudayakan atau dibuatkan dalam bentuk novel tapi ada unsur nganggungnya.
1: Iya. Ya, kan? Atau bisa juga cerita lucu nih Pak Asraf, ya. Ya. Jadi kayak begitu buka dulangnya, isinya mungkin nanas semua kali ya.
0: Iya. Dan lucu lagi kalau pas udah dicer itu kemudian lampu mati langsung diambil masukkan dalam kopiah, nggak taunya langsung dimasuk. Karena temennya, lo kok kenapa kepalamu berdarah gitu misalnya,
1: nah, itu, iya.
0: Rupanya lo apa itu gula kabungnya
1: nah,
0: cair.
1: Itu. Ya, jadi inspirasi nanti buat ceritanya yang lucu-lucu ya,
0: ya
1: Pak.
0: Itu. Baik. Atau bisa saja lembaga-lembaga tertentu. Mm-hmm. Seperti ya, cerita Telaga Naga dan Makper itu, Makper yeah. itu kan cerita lucu sebenarnya yeah. sebagian.
1: Baik.
0: Karena ada Makpernya itu kan karena ingin beristri dua gitu ya, akhirnya berbanyu pusenya itu berbeda-beda tempatnya. Baik. Kalau ke istri satu gini, istri yeah. dua nanti bertemunya gini. Baik. Gak taunya dia punya anu kan, punya penangkap itu burung puyuh itu ketahuannya itu ya. Itu,
1: berarti
0: itu.
1: Nanti kita bersama Pak Asraf kita buat acara khusus bedah buku gitu.
0: Oke, okay, siap.
1: Anak, kayak gitu yeah. ya.
0: Nah, kalau ada bukunya bisa, misal buku karangan yeah. siapa. Ini kebetulan tanggal berapa ya? Tanggal 13 ya Sabtu ini ya. Ya tanggal 13 kalau enggak salah atau tanggal 22 ya.
1: Yeah.
0: Ada juga bedah buku di baik. Kebetulan saya juga diminta untuk membedah salah yeah. satu kumpulan puisi yeah. teman gitu. Ya, okay. Ya mudah-mudahan nah, nanti kita apa ya budaya itu terus berlanjut terus ya.
1: Baik.
0: Ya
1: itu. Oke, okay, Pak Asraf di penghujung acara ini mungkin yeah. jadi sebagai closing statement apa nih Pak kira-kira harapan Pak Asraf sendiri ini terhadap ya mungkin para penulis lah ya penulis-penulis muda yang mungkin mereka juga bisa menginspirasi dan mungkin salah satunya yang bisa kita tekankan seperti apa menjaga kearifan lokal kita yeah. sendiri Pak.
0: Ya, yeah. jadi begini kalau saya ini apa itu menilai bahwa penulis itu adalah membuat nisan untuk diri dia. Jadi untuk tanda dia, ya. Ya. Jadi ketika orang itu menulis, oh ada ya nama si A, nama bukunya si B ya. Jadi dia bisa jadi amal jariah juga buat orang yang membaca. Nah, oleh sebab itu jangan berhentilah untuk berbuat kebaikan ya. Apa saja yang bisa Anda lakukan silakan aja Anda tulis. Masalah nanti jelek atau tidak menurut versi kita. Oh, ini tulisan saya jelek. Enggak, biar suruh aja pembaca aja yang menilai. Ya, jadi jangan merasa oh ini tulisan saya jelek, oh tulisan saya enggak bisa dipublish, oh tulisan saya begini begitu ya, tetapi mulai saja ya. Kemudian nanti dibenah terus ya. Karena menulis itu adalah bagian daripada keterampilan ya itu. Nah, kemudian ada lomba ini kalau enggak salah saya ya yang dilaksanakan oleh kantor ini apa itu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi ya. Sekarang sedang berproses, nanti mereka temanya apakah tentang lokal atau enggak, tapi yang jelas mereka nanti akan 50 besar itu akan diundang oleh mereka untuk dilatihkan. Jadi naskah-naskah mereka itu kalau bisa langsung jadilah gitu. Baik. Nanti ya. Saya rasa menulis itu bagian daripada kehidupan lah itu ya. Jangan berhenti sampai di situ karena menulis adalah usaha kita untuk menambah amal jariah lah buat kita. Demikian. Terima kasih.
1: Ya pendengar dan juga pemirsa RRI Net, tidak terasa kita harus mengakhiri obrolan budaya kita untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan juga terima kasih Pak Asraf sudah menyapa pendengar dan juga pemirsa
0: nanti,
1: hari ini.
0: Saya,
1: ya.
0: Di sini ada perpustakaan kan?
1: Iya Pak, betul
0: ada,
1: kita
0: ya?
1: Punya.
0: Ada ya. Kalau ada nih saya titip ya untuk dibaca.
1: Baik.
0: Ya?
1: Dan ini juga mungkin jadi dokumentasi untuk RRI nantinya untuk kita jadikan sebuah karya dalam bentuk audionya ya.
0: Iya.
1: Baik, dan pendengar serta pemirsa RRI Net sampai di sini dulu kebersamaan kami. Jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa pada edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103,9 sekali ya, Sare Budaya Bangka Belitung. Selamat malam kembali seperti di kesempatan saat ini yang mainnya perempat dengan Dika yang lompat cat tidur untuk saat ini ya. Tapi untuk menghimbau, ya menghimbau biar seperti itu jangan tidur terlalu malam ataupun dalu dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat yang pasti. Ya, ini seputar itu juga untuk informasi ya. Ini untuk seperti yang mungkin punya kebiasaan tidur dengan lampu yang menyala gitu ya. Nih tim yang mana nih? Kira-kira yang lampu menyala atau yang lampu mati nih? Kalau enggak sih lebih ke mati ya. Lebih nyenyak tanpa adanya gangguan kayak ada silau-silau mata anak mana gitu ya. Ya dan memang banyak orang yang terbiasa tidur dengan lampu yang menyala, penyebabnya beragam. Mulai dari merasa lebih nyaman, ada yang takut gelap, ataupun kebiasaan nonton televisi sebelum tidur. Tapi tahu enggak Pradi ya bahwa paparan cahaya saat tidur itu pasti mempengaruhi kualitas istirahat dan kesehatan secara keseluruhan. Ada dampaknya juga pada tubuh kita. Apa bayi? Yang pertama gitu ya, dilansir dari Health ya, saat malam hari kayak kondisi lingkungan menjadi gelap, otak ini akan memproduksi hormon melatonin. Hormon ini berperan penting dalam mengatur ritme sirkadian ataupun jam biologis tubuh yang mengontrol siklus tidur dan juga bangun. Dan ketika seseorang terpapar cahaya sebelum ataupun selama tidur, produksi melatonin pacak berkurang, akibatnya tubuh menjadi lebih sulit mengantuk, tidur dek nyenyak, dan waktu tidur dalam itu ataupun deep sleep berkurang. Padahal tidur dalam itu merupakan fase penting untuk pemulihan tubuh kita, fungsi otak, serta kesehatan fisik dan mental, karena itu pentingnya tidur dalam gelap. Untuk dampak tidur dengan lampu menyala, ya, jadi ada beberapa dampak juga yang bisa muncul karena tidur dengan kondisi lampu menyala. Kita mesti waspada karena dampaknya pacak muncul sampai ke tubuh kita. Apa baik? Ya, satu, bisa meningkatkan risiko depresi, kemudian berisiko menyebabkan kenaikan berat badan juga. Apa hubungannya gitu ya, Supradi? Nah, beberapa penelitian menemukan bahwa orang yang tidur dengan televisi ataupun lampu menyala itu punya risiko lebih tinggi mengalami obesitas dibandingkan tidur dalam kondisi gelap. Kurangnya kualitas tidur pacak mempengaruhi hormon yang mengatur rasa lapar kayak kenyang, dan akibatnya seseorang cenderung mengkonsumsi lebih banyak makanan berkalori tinggi. Hal ini terjadi karena mereka merasa lelah. Kemudian juga dampaknya adalah menurunkan konsentrasi, kewaspadaan, serta seperti meningkatkan risiko penyakit kronis ya. Itu untuk dampak-dampak kalau kita punya kebiasaan tidur dengan kondisi lampu yang menyala. Ada gini sih kok Pradi, yaitu ini seputar manfaat. Ada tidak kira-kira manfaat tidur dengan lampu yang menyala? Nah, Pradi, pada umumnya ya seperti informasi yang kami kutip dari woman.okzone.com ya, gitu, pada umumnya manfaat tidur dengan lampu menyala itu sangat terbatas. Beberapa orang mungkin menggunakan cahaya saat tidur siang ya, biar dek tertidur terlalu lama. Lampu tidur juga sering digunakan untuk membantu anak-anak yang takut gelap, tapi seiring bertambah usia, kebiasaan tidur dengan cahaya sebaiknya mungkin dikurangi biar tubuh kita pun pacak memperoleh kualitas tidur yang lebih baik ya. Oke, itu dia kira-kira untuk tim yang ganti menghidupkan lampu ketika tidur ya. Mungkin untuk sekarang ini kalau udah pacak dihilangkan, pacak berguyur pelan-pelan gitu ya, beli lampu kamar, lampu tidur yang agak-agak redup gitu. Perhatikan dan tuh yang lampu merah kita nyebut warnanya agak kekuning-kuningan, tapi disebut dengan lampu merah. Itu lumayan untuk membantu juga ya. Itu bisa disebut bahkan dengan lampu tidur gitu, Supradi ya. Karena itu bisa membantu kita untuk tidur lebih nyenyak ya, dan bisa ke tahap deep sleep ya, ataupun tidur dalam. Itu pacak punya manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh kita.

Baik, seperti tidak terasa kebersamaan kita di penghujung waktu untuk malam hari ini ya di Tangtu, dan tidak terasa juga perempat sudah di menemani seperti di sepanjang hari ini. Untuk itu, kuega pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa esok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat, program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih dan perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di darat tetap di darat, sekali merdeka, tetap merdeka.

pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sengalat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Dibenjeroskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2, Sungai Liat bersama kami RRI Perempat Sungai Liat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya, senang sekali Sapradi untuk pagi hari ini. Bersama Rara menemani Kak Sapradi untuk pagi hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Pukul 5 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat kami temani pagi hari ini dan menginformasikan bahwa pagi ini akan kita dengarkan tausiah yang insya Allah akan memberikan manfaat yang baik untuk kehidupan kita, yaitu 5 amalan di hari dan malam syuro bersama dengan Ustadz Hairuman Deha. Kemudian juga lagu-lagu religi akan kami hadirkan pagi hari ini hingga kelak pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk sahabat budaya Sapradi yang baru saja mengoleh aktivitas sepagi hari ini, baru saja melaksanakan ibadah sholat subuh atau juga akan melaksanakan ibadah sholat subuh, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, kemudahan, diterima segala amal ibadahnya, diberikan semangat yang luar biasa untuk mengoleh aktivitas pagi hari ini dan kemudian mengoleh pagi hari ini penuh dengan rasa syukur atas segala nikmat syukur yang telah diberikan untuk kehidupan kita. Dan untuk sahabat budaya Sapradi, pagi ini kami akan ajak mendengarkan selain 103,9 FM RRI Digital dan juga bisa dengarkan kami melalui streaming rri.co.id. Dan untuk sahabat budaya, langsung saja pagi hari ini kita dengarkan bersama dalam program Kupiah Pro 4 dengan judul 5 Amalan di Hari dan Malam Asyura bersama dengan Ustadz Hairuman Deha. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat ini berjumpa kembali dengan kami, dengan saya Ustadz Hairuman Deha dalam acara kesayangan kita, acara yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Kita mohon kepada Allah agar acara kita ini menjadi acara yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah, juga menjadi acara yang menyenangkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Para pendengar RI yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat. Tetapi kita banyak lalai kepada kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Para pendengar RI yang berbahagia, oleh karenanya kita mengajak saya sendiri, kita semua untuk bersyukur kepada Allah mengingat nikmatnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan berbagai macam keistimewaan yang tidak Allah berikan sama umat, sama Nabi-Nabi zaman dulu dan umatnya. Alhamdulillah. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, malam ini dan besok adalah hari dikatakan sebagai hari Asyura, malam Asyura. Apa Asyura itu? Asyura itu adalah hari ke-10 bulan Muharram, tanggal 10 bulan Muharram. Di dalamnya terdapat banyak sekali amalan keutamaan-keutamaan di yang ada di malam Asyura. Termasuk banyak sekali kejadian-kejadian bersejarah di hari dan malam Asyura yang sudah saya sampaikan sama kemarin. Apa saja keutamaan-keutamaan, amalan-amalan yang khusus diperintahkan oleh Allah di hari Asyura yang begitu besar keutamaannya? Yang pertama adalah kita disunahkan berpuasa. Jadi di hari Asyura itu kita disunahkan untuk berpuasa Asyura. Puasa sunnah Asyura adalah puasa tahunan, setiap setahun sekali adanya. Seperti apa keutamaan puasa Asyura itu sehingga kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dianjurkan untuk melakukannya, yaitu menghapus dosa yang setahun yang lalu. Nabi wasu'ila an siyami yaumi Asyura, Nabi suatu hari ditanya oleh sahabat tentang keutamaan puasa Asyura. Mun bahasa kita, ya Rasulullah, apa saja keutamaan puasa Asyura itu? Yaitu yang dijawab oleh Nabi, yukaffirus sanatal madiyatah. Puasa Asyura itu bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Kita setiap hari berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan lisan kita, mata kita, segala macam lisan kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, kemaluan kaki kita, banyak sekali berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita selama setahun itu bisa diampuni oleh Allah, bisa dihapus oleh Allah dengan kita berpuasa Asyura. Puasa Asyura itu dengan berpuasa Asyura. Tetapi perlu kita garis bawahi bahwa dosa yang bisa diampuni, yang bisa dihapus oleh puasa Asyura itu adalah as-shagair, dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa besar yang disebut sebagai al-mubiqat, berzina, ngebunuh orang, mabuk-mabukan, durhaka sama orang tua, makan harta anak yatim, makan riba, ngebunuh orang, tentu tidak bisa dihapus dengan puasa Asyura. Para benih ini dosa-dosa, selain dosa-dosa besar gitu. Para pendengar yang dirahmat oleh Allah, jadi kita ini sunnah, usahakan kita untuk berpuasa hari Kamis besok. Adapun niatnya adalah seperti apa niat puasa Asyura itu? Niat saya nak puasa Asyura besok karena Allah. Jadi tidak usah bahasa Arab kalau gak paham. Cukup pas malam hari, malam nih berniat dalam hati, besok ku nepuasa Asyura karena Allah. Itu. Para pendengar ini yakni rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang seperti yang saya sampaikan kemarin, bagi orang-orang yang hutang puasa kemarin, punya hutang puasa misalkan bulan kemarin, maka niatnya itu dua. Jadi niatnya itu dua, yang pertama yaitu niat ngodok puasa. Kodok itu bahasa Arab, bahasa kitanya itu bayar hutang. Niat kodok atau bayar hutang puasa Ramadan, setelah itu baru niat puasa Asyura. Para pendengar yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya kalau kita punya hutang puasa malam nanti nih, niat besok saya mau bayar hutang puasa Ramadan fardhu karena Allah. Ada fardunya karena wajib. Habis itu niat lagi, besok ku mau puasa Asyura karena Allah, atau sunnah karena Allah. Enggak ada fardunya, enggak ada sunnah kan. Jadi niatnya seperti itu. Jadi saya ulang lagi, besok ku mau bayar hutang puasa Ramadan fardu karena Allah. Habis itu niat lagi, besok ku mau puasa Asyura sunnah karena Allah. Nah, dengan kita niat dua seperti itu, kata ulama itu kita mendapatkan kedua-duanya. Kodok bayar hutang Ramadan dapat, puasa Asyura dapat. Para pendengar yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Jadi Yang pertama adalah amalan di hari Asyura, yaitu kita sunnah berpuasa. Puasa sunnah dengan keutamaannya seperti itu, dan juga niatnya seperti itu. Kemudian yang nomor dua, yaitu kita mengusap kepala anak yatim di hari Asyura. Sehingga diistilahkan oleh masyarakat bahwasanya Asyura itu disebut sebagai Idul Yatama, hari rayanya anak yatim. Hari rayanya anak yatim. Kenapa? Karena disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam anugerah, memberikan anugerah yang sangat besar bagi orang yang mengusap kepala anak yatim di hari Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Wa man masaa 'ala ra'si yatimin fi yaumi Asyura'a rufi'at lahu bi kulli sya'ratin 'ala ra'sihi darajatun fil jannah." Kata Nabi, barang siapa mengusap kepala anak yatim di hari Asyura, maka Allah angkat derajat orang itu di surga sebanyak rambut yang ada di kepala anak yatim tersebut. Jadi kita menyantuni anak yatim di hari Asyura itu begitu luar biasa pahalanya, begitu luar biasa keistimewaannya. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, itu khusus di hari Asyura. Selain oleh Allah diberikan keutamaan-keutamaan yang lain. Jadi sangat luar biasa menyantuni anak yatim secara umum. Jadi kalau kita menyantuni, mengasihi anak yatim di hari-hari lain, itu sudah sangat besar keutamaannya. Tetapi kalau di hari Asyura, selain keutamaan-keutamaan yang besar itu, ada keutamaan lain. Apa itu tadi? Di hari Asyura. Menyantuni anak yatim itu sangat besar. Di antaranya bisa melembutkan hati dan bisa untuk mengkabulkan hajat-hajat kita. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu didatangi seorang sahabat. Lalu seorang sahabat itu bertanya, curhat kepada Nabi tentang dua hal. Yang pertama, hatinya itu keras, susah nerima kebenaran, susah diajak kebenaran. Yang nomor dua, hajatnya susah dikabul. Maka kata Nabi, berkat Nabi bersabda, "Atuhibbu ayyalina qalbuk wa tudrik hajatak?" Sahabat, apakah kamu mau, senang jika hatimu dilembutkan Allah, hajat-hajatmu dikabul oleh Allah? Dijawab oleh Nabi. Dijawab oleh laki-laki, "Tentu ya Rasulullah." Maka kata Nabi, "Irhamil yatim, kasihi anak yatim. Wamsah ra'sahu, usap kepalanya. Wa'adhinhu min ta'amik, beri dia makananmu, beri rezeki maksudnya." Maka kalau itu dilakukan, yanil qalbuk wa tudrik hajatak, hatimu akan dilembutkan oleh Allah dan juga hajatmu akan dikabul oleh Allah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafilul yatim ka hataini fil jannah." Saya dengan orang yang menyantuni anak yatim itu seperti dua jari ini di surga, jari tengah dan jari kelingking. Artinya dekat. Itu keutamaan menyantuni, ngasih anak, ngurus anak yatim di hari yang lain. Lah, tetapi jika dilakukan di hari Asyura, maka ada keutamaan lain tadi, apa? Allah angkat derajat orang itu di surga sebanyak rambut yang diusap di kepala anak yatim tersebut. Makanya kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk kita santunkan kepada anak yatim, usap kepalanya dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, yaitu melapangkan rezeki dengan keluarga. Ketiga nih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wassala yalihi ala yalihi yawma asyura wassallahu alaihi fi sa'iri sanati." Barang siapa yang melapangkan keluarganya dengan rizki di hari Asyura, Allah lapangkan atasnya selama setahun. Artinya kita misalkan di tiap hari-hari biasa ngasih uang belanja ke istri kita 100 ribu, khusus Asyura 300 ribu. Kita biasanya gak suang aja istri di makan di luar, hari Asyura aja buka puasa di luar, mohon puasa misalkan. orang tua kita. Kita ada suah nasi ke orang tua di Asyura. Jangan sampai orang tua kita ketinggalan, kelaparan, kekurangan. Maka ke anak kita, istri kita, orang tua kita tiga nih. Memang kita urus di hari Asyura, dilapangkan dengan rizki. Allah lapangkan rizki kita selama setahun ke depan. Jadi rizki lapang itu bukan banyak, tetapi rizki lapang itu adalah rizki di mana kita ini berkecukupan, cukup gitu. Jadi kemudian yang nomor 4, menghidupkan malam Asyura dengan ibadah. Kata Nabi, man ahya Asyura laylat Asyura fakannama abadul abadullah bi ibadati malaikatil muqarrabun. Orang yang menghidupkan malam Asyura dengan ibadah, maka Allah, maka tercatat sebagai seperti ibadahnya malaikat muqarrabin. Hadis yang lain, seperti ibadahnya penduduk langit yak 7. Terakhir, yaitu menjenguk orang sakit. Nabi bersabda, barang siapa menjenguk orang sakit di hari Asyura, maka seperti pahala menjenguk orang sakit seluruh anak cucu Adam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu amalan-amalan di hari Asyura. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa

menghidupkan malam Asyura dengan ibadah terakhir jenguk orang sakit. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat barokah untuk saya dan untuk kita semua pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman-teman sekalian, bisa jadi orang yang paling mulia di antara kita di mata Allah adalah orang yang paling banyak diuji dalam hidupnya. Diuji dengan ditinggalkan oleh orang-orang kesayangannya, kehilangan pekerjaannya, dimusibahi dengan sakitnya, dirugikan dalam jual belinya. Maka jangan bersedih. Ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, berarti Allah sedang ngasih kita kesempatan untuk ngerasain pahit getirnya kehidupan kekasih-kekasih Allah. Pahit getir kehidupan Asiyah istri Fir'aun. Pahit getir kehidupan Ayub alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan masih banyak lagi kekasih-kekasih Allah lainnya. Jangan bersedih, karena itu berarti Allah lagi perhatian sama kita.

0: Alhamdulillah, Mbak.
1: Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
2: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
3: Jadi Baskara anak siapa?
4: Anak kita, Mbak.
1: Saya bukan pembantu.
5: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

Ada masalah, Allah lebih kuasa, makhluk tidak kuasa. Ada masalah, kita bilang Allah maha besar, masalah saya kecil dibandingkan Allah. Kalau dibandingkan kita, mungkin kita lebih kecil daripada masalah. Tapi dibandingkan Allah kita, Allah lebih besar, Allahu Akbar. Kita kan dipelihara Allah, terus ngapain kita khawatir? Kalau gitu gak usah ikhtiar, Ustaz. Ikhtiar, tapi jangan libatkan hati. Ikhtiar itu pakai tangan, pakai kaki, pakai tenaga fisik. Hati gak perlu berikhtiar. Hati itu bertawakal. Jangan sampai hati kita ikut ikhtiar, nih bahaya nih. Kalau hati kita ikut ikhtiar, berarti kita lebih percaya kepada makhluk daripada Allah. Nanti akan mentok, kalau udah mentok putus asa, itu penyebabnya. Gara-gara hatinya baper dengan ikhtiar. Ketika jalan-jalan ikhtiar itu tertutup, hati kita jadi give up. Sedangkan kalau hati kita gak ikhtiar, dia cuma tawakal. Jalan tertutup, dia masih bilang, Allah maha kuasa, ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu Allah maha bisa, gak mungkin gak bisa.

0: gol. A gol.
1: Apa ya?
0: Potong kamu lagi berapa nih?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini lagi berapa gol?
1: Wow, lagi 6 hari ini tadi. Oh non, lagi 6.

Selamat pagi Super Adik, dalam kabar Bangka Belitung kali ini, Mentok Food Festival 2026 dongkrak perekonomian pelaku UMKM. Mentok Food Festival yang berlangsung pada 18 hingga 21 Juni lalu dinilai berhasil dongkrak perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Mengusung konsep pasar rakyat, Mentok Food Festival menyatukan kekayaan cita rasa lokal ke hiburan yang pacak dinikmati seluruh kalangan. Puluhan pelaku usaha kuliner dan UMKM akan ambil bagian untuk memperkenalkan produk terbaik mereka ke masyarakat dan wisatawan. Ada 62 tenda yang mengikuti Mentok Food Festival. Kalau tidak salah ada 20-an lebih yang dari Mentok dan 20 dan juga dari Pangkal Pinang serta lainnya. Ujar Ketua Panitia Mentok Food Festival Dodi dalam keterangan yang diterima RRI. Sementara Bupati Bangka Barat Markus menyebut Mentok Food Festival bukan sekedar perayaan kuliner, tapi jadi langkah nyata untuk memperkuat identitas daerah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Demikian Sepradi di kabar Bangka Belitung kali ini. Sampai jumpa dalam kabar Bangka Belitung selanjutnya.

Tentu di mana rangkaian informasi pagi hari ini akan kami sajikan untuk di hari Rabu pagi ini. Seperti apakah informasi-informasi akan kami hadirkan saat pagi berkenaan dengan cuaca, berkenaan dengan yang menjadi trending topik di Indonesia dan berkaitan dengan kebudayaan yang ada di tanah air Indonesia yang ada di Bangka Belitung juga secara khususan.

kearifan lokal yang bisa diterapkan kembali sebagai pedoman gaya hidup yang berkelanjutan, sehat dan bermakna di era sekarang. Jadi sahabat budaya, bahwa hari ini kunanya PK Semuanya, selamat pagi.

tradisional berbasis komunitas adat di berbagai daerah. Nah, Kementerian Kebudayaan gencar mendorong pengenalan ramuan jamu tradisional ke generasi muda melalui platform edukasi interaktif. Langkah ini diambil sebagai bagian dari pemajuan kebudayaan berkelanjutan supaya kekayaan hayati warisan leluhur tidak hanya menjadi sejarah melainkan tetap menjadi living heritage atau juga bagian dari budaya hidup yang pacat diterapkan sehari-hari. Biasanya momen pagi-pagi ini kalau kita ke pasar, momen tepat minum jamu. Lagi ada orang-orang yang memiliki tradisi pagi hari nak ke pasar lo minum jamu sebelum belanja-belanja yang lain. Nah ini sering nih, tidak hanya di Pulau Jawa tapi di Bangka juga banyak ku menyaksikan orang yang sudah mulai ngeh dengan manfaat dari jamu minuman tradisional khas Indonesia.

0: lompat sungai. Lihat agi ade dah pagi-pagi nak nih. Biasa orang pergi atau juga ada jamu gendong menghampiri ke rumah minum jamu. Entah katu sekedar minum air apa tuh? Air gula ya, sepradio, air jahe ya, atau juga ada varian yang lain. Nah, halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, ngopi pagi, apa itu magipu, apakah ngopi, apakah minum jamu?
0: Ngopi itu ngomong apa bayi pagi-pagi?
1: Oh, jadi, ngomong apa ya bayi?
0: Oh, ngopi itu kepanjangan ngomong apa bayi pagi-pagi ini, pokok apa bagi kita umong. Apa kabar Mang Yan?
1: Alhamdulillah,
0: seger nengar pun macam nak tu. Nih, Mang Yan pagi-pagi apa nih kegiatan nih? Lah ngape bayi nih?
1: Mang Yan kok pagi-pagi? Tetap minum kopi. Terus kalau lah disuruh orang rumah Mang Yan ke pasar baru jamu.
0: Minum jamu di pasar.
1: Tapi Mang Yan kalau minum jamu itu nak apa ke teluk?
0: Oh, jemtu.
1: Lah.
0: Jadi apa bae campuran namun Mang Yan pilihannya biasa ya?
1: Ya, jamu apa? Kalau jamu itu jamu sehat lagi pakai teluk, habis minum baru minum jahe setengah gelas atau.
0: Tapi biasanya kalau Mang Yan minum jamu dalam kondisi perut kosong atau sarapan dulu nih harus?
1: Ya, tidak kosong juga lah sih, makan kue kira dulu kok. Nah tuh, kalau makan dulu nasi Mang Yan jarang. Jam-jam 11 kelak baru makan nasi.
0: Jadi sarapan kue bayi cukup kok?
1: Cukup, karena Mang Yan kebiasaan dari dulu. Kalau jadi makan nasi itu jangan lah. Tapi kalau Mang Yan dulu aja sering dia tinggalnya di mes, kayak mes mentok, langgam mentok, mes belinya, lebih sedang kayak orang tuh mau tidak mau lah kita sarapan pagi kan.
0: Makan nasi jadi sarapan.
1: Jadi pagi. Tapi kalau di rumah sekali-sekali ada lah, misalnya ada ikan masin, masak cabai. Ya paling senang Mang Yan ke apa ikan masin masak cabai.
0: Makanan favorit. Jadi nih pagi hari ini ngomong-ngomong Mang Yan laminam jamu loh nih.
1: Baru nak nunggu orang rumah bersiap-siap nak ke pasar belanja. Nak nunggu otak-otak ada yang macam otak-otak.
0: Biasanya kalau Mang Yan ke pasar berdua apa sendiri?
1: Biasa sendiri, Mak. Selalu catatan dari rumah, catatan itu ini, agarlah komplit. Tapi kalau lagi ada tak kurangannya. Ada lainnya lah, kata dia di rumah. Lah, kata siap. Baru Mang Yan meluncur ke pasar. Tapi ini dia nak pergi. Ini ada diberi yang lain. Lah, kata itu.
0: Pasar dekat apa pasar jauh nih? Pasar dekat apa pasar jauh?
1: Ini kalau di pergi ini pasar jauh.
0: Pasar jauh.
1: Kalau Indonesia kan Mang Yan sendiri gimana?
0: Oke lah pon. Oke lah Mang Yan. Ya, ade.
1: Mang Yan, ade nak ngumpul-ngumpul ke rumah yuk Fitri yang bisa menanti itu. Malam minggu nak ngumpul kami.
0: Hambilai kata Mang Amat. Hambilai. Minggu, Sabtu.
1: Sabtu malam minggu.
0: Sabtu malam minggu nak kumpul-kumpul. Ada siapa bayi?
1: Mudah-mudahan sehat.
0: Ada siapa bayi ni, Mang Yan?
1: Ada
0: siapa bayi kayak kumpul-kumpul lah. Siapa bayi, Mang Yan?
1: Yang dia nak tu. Orang tua.

0: Jaya rajin ya, mantap semua lihat. Oh, minta lagi.
1: Bayangkan rumah Citri itu memang ini sambil menanti, cuman sambil menanti itu kan luas.
0: Tahu, Be.
1: Dan tahu. Jadi, kalau Julia, nggak tahu. Kalau Mang Yan, tahu.
0: Jadi, nak
1: jadi kumpul, kalau orang itu, ya? Mang Yan nelfon di si Julia, Amin nggak tolong tunggu di jalan, nah, biar tahu kan.
0: Oh, sami-sami.
1: Oh,
0: benar lah. Oke.
1: Amin nak. Nak ngajar karaoke.
0: Wih.
1: Itulah
0: seru.
1: Menikah nak nyanyiin artis tua itu artis muda, tak masalah. Kita nak membuktikan nanti cuma.
0: Oh, benar lah. Kumpul silaturahmi ya.
1: Katuku jangan si kawan-kawan jangan lupa cemilan bantu tu cemilan katuku.
0: Ah, itulah. Ano tu penarik kata dia tu.
1: Oh, mama ganti otak-otak siap menjerat ya.
0: Itulah. Minta lancar belah pertemuan kalau
1: Amin. Nanti kan kalau kan ada informasi ya. Kalau lo sudah kan ada informasi ya.
0: Cuman nih kemarin tuh kan. Lapun nih Mang Yan.
1: Mang Yan, ano orang kau selalu ano
0: lagu apa?
1: Lagu undang dia tau.
0: Lagu apa? Kali
1: sekali sih boleh kan?
0: Yang mana? Apa judulnya?
1: Mas Ud, penyanyinya Mas Ud. Janda ketemu duda.
0: Lapor.
1: Janda ketemu duda. Masalah janda bawa anak, yang duda bawa anak. Nah itu segar tak ya, tuh? Mantap tak ya, tuh?
0: Oke siap. Salam untuk Sape.
1: Salam-salamnya. Tuan rumah, Fitri, Cik Julia, Cik Putara Sambas, Cik Yurida di Bintet, Cik Selatun di Bangka Tengah, Cik Dito Rumah, Cik Mangamat, Cik Pak Ibrahim, Cik Bang Iin di Kampung Jawa. Terus satu lagi, Nah itu baiklah.
0: Oke lah, kalau begitu.
1: Nanti, Mama Ratu, Cik Mama Ratu. Senior kita, senior kita itu. Udah ya. Mudah-mudahan di kegiatan yang laris manis lah.
0: Amin. Udah. Yo, makasih banyak, Mang Yan.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Yan nih bersiap-siap untuk berangkat ke pasar begitu ya. Nah, kalau kita lah berangkat ke pasar nih seperti apa segala-gali genek kita tanya. Renyek kita tanya berapa nih? Untuk ngecek harga seperti kalau cocok. Nah, belilah. Kayaknya tuh mumpung lah di pasar nih biasanya boleh untuk stok secara pribadi aneka lauk pauk sayuran no. Apalagi sekarang ini sedang trennya food prep, jadi seperti kata tuh lah ditaruh di box-box langsung untuk seminggu ya, jadi ya belanja ya aneka bumbu sayur langsung di siang kayaknya. Terus taruh di tempat tadi di box selama satu minggu nih menu hari ini, hari kedua, hari ketiga, hari keempat macam nak tua sepradi. Nah untuk ikak yang gina gabung kayak ku pagi hari ini, masih adakah ikak yang rajin minum jamu? Dek suwa ku minum jamu rara. Tapi ku ingin minum mak jahe ya. Man ku mari ya, misal mak kami beli jamu, ku hanya nok lah sepradi. Ai jahe ya, ingin ku minum mah. Cara ke anak lah seperti mendak di hobi jamu minum mak jahe ya bayi. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, nyopi pagi.
0: Selamat pagi Koyau, apa kabar?
2: Baik-baiklah.
0: Apa kegiatan pagi ini Koyau?
2: Berat gawe ya di pabriknya.
0: Jam berapa berangkat pagi ya?
2: Pagi jam 6 biasa.
0: Jam 6. Jam 6
2: mo.

0: Mau ngomong nih, langu pilum.
1: Lah.
0: Lah.
1: Sebelum berangkat jangan sangat panas dulu.
0: Oh, wow.
1: Nah, langsung kita pergi bergawe dah. Mampir beli kue. Ini kan pulang, siang tu dia pulang.
0: Oh, siang lah pulang ah.
1: Benar pulang dah sampai sore tadi.
0: Oh, jam tu. Pulangnya kelak jam 4 oh, ke jam 5.
1: Jam 3.
0: Oh, jam 3 lah pulang.
1: Oh.
0: Aok lah pun ah. Oh, kau ayau? Cuman nih cuaca di tempat kau ayau pagi nih?
1: Mendung mah nih.
0: Mendung oh?
1: Aok agak gerimis nih ya.
0: Oh lah gerimis. Aok lah pun ah. Pun cuaca macam nak tu. Ngomong-ngomong tentang jamu nih, kita pagi hari ini kau ayau suah dak minum jamu?
1: Minum jamu seminggu sekali
0: oh. Oh seminggu?
1: Kadang-kadang dua kali.
0: Seminggu dua kali. Jamu oh, apa biasa?
1: Jamu pegalino.
0: Pegel. Pegelino gara-gara no apa masuk angin kayak nak tu kok. Oh,
1: jamu nya tak kan jamu berat di pabrik saya ni lah.
0: Aw. Penambah.
1: Jamu sebungkus kan 4.500.
0: Oh, cem tu 4.500 harga ya terjangkau lah kok.
1: Tahu.
0: Terus tu, kok? Duh, anak tuh kalau minum jamu tuh biasa langsung bereaksi ngilang langsung kok, pegel-pegel lah.
1: Oh, waktu nafsu tuh udah belum minum.
0: Oh, jadi besok kan seger kok.
1: Oh, baru belum pagi-pagi kan sejarah.
0: Jadi nyeduh sendiri di rumah.
1: Tahu.
0: Dak deh beli kayak mbak-mbak jamu tuh.
1: Dak, aku beli cuma lihat lah, kita beli 10 kadang-kadang 5.
0: Langsung nyetok kok.
1: Tahu.
0: Tahu lah. Semoga sehat selalu kau ayau. Walaupun ya. pegal-pegalinu. Tetap semangat, mudah-mudahan sehat terus kau ayau dan keluarga. Oke lah. Kau ayau nak denger lagu apa pagi nih, wo?
1: Lagu yang pai.
0: Lagu apa?
1: Lagu yang pai.
0: Siapa penyanyi ya kau?
1: Buatan lagu yang pai dari lagu band itu bisa dong.
0: Oh, Liang Pai.
1: Oh.
0: Apa arti Liang Pai, wo?
1: Untuk kan lagu-lagu untuk orang nikah.
0: Oh, Liang Pai. Oh, bener lo lagu Dilma. Untuk orang nikah, wo.
1: Dilma.
0: Kok penyanyi ini, ano nama? Siapa tadi? Mario. Mario dan Mita.
1: Oh, jadi lah. Cowok jadi, cewek jadi, nyanyi apa.
0: Oke lah, pun. Nah, untuk siapa nih lagu nih?
1: Lagu ini untuk Mayan, Mama Rati, Putri, Marni, Bang Kain, Iing, Sinta, Wahyung, Ria Bujang, Rijo Kesariatun, Ibu Kori, Yurida, Ria Abdul, Mahamad, Mamprahim, Ujung Gary,
0: Peggy,
1: Mama Rati, Senin semua yang mau.
0: Oke lah pona.
1: Yo, Sinmong ha.
0: Yo, Sinmong toto untuk ko ayau yang lah bergabung kayak kita pagi hari ini ya. Sepradi, jangan lewatkan untuk kopi pagi lanjutan. Tapi kita dengarkan dulu beberapa lagu yang akan mewarnai pagi hari ini di Ngopi Pagi. Selamat sarapan pagi, selamat mengawali aktivitas pagi ya.

0: Oh, Nod! Kemana ini akhirnya, Nod? Pak Man!
1: Ngapain ya, Gul?
0: Ketengok lah jam berapa, ya?
1: Wah, ada jam 7, Pak!

Bangka Belitung, Bangka Barat fasilitasi tradisi tabur laut Desa Rambat. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memfasilitasi pelaksanaan tradisi tabur laut Desa Rambat sebagai salah satu upaya pelestarian budaya lokal. Fasilitas yang akan diberikan sebagai salah satu dukungan supaya prosesi ritual yang dilaksanakan mulai 27 Juni bisa berjalan dengan baik, lengkap, dan tidak mengurangi nilai-nilai yang telah diwariskan leluhur masyarakat desa. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat Muhammad Ferhat Irfan di Mentok menjelaskan, pelaksanaan tahun sebelumnya pemerintah memfasilitasi pelaksanaan ini dengan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sebanyak Rp20 juta. Namun untuk tahunnya bertambah menjadi Rp40 juta supaya ritual adat yang digelar menjadi lengkap. Dengan keseriusan warga juga yang turut andil, para tetua kampung, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah desa yang mendukung acara ini, dengan keseriusan tersebut pemerintah desa dan pemerintah dalam melestarikan tradisi diharapkan nilai-nilai kearifan lokal dari keseluruhan rangkaian tersebut bisa tetap terjaga dan layak diwariskan ke generasi berikutnya. Demikianlah Sepradi dalam kabar Bangka Belitung pagi hari ini. Sampai jumpa dalam kabar Bangka Belitung selanjutnya.

Edisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.